0: tim Ari Europe dekat berlawan bak semifinals. Dan ke City Ari tim ke dekat masuk semifinal, ini tim Ari Amerika Selatan. Jadi dah tu lagi kita dekat ninggal ke lalau penghidup, dan lalau penghidup kita dekat terus ninggal ke program Tungkat Semangat.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempenjingan Datai Baru setiap bulan bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 dengan ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 ngau ayat 18 ngagai 23. Jadi itu tak pedak kita bebuap nyanggup baru lambar 19 ngau 20. Lambar 19 ngau 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya Jesus angkat dari rumahnya lumansang ngagai tebing tasik tindur dia duduk ngajar orang. Orang tegum bempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyala ia nepan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Nyadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama nusui mayuh bengkah hutai ngakai sidok. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ia nabur benih diumai, sekedak benihnya labuh ninggal jalai, nyala ia lalu dempok burung. Sekedak labuh benda tiba batu, cendadai maya tanah, lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi, ia layu. Laban urat ia, tindak dalam, ngunjam ke dalam tanah. Dia, ia mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tegala, nyalai lebuh lekau tanya tumbuh, sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ya. Dengar kuliah kita, nanti kita bersih pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jaku pasal perintah surga, tang dak merti ke ya, bakal leka utai ti labuah ninggal jalai, sitan datai lung rampas utai tu dah tabur buati ya. Leka utai ti tabur atas tanah tu berbatu, kena manding ke sidak tindengar jakunya serta nerima ya ngati ti gagal. Tang jakunya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, teko kena pemerinsak, ketegal jakutnya, sidak lalu mantul. Nyadi leka tiada tabur memadah duri, kena manding ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, tang pengirau, pasal penghidup, ngau pengerindu, ke pengeraja, ngelamun jakutnya. Lalu ya ndak boleh berbuah. Nyadi leka utai ke tabur buat tanah ti ami, kena manding ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala serta merti ke ya. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, dan sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus, tidak ditemu semua bala peningau, laban ia suah dibaca setemukat nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban mega orang ti terlebak bumai serta nemu pasar reti penumbuh benih ti berduduk, ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu, kita main tugal berpadi bukit, takkan main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestine, orang tiba umai nabur ke benih sidak di atas umai. Lalu orangnya, leka benih tau labuh di sebaran luar. Tambah megak di benua Palestin, balat benar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit benar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat, hari dalam tayok gaya ke mana hari luar. Laban umai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai urab jalai, nyak kebuah sekedak benih megak labuh bertengah jalai. Bisa mengat labuh bertanah tiami. Bos sempama Jesus itu, ia mengat nerang kerti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama itu, bala peninga sangka aku udah terang benar. Tajak pihak aku mai kita berarti ke sekedar ajar kita mengat diami kita dari sempama itu. Kebenar menjadi, sempama Jesus tu dituju ke yang ngage dua bengkah raban mensia tak ke orang. Keterubahnya, ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya, orang ti berita tak ke nusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga, ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku Allah Ta'ala. Awak ke kita sama berjimat berjalan kita ninga tau ke nusui berita mana tu. Terubah tu aku uji kita berunding ke pasal bala ti ninga jaku Allah Ta'ala. Bok sendang tu kita bisi empat bagi gaya orang ti ninga. Keterubah ya ianya orang ti mendiang ngerunding tu dah ditutup. Ertinya penemu ti baru dan nadai peluang boleh masuk runding tak kau diterima orangnya. Tu berkerti leka beniah, kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering, ketegal ti di India lendat, laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh, rundiang tertutup tu, nyengkawam penemu ti salah terkejai, ti udah diputus ke dulu, prejudis keraputiah. Ti nagang kita meda utai, tinggai diterima kita. Orang ti ngemuan runding ti masa tu ndang da oleh maksua ajar. Kesatu labannya sumbung serta ngumai dirimpu nemu semua utai. Lalu kedua laban dosa ti malut ngidup orangnya. Ti ngujung kia ngai nerima ajar ti ngutua ulah ya. Jadi kedua, nya orang ti ngemuan runding takap nemu bakat tanah ti mabuk tatas patu. Orang ti masa tu ndak berunding tak kenyagam dalam utai kita dengar ya. Hari itu yang ndak merti kejaku tidak dengar ya. Gaya bakal keangkuan serta jampat nerima tang nyampatnya megak sidak ngelengkak ke penemu ti baru dia terima. Bakal kengenak pakaian sidak selalu kengenak tak nerima utai ti baru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berduduk dengan kita ti udah nyagam dengan dalam utai ti dikharap ke kita. Kita disuruh Allah Ta'ala mengenai untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala dengan pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang ti selalu mayuh macam utai dikerinduk dalam penghidup ya. Ti ngujung kutai ti berat teka penting debuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi mereka tidak tahu menyadi ketegal kita nadai hari kalah tala lagi. Sampai ke kita nadai hari bersembiang lebuah mayuh hari minggu. Nama kita nyok lalu busy sampai ke kita datang nadai hari datang ke gereja semiang lebar minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang ti bakat tanah ti ami ti mana. Bakat tanah ti mana nerima benih orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka. Yos dia serata dekat ningo. Ya berunding dalam nyaga mutai kuda dedingo ya. Lalu hari itu ya merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kuda suruh Allah Ta'ala de kerja rejaku kena dengar ya. Orang cuma satu, dengar, merti, serta ngasih. Yalah dia tu kumai, kita berarti kepasa orang dia merita terkenusui jaku Allah Ta'ala. Jesus ngenak sempama tu, merangsang bala murid ya. Di dekat nabur kebenia jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemenang.

Lawan dari belakang semua ianya Allah talampu. Kebenar menjadi lebuh orang nabur kebeniah leka jaku Allah Ta'ala. Ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya. Berarti ngerudiang mensia tindinga. Ia tinabur ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ia. Kita kebenar ndak nemu utai di kerja kita. Laban kebenar kita muti ngerja utai tidak asuh Allah Ta'ala. Tugas kita ianya bakal penabur benih. Kita nanam benih jakuk Allah Ta'ala buat hati ngerunia mensia tindinga. Pasal gaya pemujur tak kepenasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh orang nabur ke benih yang tak patut tak ngerunia benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matua, tumbuh serta mansang besai. Penumbuh jakuklah talapan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak mansang besai, baka ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras. Bakanya megak jakuklah talang, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buah hati mensianya, maya ia gimit. Tang nyau besai tuai, nyau baru leka jakuknya matuk lalu nyadi. Menyadi, buat semua pengawak kita tinabur ke benih, kita ndang reja tu berkunci ngolah talang. Kita nabur, Allah Ta'ala ngasuh benihnya tumbuh, tang ketau ndang geriti. Laban bo Allah Ta'ala, semua pengawak, kita kerja bernama ya, kita tu ndang mesti nyadi magang. Laban ya, nyadi orang ti gerinti, kita tu nyadi. Ketau ndang gerinti, diterima, setelah nyadi, bo jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping gailah tala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu nyak minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan, utai di badas, di ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke Nuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke disemaya Nuan, di ngelui semua utai bukai, di tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah suku aja dia tu ludatai kebelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu dekat datai. Mau puak aku.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Shalom malamnya di. Selamat kita bertemu baru. Selamat kita ngasai ke diberkat oleh Tuhan. Sekali itu aku ke merangsang kita yang nak jaku Tuhan. Ya ke bertemu kita endang segi nyak meh utai ti dekarap kita. Betuai ke yo. Jadi sekali itu awak ke kita medak ngagai jaku Tuhan ti bersemayo ngagai orang ti rindu serta ngasih ke yo. Disebut Tuhan dalam pemansut bagi 20 ayat 6. Ko Tuhan berjaku ngagai nembiak yo. Tang aku ngayan ke pengerindu diri ngagai beribu-ribu serak orang ti rindu serta ngasih ke adat aku. Adaku nyajaku Tuhan. Dulu hari tu kita udah nengok pilihan lot ti milih. Tanah ngau menua ti dipedak ya baka kebun Tuhan, kebun Eden. Kita nemu tai ti nyading lebusnya. Lot milih menua ti mana tang ukai milih orang ti di kangau Tuhan. Kadang-kadang kita nak tanda berjimat menyadi leban ngai ke kita tadi. Terperasa leban pedak mata leban tak nemu bagi utai ke sikit patut amat di pilih kita di titik kita. Dia tu kita berarti ke pesan Tuhan atau ke adat Tuhan. Kita nemu di kerinduk ke Tuhan nyok lebih dari semua utai bukai dalam penghidup kita. Pengerinduk tu disebut itu besar benar rega. Pengerinduk tu passion tak kau pengingin. Pengerindu megak commitment tak kau tanggungjawab kita. Pengerindu tu pleasure tu pengelantang tang perkara tu cukup besar dalam pengerindu tu pengorbanan sacrifice tu kita rindu kepangan diri. Nah, dari kita berlampung hati, berkunci semua utai ti di kemisi kita. Nyalai Tuhan mega lebih ya rindu ke kita tadi. Tak berlampung hati ya, magi ngaga kita, pemanah ya, ngayan keterimpu ngaga kita, berkat ya, laban ya rindu ke kita. Pengrindu tu meri penglikun, pengrindu titan, datai ke belama-lama ya, ya nak pudar. Ya nak bakal pengrindu mensia. Pengrindu mensia, tak nuan bisi utai. Oh, nuan di kerindu. Tanti nuan ada utai. Siapa nuan tu ke orang nanya? Tanti nuan bisi semua utai. Oh, balat orang rindu ke nuan. Jadi ingat Tuhan tu. Pengrindu ya nak bakanya. Laban sekalipun nuan nada utai. Toko bisi utai tadi. Tuhan tetap rindu ke nuan dalam keadaan nuan latai ngagaya begulai ngoyo. Nyali aku mai kita berarti ke pengrindu tu tadi debanding ngau kita empu pengrindu Tuhan tu tadi jauh ngelebus sari utai ti de kemisi ke kita. Sapa kita orang ti uliah nyemaka ke derimpu ngau pengrindu Tuhan. Nadai nyalai kita patutnya di orang ti bok mua Tuhan bisi PhD. PhD itu lumur satu P poor. Nuan poor do nuan bisi semua tai dalam dunia tu. Tanda boleh kena ngidup ke nuan ti ni awak nuan lah nyawa. Lumur dua is hunger. Nuan tak tanda lapar ke Tuhan. Lapar ke jaku ya. Lapar ke pengrindu penekak ya. Di dehydration. Nuan uratik rangkai kerontang. Nadai utai di kemisi. Awas pan nak uleh dikemuas ke nuan. Ngau utai ti uleh dipakai nuan. Air ti dihirup nuan. Nyalai, ti nuan ngigok PhD, ngigok meh. Poor, hunger, ngau dehydration. Laban pengrindu Tuhan tu tadi datainya di orang ti bisi sikap bukannya
okai sikap ti kena meninggi ke derimpu, kena cemegah ke derimpu, kena orang ngasuh orang takut ke kita balat abad balat lagi hormat ke kita hari hormat ke Tuhan nyau kai utai ti dipilih tau ke digigak kita menjadi naloku Tuhan madah ke aku dekat ngayan ke pengrindu diri ngagai beribu-ribu serak orang terindu serta ngasih ke adat aku. Nyalai pengrindunya, nadai putus-putus. Tajak pen kita nemu. Ianya, orang ti balat dikerindu ke Tuhan, nemu ngelimpang ke diri. Kok ngego asai? Kok ni? Pengrindu ti digigak kita sekelimpah hari pengrindu ti diberi Tuhan. Nemu ngasuh kita pudar. Pudar nadai bercahaya bok mua Tuhan. Nadai dikelala Tuhan. Yang kebuah, maya orang rindu ke kerja jih. Maya orang rindu ke kerja nyelai. Labai bisi orang. Uliah ngerjanya. Tang, ko Tuhan nadah kelebuh. Semua orang datang agai yo. Orang ti tau ajih, orang ti tau macam-macam kerja utai. Ngerja utai ti pemaduk besai. Kok Tuhan madah aku nak ngelala kita lari hari aku kita di ngerja penyanyi besi otai ti di kerja kita nak tau nak berjimat anak kelalu gagal ti mendak Tuhan ngenak kita tadi ngagak mujizat ngagak kerja ajih merik kita pangkat merik kita pengaya anak kelalu gagal kenyak menjadi laban Tuhan dekat ngayan ke derimpu dengah orang ti ingo lalu ngasih ke adat iyo. Arama kita belajar rindu serta ngasih ke adat Tuhan. Nadai utai bukai uli ada banding kita ingau pengrindu Tuhan. Lalu ku Rasul Paul madah ke bisi pengharap, bisi pengadang, bisi pengrindu. Tangnya ti penghabis besainya pengrindu Tuhan. Pengharap tu kena kita berjalan buat dunia. Pengadang tu utai ke danti kita kau nyadi nitiah ke pemesai atau nitiah ke pemalat pengharap kita tang pengerindu nyak tu boleh mai kita sangkai ngagai matlamat kita ngagai adan ti dituju kita nyak de baik Tuhan niki de kelalu ke Tuhan ngagai bilik perintah Allah Ta'ala di surga. Nyala belajar mah kita menjadi rindu ke Tuhan. Semak ngau Tuhan. Arab ke Tuhan. Nak putus-putus. Nak baduk-baduk. Sekalipun dalam kita bertuai ke Tuhan. Nitiah ke Tuhan tadi. Mayu amalar cabaran. Cabarannya ukan ngasuh kita tadi. Seruran regas belama. Tang bisik mayu kita tadi. Tau tenduk hati. Tau mantul. Tang ingat ke pengrindu Tuhan ke semua kita di Arab ke yo. Datai ngagai beribu-ribu serak peturun orang ti ngasi serta Arab ke Tuhan. Nyale menyadi tajak pan uta ke ulih de kunci ku ditu enya panda tang aku ngarap ke kita bisik-bisik pan uta bukai ia tenan de guna kita anang lengkok ke pengrindu Tuhan. Tau kanang lengkok ke Tuhan. Ari penghidup kita. Laban pengrindu yo. Dalam pengrindu yo. Semua utai bisik mengganti kita. Nyadi orang ti tetap hati. Nyadi orang ti harap ke Tuhan. Nyadi orang ti bertuai ke Tuhan. Nyadi orang ti boleh ningat Tuhan berjaku. Bertelai dengan kita. Awak ke pengrindunya. Ngepun ke semua utai ke boleh digagak. Boleh dikerja kita. Dalam penghidup kita bertuai ke Tuhan. Nyalai aku harap menjadi kita ini berkat oleh jaku Tuhan. Tajak utai tu pandak. Tang aku ngarap ke kita sama belok diberkat. Ngena pengrindu Tuhan ti. Datai ngagai beribu-ribu serak orang ti ngasi. Serta harap ke adat Tuhan. Awak semua utai ti mana? Datai dari Tuhan. Nanti utainya besi kurang. Ari penemu aku mpu menyak ti berjaku. Tak kau berkongsi dengan kita sekali tu. Tang sampai aku wak ke kita sama belok ngasai ke
berkat Tuhan ti berlimpah-limpah berpun dari pengerindu ya ke kita ti bertuai ke ya siku ajak. Amin.

0: Amen.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okay, terima kasih ngagai kita semua ke Hagi Bergelang kami bak YFM. Jadi YFM segmen penggerak pagi nak tu ajak kita di Kuching dekat terus ninga ke Y912. Sudah berita tu lagi. Lalu kita kebuka dekat ninga ke radio dalam Jakob Melayu. Selamat hujung minggu. Selamat bersemayang hari minggu. Bye-bye.

0: dalam kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: macam-macam ada di Mega FM. Hai guys, satu minggu satu resepi dalam resepi dapurku.
1: Resepi pagi dua lebih ini kami.
2: Info cuaca di Mega FM.
3: Macam-macam petua hanya di Mega FM.
4: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
5: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
6: Mari belajar berus gigi.
4: Info solat di Miri FM.
7: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
8: Catahi Miri FM. Revolusi muzik terkini.
9: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM. Jom layan jak Miri FM.
10: Belum lagu.
0: Lagu-lagu di Miri FM.
11: Aku mah.

Okey, assalamualaikum, salam hujung minggu kepada anda. Hari ini 12 hari bulan 7 2026, S1 menemani anda ke udara dari pukul 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini di Geng Up Pagi Miri FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami mahupun yang baru saja mendengarkan kami ketika ini. Boleh ikuti kami di frekuensi Miri FM 950 1957 980, dan juga di RTM Klik, aplikasi percuma yang boleh di-download di aplikasi telefon pintar anda, okey? Untuk yang menggunakan Android ataupun App Store, di Play Store kita boleh download RTM Klik secara percuma, bukan berbayar. Okey, jadi jam 9.30 Miri pagi kelak kita akan kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar bahagia Miri bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagia Miri. Jadi jika itu kesihatan anda, teruskan bersama kami dengan lagu ini daripada Venga Boys, Shalalala.

0: Orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Mini FM.
1: Info cuaca di Mini FM.
2: Okey, baiklah. Kita dapatkan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk perkongsian ramalan cuaca pagi ini bersama dengan Norijah di sana. Hello, Norijah.
3: Hai.
2: Hai, selamat pagi. Apa khabar pagi tu?
3: Baik.
2: Baik, okey, jadi teruskan dengan perkongsian ramalan cuaca untuk pagi tu.
3: Baik, selamat pagi. Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan diramalkan. Pada petang ini, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, tiada hujan diramalkan. Beralih ke laporan perairan, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama telah dikeluarkan. Angin kencang barat daya berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak setinggi 2.5 sehingga 3.5 meter dijangka berlarutan di kawasan perairan Sarawak Utara sehingga Ahad 12 Julai 2026. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan laut. Suhu di bahagian Miri dijangka berada di sekitar 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian daripada Miri. Terima kasih.
2: Okey, terima kasih Daria atas perkongsiannya.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canvas,

FM, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ketika ini menghampiri jam 9.42 minit pagi ketika ini. Okey, ada yang baru bangun tidur ketika ini, maklumlah hujung minggu. Santai-santai di posisi, santai-santai di tepi katil, santai-santai di atas tilam sambil menemani anda di geng pagi Miri FM S1 hari ini, hujung minggu. Okey, di jam yang kedua nanti, jam 10 pagi sehingga jam 11 pagi, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM dan juga di Libang FM. Seperti biasa, setiap hujung minggu anda, kita ada segmen Halo pukul 10 sampai jam 11 pagi. Okey, jadi jika tukar siaran anda di jam yang kedua, jam yang pertama ini, kita ada positif pagi. Positif kali ini kita akan bawakan kata yang pekak tapi hebat. Okey, jadi apakah di sebalik positif pagi ini memberi makna yang sangat mendalam kepada kita, mencerminkan kehidupan kita, mencerminkan masa depan kita, mencerminkan kerja yang kita jadi. Apa itu positif pagi? Sama-sama kita insafi diri. Semoga segala apa-apa yang didengari, apa-apa yang disampaikan bermanfaat kepada kita semua. Kalau boleh, kita kongsikan kepada yang tidak dapat mendengarkan kita. Okey, jadi untuk anda ikuti juga RTM Klik ketika ini, anda boleh download di aplikasi telefon pintar anda. Dan juga kepada yang sedang memandu kenderaan, terima kasih kerana sudi mendengarkan kami di Geng Pagi Miri FM ketika ini melalui frekuensi 95.1, 95.7 dan 98.0 di Miri FM. Okey, jadi jangan tukar saran anda, teruskan bersama kami di Geng Pagi Miri FM.

0: Dua Lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini saya nak cerita satu kisah yang menarik. Kisah pertandingan katak memanjat menara. Ada satu pertandingan panjat menara, katak yang menjadi juara akan diberikan hadiah yang banyak. Apabila whistle mula ditiup, maka melompatlah semua katak-katak memanjat menara. Penonton yang hadir mula bersorak. Ada penonton yang menjerit, "Tinggi sungguh menara tu, matilah kalau jatuh. Pasti tak ada sesiapa pun yang akan berjaya," kata penonton yang lain pula. Peserta katak ada yang jatuh, ada yang patah kaki, ada yang pengsan. Akhirnya, ada seekor katak yang berjaya. Katak yang berjaya itu rupanya seekor katak yang pekak. Rupanya, katak-katak lain itu jatuh kerana mereka gementar dan lemah semangat dengan kata-kata penonton. Dalam hidup kita, pasti kisah katak ini pernah kita alami, kan? Kita terkesan dengan kata-kata orang, walaupun sebenarnya kita mempunyai kemampuan. Orang yang hebat ialah orang yang kuat semangat. Nak kuat semangat, kadangkala kena jadi seperti katak yang pekak. Bila saya sebut kadangkala, maknanya jangan pula kita mengabaikan segala nasihat orang lain. Nasihat yang baik kita terima, tapi kalau sampai melemahkan semangat, eloklah kita jadi katak yang pekak, kan? Setakat ini sahaja kisah kali ini. Kerana kita ada yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.
2: Hai guys, dah follow si Mira FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Mira FM. Salah. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat

0: Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Tahukah anda minum air kosong sebaik bangun tidur boleh meningkatkan metabolisme badan anda? Apalagi amalkan ya.

0: Gehirns.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu kelak selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merumitkan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam berita, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Yuhan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rui'an di wilayah Zhejiang Timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat 2 gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina mendahului 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis Mac Allister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mata dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
4: Hai, ngaranku Ianya.
3: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
5: Ngaranku Ifarid.
3: Farid berketurunan Lundaya.
6: Hai, onku tu si Trespa.
3: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
7: Naitilan aku.
8: Duh, dulu kamayan lo.
9: Saya lapar bang.
3: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
10: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir-hilir view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire

0: datang 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Gabungan 3 stesen Mirror FM,
2: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Okay, halo. Kembali lagi kita di Gengar Pagi Mirror FM di jam yang kedua ini. Segmen Halo dari pukul 10 pagi hingga jam 11 pagi ini bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Okay, terlebih dahulu, kita ingin menyapa rakan-rakan kita di Bintulu FM. Halo.
4: Hello, Ezwan.
3: Hello, Shah. Apa khabar, Shah, pagi tu?
4: Alhamdulillah, Ezwan. Sehat hari tu.
3: Macam ni keadaan di Bintulu, Shah?
4: Hari di Bintulu tu cerah je, Ezwan.
3: Cerah je. Ezwan dah. Ezwan pun boleh.
4: Ezwan pun boleh.
3: Okey, apa-apa pun, Shah. Semoga hari-hari ini menceriakan harimu. Okey. Jadi ya, kita nak menyapa pula, Shah. Di Bintulu kita ada Shah. Di Limbang pula kita bersama dengan Halu.
5: Halo, assalamualaikum Ezwan.
3: Waalaikumsalam.
5: Betul ya?
3: Betul. Bukan Suan.
5: Okay. Dan juga siapa tadi tu? Shah. Shah. Rasanya baru bersama, baru kita bersama, Shah.
4: Iya, betul. Baru bersua.
5: Hari ini.
4: Hari ini.
5: Okay. Betul.
3: Okey,
5: apa khabar kita dua?
3: Khabar baik, sehat. Cuma batuk-batuk je lah. Maklumlah ketika ini mesti batuk kan.
5: Okey, di Limbang cuaca okey je, Wan. Limbang time tu okey lah. Pagi di pusat bandar kita sebelum Jimas turun bertugas tadi, cuaca okey sahaja. Tapi kalau ikut ramalan cuaca hari ni, pagi tu petang kelah ribut petir di beberapa tempat jual lah. Malam dah ada hujan.
3: Atuk ramalan cuaca kadang-kadang.
5: Ramalan cuaca
3: ni kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak. Ini kita manusia sebab
5: dan namanya ramalan kan.
3: Ada meramal sengaja. Yang menentukan di atas sinon.
5: Benar.
3: Kalau nya on, on lah. Kalau nya off, off lah. Okey, jadi Dimas dan juga Shah, kalau orang ingin menghubungi ataupun ingin menyampaikan salam kepada Dimas dan juga Shah, boleh melalui media sosial dan juga melalui talian kasih.
5: Betul. Kalau Limbang tu 21 1246, okey, taliannya 0852111246. Dan untuk yang nak menyampaikan ucapan menerusi Facebook Limbang FM macam biasalah, ya. Di ruangan komen, boleh komen di sana ataupun tinggalkan ucapan-ucapan di Facebook Limbang FM. Itu sahaja caranya, Wan.
3: Itu Limbang. Untuk di Limbang FM. Manakala di Bintulu FM pula, Shah.
4: Okey, kalau di Bintulu talian masih rosak lagi, masih tidak dapat digunakan. Cuma kami orang menggunakan Facebook RTM Bintulu saja, Iswan.
3: Okey, jadi kalau anda ingin menghubungi Shah di Bintulu FM, anda boleh menggunakan talian di Mirror FM 0852-3634 dan juga tinggalkan salam anda di siaran langsung kami ketika ini di Facebook Mirror FM. Jadi sebelum kita angkat pemanggil yang pertama ini, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Mas Idayu, Agoy.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Halo, halo, halo.
1: Gabungan 3 stesen Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo. Halo.
0: Okey, baiklah. 10 pagi hingga 11 pagi dalam segmen Halu. Kita bersama dengan rakan kita di Limbang dan juga di Bintulu. Sebenarnya, Dimas di Limbang FM dan juga Syah di Bintulu FM. Kita dah ada pemanggil sebenarnya dari tadi. Jadi, kita nak angkat dululah pemanggil kita, Syah.
3: Silakan, layan.
0: Kita layan dulu. Halo, siapa di sana? Halo?
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang ni dari Limbang ni, Dimas. Jauhnya tembus ke Miri kali tu.
4: Jauh.
0: Apa khabar?
4: Alhamdulillah,
0: sihat. Sihat. Nada damam, nada batuk.
4: Apa?
0: Nada damam, nada batuk.
4: Selesema.
0: Sorapun
4: lain-lain.
0: Jauh juga menghubungi Miri kalian ya?
4: Handphone. Kalau pakai telefon rumah, jadi dapat.
1: Oh, telefon rumah baru dapat telefon ke Limbang.
4: kalau telefon rumah, lalu telefon-telefon Limbang FM lah. Kalau di Miri, telefon, handphone.
1: Dapat pun lah. Di Miri pun sama, di Limbang pun sama.
3: Mungkinnya di luar sekarang tu kan?
1: Di mana nak sekarang ni?
4: Luar kawasan rumah.
3: Patutlah.
4: Jogging sekejap.
3: Jogging.
4: Depan rumah lah. Tadi jogging di stadium, ni jogging di depan rumah saja.
0: Kuat jogging nata.
4: Kuat, aerobik pun kuat.
0: Masih bersemangat, jiwa masih muda kan nak?
4: Muda kot.
1: Kalau nak berjogging di seberang tu kan, di stadium tu nampak ni dari stadium, ATM.
4: Nak penampakan atau bangunan ATM.
0: Nat, kalau berjoging dekat stadium ya, singa-singa lah Limbang, RTM Limbang Nat. Limbas ke ini di konti Nat.
4: Nanti tak budak esok lah, esok kami robek di stadium tu. Terus ke menganyau di RTM Limbang lah.
1: Boleh saja.
4: Tapi minta kebenaran lah. Apa tak?
1: Memanglah minta kebenaran dulu.
0: Betul, boleh nak. Dah jadi masalah tu.
4: Kalau indah beritahu kan atuk, kalau mahir kan.
0: Kena halau sekarang nak. Nak mau jumpa dengan Syah ke si nak?
4: InsyaAllah lah kalau ada rezeki.
0: Syah tu menunggu sebenarnya anak nak jumpa dengan Syah.
4: Ya kan, insyaAllah lah kalau ada rezeki lah.
1: Bila ke Bintulu tu?
4: Bintulu sudah hari tu. Bintulu. Nanti-nantilah ke Bintulu lagi.
1: Kalau ke Bintulu surprise, jangan lupa cari Syah.
4: Nanti kita cari Syah lah.
0: Zana? Nat?
4: Zana itu mau jumpa. Nak berkahwin kali. Belum kesampaian.
1: Belum ada rezeki, belum ada atau jodohnya tu.
4: Kata sahabat kami kena nangis tu. Terus sampai jumpa DJ Jana.
1: Oh ya kah?
4: Ah, nangis kira kira. Tadi ramai orang pujuk. Kami orang pujuk. Betul, ramai orang pujuk. Anak buah kami pujuk. Keluarganya aku pujuk. Semua pujuk lah.
3: Nasib baik ada yang mujuk. Kalau tidak ada yang mujuk gimana itu?
4: Tanda sayang lah tu, tanda sayang.
1: Memujuk tanda sayang. Betul.
4: Tanda sayang.
2: Kalau
4: itu pujuk tu, paham-paham lah.
2: Jadi butak cetak kita nih Nat, mau sampaikan salam untuk siapa nih Nat?
4: Oke, salam to juga buat kakak-kakak kami, kakaknya Bibu, yang kami sayang, yaitu ucapan salam sayang selalu dari alaimu. Buat kakak kami yang baru saja menimang cucu, Nomas Dina, dengan ucapan jagalah cucu baik-baik. Buat kasin Mazen yang berada di mana sajalah, Miri bin dulu ucapan muning-muning-muning. Dan teke lah buat kakak Jujut, anak buah kami Wafa dan suaminya. Kita family lah di sana, di Bintulu, ucapan salam saya selalu. Dengan pertanyaan bila balik ke Limbang. Teringin mau jumpa juga lah. Walaupun ada juga lah yang tahun-tahun si balik Limbang. Ada 2 tahun, 3 tahun si balik Limbang.
1: Harap ada mendengar lah pagi-pagi ini.
4: Yalah, mudah-mudahan lah, amin-amin. Buat kenal-kenalan, yang ingin berkenalan, nanti kita kontak lah. Kita kontak je lah. Tapi Facebook, apa tak? Facebook kami, secret dulu lah. Anak yang ada Facebook kami je lah. Yang tahulah buat yang nyambut berbiar itu, berbiar sejalah buat yang nyambut yang pengang yang raja sehari hari itu musim baru, moga bahagia sampai kai hayat ataupun sama lamanya.
1: Amin.
4: Boleh utangkan lagu.
1: Lagu apa tu?
2: Hindustan. Boleh. Kalau Aisyah keputakan.
4: Lagu lepas tok lah.
2: Boleh.
4: Mana-mana lah.
2: Okey, Nat. Terima kasih kerana menghubungi kami di Halu Pagi Tok Nat. Okey, Gianya Syah dan juga Dimas Nat daripada Limbang menghubungi kita di talian Miri FM. Jauhnya tembus sekali tu. Sepatutnya yang menghubungi Dimas mungkin di luar kawasan Jemadah yang dapat menghubungi Miri. Jadi mana-mana pendengar yang ingin menghubungi Limbang kah ataupun Miri, boleh melalui talian mana-mana talian Miri dan juga Limbang. Sebab Bintulu masih lagi ada masalah teknikal, masih lagi ada masalah yang tidak dapat dielakkan. Jadi kita nak dengar daripada Dimas ke Syah dulu?
3: Mana-mana dulu?
1: Talian,
3: teruskan.
2: Okey, teruskan okay. Dimas. Okay,
1: takut merajuk.
2: Takut merajuk.
1: Okey, hello. Hello.
5: Hello, ya.
1: Yeah. Siapa ni?
5: Syah. Anissa Baby.
1: Siapa tadi?
5: Nur Aisyah Karisha Amsyar Baby.
1: Nur Aisyah Karisha Amsyar Baby, betul?
5: Betul.
2: Panjang sekali namanya. Saya tahu dia Angel lah.
1: Nama pendek adakah? Nama pendek, N betul?
5: Kalau nama pendek, panggil Anissa boleh, panggil Syah boleh, panggil Karisha Baby. Sama panggil Ain.
1: Ain.
5: Mana-mana je lah nak panggil saya.
1: Ain
3: panggil jelah. Baby je lah.
5: Boleh.
1: Baby lah. Panggil baby ya.
5: Okey, mana-mana.
1: Nak panggil Ain baby. Okey. Okey, baby. Baby je lah. Okey, baby buat panggilan dari mana ni baby?
5: buat panggilan ni dari Kota Merudu.
1: Dari Kota Merudu, jauh ni Wan.
2: Jauh.
1: Ada apa di Kota Merudu waktu ini?
5: Ya, ada macam santai-santai sajalah, macam ada yang berjual, macam itulah.
1: Kalau selalunya di Kota Merudu tu, kalau baby pergi ke sana, apa yang baby? Baby memang orang Merudu?
5: Ya, memang orang Kota Merudu.
1: Iya kah?
5: Ya.
1: Bukan pergi bercuti kah? Apakah?
5: Soalah, memang asal di sini.
1: Okey. Ya. Okey, baiklah. Baby nak buat, baby nak sampaikan salam kah? Apakah?
5: Dia pandai cakap orang Sabah.
1: Tak berapa lah kah? Nak berapa lah pandai? Mungkin Wan pandai cakap Sabah ni. Pandai kawan?
2: Dia tidak melawan si Syah lah. Syah pandai lagi untuk bercakap Sabah.
1: Boleh bahagalah kau.
2: Kalau cakap Sabah, boleh lah. S-A-B-A-H, Sabah. Kalau nak bercakap slang Sabah tu memang susah sikit lah.
5: Jangan macam tu,
1: apa?
5: Jangan macam tu, bah.
1: Jangan macam tu, bah.
5: Orang Sabah lah kita.
2: Okay.
1: Indah pandai bayar tu bercakap Sabah.
2: Tidak pandai. Masalahnya kita orang Sarawak.
5: Oh ya kan, macam itu.
1: Senang saja bayar tu. Cakap kedayan boleh lah.
2: Cakap kedayan boleh lah.
1: Kalau baby pandai cakap kedayan kah? Di Sabah pun ada kedayan kan?
5: Ya, bana. Pandai bana cakap kedayan ni.
1: Okey.
5: Sebab bapak orang Brunei.
1: Orang Brunei. Banyak bahasa lah yang baby boleh pandai bercakap ni kan?
5: Pandai.
1: Okey. Boleh cakap kedayan lah saja ni kan? Iya, sebab bah. Boleh semua
5: ada
1: yang...
5: Ada juga darah, apa tu? Ada juga campur darah orang Sarawak.
1: Okey. Jadi cakap kedayan sajalah. Bolehkah? Wan pun faham. Syah pun faham. Syah faham cakap kedayan kan?
3: Saya tak pandai. Tak faham.
1: Tak faham. Okey.
2: Tapi tak apa Syah. Pelan-pelan.
3: Pelan-pelan.
5: Kalau Gigi Syah, apa khabar?
3: Alhamdulillah sehat. Okay. Di Bintulu. Baby, gimana di sana? Sehatkah?
5: Alhamdulillah.
3: Walafiat
5: sehat je.
3: Kalau
1: pagi sebelum.
3: Kalau cuaca di tempat baby tu gimana?
5: Dia panas tapi sekarang mendung lah. Tapi saya dengar tadi dekat radio dia cakap panas di beberapa tempat.
1: Radio Sabah lah.
5: Ya.
1: Kalau
5: di Kota Merudu ni tidak ada radionya.
1: Oh ya kak.
5: Ya.
3: Oh.
5: Cuma dapat dengar di Sabah sama Labuan tu je.
1: Ada stesen radio di sana bah kan?
5: Tidak ada. Itulah mak merantau pergi ke Sabah.
1: Jadi salamnya untuk siapa nih yang mendengarkan siaran kita pagi ini?
5: Okey, buat salam ni aku menunjukkan buat mak-makku yang berada di Sarawak. Nak lupa juga ke, menunjukkan kepada bibi yang bertugas, yang tiga orang ni, salam bertugas dan semoga di memudahkan urusan dan dilancarkan urusannya. Tak lupa juga buat yang pendengar baby untuk pagi ni. Baby baru first time call di apa? Sebab belik sudah ni cakap.
1: Okey.
5: Tak lupa juga buat
1: Ada iklan.
5: Lupa juga buat mengenali baby untuk hari ini. Terima kasih Gigi sudah layan baby.
1: Okay.
5: Boleh minta lagu kak?
1: Lagu
2: apa tu?
5: Lagu Sabahan.
2: Lagu Sabahan.
5: Ya.
2: Kelak Syah akan putarkan. Boleh. Syah boleh. Syah memang penyampai lagu-lagu, pemutar-pemutar lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar halu. Okey, jangan risau.
1: Kita akan cuba putarkanlah ya.
5: Okey, apa-apa pun, terima kasih kepada GJ bertiga sudah layan baby untuk pagi ini. Okey, dan baby bagi kata-kata satu. Kata-kata buat DJ nanti, jangan lupa kalau keluar simpang tu Jangan lupa tengok kiri kanan dulu baru keluar simpang.
1: Okay.
5: Jangan laju-laju tu buat kereta tu. Berhati-hati di jalan raya. Walaupun lambat, tetap sampai dengan selamat.
1: Kami semua pemandu berhemah. Semua pemandu berhemah.
5: Itu je pesan dari baby. Okey, apa-apa pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam, baby.
1: Okey, itu dia pemanggil dari Kota Marudu katanya. Wan dan Syah.
2: Okey, itu dia dari daripada Lembang. Kita terus kepada Bintulu pula. Syah, silakan.
3: Okey, baiklah. Kita di Bintulu cuma kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau. Hello buat saudara Mara, ucapan buat mak bapa, adik-beradik Fabian, James B, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Minta putarkan lagu Adik Sayang Abe Sorang buat DJ Limbang, Miri FM dan Bintulu. Salam sejahtera buat semua. Dan juga daripada Zaitun S, assalamualaikum, selamat pagi dan salam hujung minggu. Salam bersiaran kembali buat tiga station, dipermudahkan segala urusan kita orang hari itu. Semoga baik-baik aja hari itu. Buat semua sahabat, hello hari itu, beristirahat di hujung minggu, terima kasih. Dan juga Ruki Yani Bibu, selamat pagi DJ Shah dan juga rakan-rakan DJ Hello, Miri FM dan Limbang FM, dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu, selamat bertugas. Dan hello, salam ditujukan untuk sahabat Aida Manja, Haji Putih, Jamilah, John Iman, Iman di Bintulu, Jalani Julaihi, Syarifah Pelangi Pagi, Mik Jariah Tantari dan Mas Mira, James Pengiran, Zokala Sulaiman, Kak Syah, Rohayati dan geng-geng di Limbang, dengan ucapan salam santai hujung minggu, rindu-rindu semua. Okey, Ezwan dan Dimas diajak untuk di bahagian Bintulu tu, Ezwan dan Dimas.
2: Okey, jadi kita minta Dimas pula putarkan lagu. Boleh Dimas ataupun nak boleh sampaikan sahaja salam?
1: Salamnya belum ada lagi menerusi Facebook kita. Belum juga ada yang memanggilnya. Bolehlah kita putarkan lagu ni, Wan.
2: Boleh. Kita rehat seketika dengan lagu yang dipilih oleh Dimas.
1: Okey, kita dengarkan lagu ini bersama daripada Nuha Bahrain featuring ataupun gantikan bersama Mimpi. Lagu yang diberi nama Malam-Malam.

0: Okey, itu lagu daripada Limbang, Wan, menghiburkan pendengar kita, menerusi siaran kita. Halo, pagi tu, pagi tu.
1: Okey, itu dia lagu lagu yang diputarkan oleh Dimas di Limbang FM dan juga kita teruskan. Mungkin ada pemanggil ataupun salam daripada Limbang, Dimas.
0: Belum ada lagi, Wan. Kita nantikan teruslah pemanggil-pemanggil kita untuk menghubungi 211-246 talian kita ataupun menghantarkan pesanan ataupun ucapan menerusi Limbang, Facebook Limbang FM lah. Macam biasa, kita terus nantikan sehingga kita akhiri pertemuan kita ini, Wana.
1: Betul. Kalau begitu, kita angkat dululah pemanggil daripada Miri FM, Dimas dan juga Syahya.
2: Okey, teruskan.
1: Oh, putus. Okey, tak apa. Kita tunggu. Mungkin selepas ini mungkin mereka akan menghubungi kita kembali. Okey, nampaknya dia cuba menghubungi kita lagi. Okey. Halo.
2: Oh, terputus.
1: Terputus. Masih lagi gagal menghubungi kita. Mungkin ada lagi cubaan kali ketiga menghubungi
0: jangan
1: kita.
0: Jangan putus asa.
1: Jangan putus asa. Mm-mm. Kita cuba lagi. Halo. Ai?
0: Ai? Saya belum dapat menembusi.
1: Saya rasa saya yang salah tekan ataupun apa ni sebenarnya. Saya risau tekan yang bukan tekan drop kan? Betul lah kan? Halo.
3: Halo.
1: Dapat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Patam tak?
1: Hmm.
3: Oh, Patam dari Kampung Iran.
1: Oh, Pak Tam dari Kampung Iran.
3: Iya.
1: Apa khabar Pak Tam?
3: Oh, bagus, bagus, bagus. Cuacanya kini tu panas.
1: Pak Tam dari tadi kah menghubungi kita?
3: Tadi saya pergi berkeno.
1: Oh, pergi berkeno.
3: Shopping-shopping pada hari Ahad tu.
1: Okey, Pak Tam. Saya dengar Iran musim udang sekarang ni. Betul kah Pak Tam?
3: Oh, betul-betul. Sebab yang kawan-kawan yang dari Miri awal pukul 3 tadi sudah bertukar lumus untuk menyediakan perahu. Dan sekarang dia orang sebelah ulu dari kepungilan tu, dia orang memancing.
1: Oh, bestnya Pak Tam. Kalau Pak Tam nak tahu, Syah tu penggemar pemancing udang.
3: Itu yang terbaik. Saya itu pemancing udang.
1: Kalau Syah pemancing udang, si Dimas suka makan udang.
3: Itu yang pula yang
0: nyaman
3: bagus
0: ba.
3: Juga. Merata kampung
0: menu udang, sehat tu.
3: Kampung Iran tu.
1: Sebab udang-udang di Iran segar-segar kan.
3: Iyalah, kalau bertanding dengan udang Sungai Sibuti ataupun Nia, lebih enak lagi sungai-sungai itu.
0: Kalau Syah memancing, Dimas makan, S1 memasaknya.
1: Memang
0: tiga yang mantap.
1: Tiga serangkai. Okey Pak Tam, Pak Tam nak sampaikan salam untuk siapa ni Pak Tam?
3: Salam ini saya tujukan kepada semua yang mengalir Patam. Kalau ada buah doyan ukak ataupun dan kadayan cakap doyan polo, holo-holo ka Pak Tam atpan tiba-tiba di telefon ini, saya suka doyan polo. Dan minta
0: Dimas
3: lagu
0: suka.
3: Apa tu? Isti 12 kesabaranmu Tuhan.
1: Okey, kesabaranmu Tuhan. Begitu juga dengan kesabaran Syah menanti akan putarkan lagu. Apakah lagu yang akan diputarkan Syah sama-sama kita nantikan? Okey Pak Tam.
3: Okey,
1: terima kasih menghubungi kami di Halo kali ini Pak Tam.
3: Iyalah.
1: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, ianya Dimas dan juga Syah, pemanggil kita yang kedua di Miri FM. Mungkin Syah si sabar-sabar sebenarnya nak menyampaikan salam ataupun memutarkan lagu daripada Nat ataupun Ain ataupun daripada Pak Tam tadi. Tapi ada pemanggil ni sebenarnya nak Syah.
2: Silakan.
1: Kita angkat dulu.
2: Angkat dulu.
1: Okey, kita cuba. Halo.
4: Halo. Hello, Assalamualaikum.
1: Ah, yang ni memang cari Afas. Okey, saya dah tahu. Afas yang ada duty hari tu ah. Ah, hari tu yang duty Syah, hari tu yang duty Syah Dimas nak S1. Afas ah, ada. Afas di Kuala Lumpur.
2: Ah. Oh, Fas belum balik juga. Lagi
1: ah. Ah, belum, belum. Ah, saya tahu orang tok memang akan call setiap hari Minggu. Hanya akan call yang akan cari Fas. Apa saya dah?
4: Malas. Ha? Malas sudah mau call.
1: Oh, malas sudah mau call. Lalu berajuk ya.
4: Kalau ada Fas baru rajin.
1: Oh, ya kuat dah Taiga.
4: Kalau yang lain malas.
1: Oh. Tapi dia call juga. Ah, ya kuat dah.
4: Ah, boring-boring, Mbak.
1: Boring-boring katanya.
4: Boring-boring, tiada yang mau di call. Call itu wajah.
1: Ai. Jangan.
4: Kalau sudah malas, dah.
1: Ai, jangan call Eswan. I call fast. Minta fast beli oleh-oleh.
4: Ya, nanti saya mau minta belikan baju.
1: Oh.
4: Di sana di KL.
1: Mm-mm.
4: Jadi cakap jadi KL-nya.
1: Oh, ya tahunya pas di KL.
4: Saya selidik dia. Memang tahu.
1: Baca mana tahu pas di KL?
4: Entah, tengok dalam air.
1: Ah, tengok dalam air. Baca cerita Pak Belalang.
2: Jumpa Pak Belalang.
4: Digisa. Apa kabarnya?
2: Sehat.
4: Hey.
2: Lama kamu di mana ya?
4: Di rumah.
2: Ah, di rumah. Apa kabar kamu, sehat enggak?
4: Sehat ya. Kalau di sehat-sehat juga di sini. di bisa. Kamu minat mancing kah?
2: Minat.
4: Sama-sama kita pergi mancing ujung-ujung minggu.
2: Boleh, datang ke pintu aja.
1: Okey Dimas, Dimas, kita berdiam je Dimas, biarkan mereka berdua berkenalan.
4: Datang ke pintu dulu tujuan memancing
2: ah. Memancing aja.
4: Ya, best juga tu. Mancing di mana tu?
2: Di waterfront Bintulu.
4: Wow.
0: Saya kalau di sini mancing dengan Syah, kena ke Bintulu.
4: Betul.
2: Tu siapa yang mengantuk tu? Ada seorang ada pukuh tu. Iswan ke? Mengantuk si Iswan.
4: Saya kalau di sini memancing di sungai.
2: Memancing di sungai ya.
4: Ya, mancing ikan apa? Ikan baung.
2: Oh, ikan baung.
1: Ikan baung masak kari sedap.
4: Ya sudah, Iswan masak.
0: Itu dah tadi tu. Pandai masak.
1: Dimas makan.
4: Dimas pandai makan gitu, aku tahu tuh.
0: Pandai makan aja.
4: Apa-apa punya pandai itu makan pandai.
0: Kalau pandai makan payah tuh.
4: Masak ah, ada payah he. Enggak ada payah makanan.
0: Iya tuh.
4: Tanangnya makan.
0: Tanang kalau payah makan payah.
4: Menyuap yang payah, menyuap lauk ketulangan.
2: Aku takut nanti si Ezwan masak terlebih garam dari letak dia nanti. Sakit hati.
4: Kalau Ezwan masak, aku suruh dia masak terjun.
1: Sup terjun sedap. Fas suka makan.
4: Ikan kali itu masak terjun.
1: Jangan suruh Ezwan, suruh Fas. Sekarang merajuk si Fas.
4: Biarkan ya.
1: Hah? Kalau si Fas merajuk macam mana?
4: Merajuk pujuk.
1: Mereka berdua di bima saling mengenali ni antara budi satu sama lain ni.
4: Kenapa? Si Fas paling merajuk kan?
1: Tak pernah ke merajuk dengan kau?
4: Jangan aku ni je merajuk.
1: Dengan kami sejak lah yang merajuk tu.
0: Merajuk dengan si Eswan tu.
1: Hah?
4: Nada.
1: Okey, dah sampai kan.
4: Digi Sah. Saya ada nampak kamu sudah.
2: Nampak sudah?
4: Di Facebook.
1: Okey Dimas, kita bagi diorang dua aja yang bercakap sebenarnya. Diorang dua ni memang betul-betul ni memang dah bahan-bahan antik ni.
4: memanglah kalau sudah berjumpa memang berporak. kalau jumpa dengan saya lagi, wow, rancak. Kalau jumpa saya,
1: rancak. Okay, Syah, berporak. Syah, sampai di talian tu Syah. Ajak berborak-borak, ajak jadi si tahu siapa di talian dia Syah.
4: Kalau jumpa Wan senyap saja. Kalau jumpa
1: apa, saya rancak. Tutup telefon ni nanti.
4: Janganlah merajuk.
1: Okey, jadi nak sampaikan salam untuk siapa ni?
4: Salaman ni ditujukan buat DJ lah yang bertugas di stesen. Buat DJ Pasku. Selamat hari Minggu di mana saja ya, Bad. Selamat hari Minggu. Makan angin. Selamat makan angin. Buat DJ-DJ yang lain lah. Selamat hari Minggu juga. DJ Izwan.
1: saya malas nak cakap sebab saya batuk.
4: Lagu kan nanti?
1: Boleh. Lagu apa tu?
4: Lagu yang paling best lah.
1: Okey, lagu yang paling best banyak sebenarnya.
4: Banyak, banyak yang banyak lah pertama.
1: Lagu helikopter turun ke Padang?
4: Ya,
1: helikopter turun ke Padang.
4: Helikopter turun ke sawah kah?
1: Helikopter
4: turun ke kebun kah? Mana-mana sih lah.
1: Okey. Boleh. InsyaAllah kelak kita akan putarkan. Boleh. Okey, itu saja. Sempat lagi.
4: Sarapan kah tadi?
2: Sambung
1: lagi.
2: Sudah sarapan nasi lemak tadi.
4: Wow. Best tu makannya selamat.
1: Nya sambung lagi. Nya tadi mana? Udah. Lepas saya nya sambung lagi. Sempat.
4: Okeylah. Malas sudah kan bercerita. Okeylah.
1: Bukan. Kita sudah berada di penghujung rancangan.
2: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih. Itu dia rakan kita daripada Sepitang. Jauh dia datang. Nya malas macam ada bah. Tapi tetap dia nanya Syah. Habislah kau Syah. Nya dah nanggar kau di Facebook katanya.
2: That's coding.
1: Ni si kami dua Dimas. Dia macam nak Dimas. Okey Syah, mungkin Syah dan Dimas, kita sudah berada di penghujung rancangan. Kita terima kasihlah ucapkan kepada Dimas dan juga Syah. Okey, jadi di penghujung rancangan tu kita minta Syah lah putarkan lagu yang terakhir. Boleh Syah?
2: Boleh.
1: Okay. Sebelum putarkan lagu ya Syah, kita dengar dulu. Mungkin ada salam daripada Bintu dulu.
2: Okey, kita bacakan daripada Aida Majak Haji Putih. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat tiga DJ semua. Sentiasa semoga sentiasa sihat selalu hendaknya. Buat Miri FM, Bintulu FM di hujung minggu, sahabat-sahabat yang mengenali diri ini dengan ucapan semoga berbahagia selalu. Dan juga Ching Suni, assalamualaikum buat tiga DJ station. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita orang sentiasa sehat hendaknya. Baiklah. Okey, ajak untuk di Bintulu Izwan dengan Dimas. Kita berhibur lagu last.
1: Lagu penutup. InsyaAllah. InsyaAllah Dimas dan Syah kita akan bersua kembali di lain masa. Terima kasih Dimas, terima kasih Syah pula. Jadi selepas itu teruskan ke udara kan sampai jam 12 kan Dimas.
2: Jumpa lagi
1: insyaallah
2: Izwan Dimas. Bye.
1: Assalamualaikum. Lagu apa ya Syah?
2: Lagu Sumandak Sabah daripada Mansyah.
1: Okey.

0: kebanggaan negara.
1: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta. Gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Hai guys, satu minggu satu resepi dalam resepi dapurku. Kali tu saya mau kongsikan kita orang resepi paling senang, paling sehat yang si menggunakan minyak paling veteran, iaitu resepi lauk terjun. Yang tu terpulang kita, kita mau pakai udang kah, pakai ikan kah, pakai ayam kah, pakai sotong kah, apa-apapun. Kali tu saya nak kongsikan kita orang yang pakai ikan. Ikan tu terpulang ikan apalah, jenis apa kita terpulang kita orang. Okey, mula-mula kita akan sediakan ikan. Lepas ia bawang putih, bawang besar, serai, bawang merah, asam keping ataupun asam jawa, cili padi. Okey, kalau mau pedas boleh tak? Kalau semua pedas sembah. Okey, okey, mula-mula kita akan kena rebuskan bawang besar, bawang putih, bawang merah dan juga serai. Masukkan sekali asam keping ataupun air asam dan garam. Okey, rebus sehingganya ada rasanya dah masuk dekat air, nanti sebati dengan air ya. Baru kita akan tuangkan ikan. Bila tuangkan ikan, rasa balit. Okey, kalau dah cukup, ngam dengan tekak, mau pedas lagi, masukkan cili padi. Ataupun ikut kesesuaian masing-masing.

Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Geng Apa Pagi Miri FM. Ketika ini memasuki jam yang ketiga pada hari ini 12 hari bulan 7 2026. Terima kasih kepada anda, salam hujung minggu kepada anda yang mungkin ketika ini ada yang sedang menyaksikan perlawanan antara Argentina dan Switzerland. Sabar-sabar ya, sabar-sabar kita nantikan siapakah bakal menjadi juara, siapakah bakal masuk ke peringkat satu. Terusnya sama-sama kita nantikan, okey? Boleh saksikan di melalui siaran langsung di TV1 ataupun melalui aplikasi RTM Click yang boleh di-download secara percuma di telefon pintar anda, okey? Anda bolehlah download telefon di telefon pintar anda RTM Click untuk menyaksikan perlawanan bola sepak FIFA 2026. Selain anda itu, selain itu juga anda boleh dengarkan kami di Mir FM ke anda boleh dengar kami Miri FM, anda boleh ikuti berita dunia, berita RTM, anda boleh ikuti mana-mana siaran di RTM Click. Semua hanya di satu aplikasi RTM Click. Jadi terus layan di Geng Apa Pagi Miri FM. Kita layan dulu dengan lagu daripada Imran Ajmain. Selepas itu kita akan ikuti Info Solat di Miri FM. Terus layan Geng Pagi Miri FM.

0: serta kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Tahu ni mahal.
5: Oh, kita.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Bila nak gaji, dompet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat waktu solat bagi Zon Amiri ni apa kena sebuti dan marudi pada hari ini 12 Julai 1448 Hijrah, waktu solat fardu zuhur 12.32 minit tengah hari, waktu asar 3.57 minit petang, waktu maghrib 6.41 minit petang, waktu isyak 7.56 minit malam. Manakala waktu subuh pada 13 Julai 2026 iaitu pada hari Isnin 5.7 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.

FIFA. Ya, itu dia. Argentina. Ya, itu dia. 3-1. Masa sudah putar balik. Akhirnya

0: dan selepas ini sama-sama kita nantikan, okey? Ah, siapa yang si tengok tak rugi sebenarnya? Ah, kita orang kena tengok, kita ada pemanggil sebenarnya. Kita cuba angkatlah pemanggil ni ya. Halo, siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan kami.
0: Ah, ingat.
1: Malam lah. Suka bersendirian tu.
0: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Kak Sepia.
1: Sorry si sempat masa ya sehat, sorry ya. Assalamualaikum, selamat pagi soal semua. Sustan bersama
0: Dini
1: FM.
0: Ya, terima kasih Kak Sofia.
1: Okay.
0: Okey.
1: Terjiwa.
0: Okey.
1: Apa khabar kita teh? Apa topik kita teh?
0: Alhamdulillah sehat. Saya tengah melihat Argentina menang gini tok 3-1. Argentina
1: 3-1. Messi dapat nangka TV. Ngalah biak. Biak tu kan nangka kanton. Anak buah. Itu anak buah no ya berkumpul. Ayalah ngalah dirilah malam kok kami dapat. Argentina dengan apa tadi?
0: Argentina dengan Switzerland.
1: Switzerland no. Sama dengan pakcik kami ialah suka main bola, bola. Bang kami suka main minat bola juga lah. Kami kalau kami sukan kami gym ramah, renang, roda blitz. Kami suka ya. Ajaan tekanan yang tetap. Kami memang suka ayah sukan renangnya lah. Renang, gym ramah, roda blitz. kena si banyak bunyi tau.
0: Batuk.
1: Apa sih?
0: Siapa sehat?
1: Siapa lah kita minta lah salam jangan semua di DJJ. Kena kita demam kan? Demam bola.
0: Demam bola.
1: Ya, semualah kita. Tak masuk sekali yang bertugas sama jalan bertugas kita juga. DJ Suan di Pak Jojo si banyak bunyi. Malah nyanyi madahnya tua. Boleh madah diri tua. Memanglah kita dah tua. Semua di DJJ, DJ Riza, DJ Pas, DJ Mall, DJ Tia, DJ Leo, semua DJ lah minta lagu.
0: InsyaAllah, lagu apa ya?
1: Lagu, kita kan suka lagu lama-lama. Boleh lagu Gurindam Jiwa boleh?
0: InsyaAllah.
1: Kalau ada lah, kalau hari lain pun boleh.
0: Boleh, boleh.
1: Kalau mau lagu Noya aja lah, lagu kemarin aja lah. So, masa ada kehatan.
0: Oh, betul. Okey.
1: Kita aminkan rambu-ramba.
0: Okey.
1: Konyitnya sebelah tengah hapas tak keluarga Kak Sadah daripada Limbang. Ganas pada mengkutik wabasa daripada Limbang. Tuosli pada kucing. Ya, ja, Bapak. Assalamualaikum. Si banyak bunyi.
0: Okey, kesalah.
1: Kita demam.
0: Okey.
1: Banyak minum air.
0: Okey.
1: Banyak makan ubat, vitamin, jaga tidur. Jaga mesti tidur banyak. Jaga pemakanan. Bye-bye.
0: Assalamualaikum. Bye-bye. Kesalah. Okey, itu dia Kak yang kita pemanggil kita. Okey, alhamdulillah kita berada di penghujung rancangan ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih selagi setia bersama kami di Gegar Pagi Miri FM. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Click. Terima kasih, tahniah kepada kumpulan Argentina menang 3-1. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Kita akan beralih kepada YFM Iban selepas ini.

0: 2026. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemberi dana endowment sepenyampau RM5 juta disediaga ngagai gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikenang negap kagi pengawal raban alumni dalam jalai ke program pemansang komuniti Timruan. Premier mansut ke perkaranya lebih berjakup bahawa pengerami bergumpuru ngau makan lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ia nyemata madah keagihnya mesti diatur ngau profesional serta meruan ngambil kasih lari pokok belanja oleh dikenang ngatur program pelajar, forum ngau aktiviti pemansang modal mensia timeri penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya bala alumni dilalau ngambil ke terus meri bantu dengan cara berkongsi ke penemu penlebak ngau pemujur sida ngagai nembia rebak baru. Berbangunnya mayu lagi nembiak Sarawak diperansang bambi oleh hari inisiatif pelajar tinggi ndak berbayar ke bisi disedia ke bapalan pelajar tinggi ngi perintah negeri. Ko Premier Dato' Petinggi Abang Johari Tonopeng inisiatif tu disedia ke pengudahaya berarti ke bisi nembiak ti layak nampung pelajar ngagai universiti tang terjanggal ketegal suntuk belanja. Berindi arinya perintah Sarawak ngepun ke inisiatif tu dikena tentu ke nadai nembiak menua tu ditejuk kari peluang nampung pelajar ba universiti ti semina ke Tegal penanggul perkara belanja. Kelimpah nyedia katur pelajar tinggi ngau ndak berbayar, perintah negeri megak nyedia ke macam bantu yang kaum elaun penghidup buup ngau laptop kena mantu ngelempung ke tating belanja nembiak pelajar. Lebih 3,000 ekor peranak sibu ngau sida rikanan ngelingik menuanya bisi masuk pengawak fun walk ngau fun run ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu pagi tadi. Pengawak recreationnya diatur nyerombak ngintu hari ke penudi program Sarawakku Sayang renggat bagi menua sibu. Pelandak timungkur penyawa 3.5 kilometernya dipasuk mayu bengkah renggat raban bansa yang kaum bala pelandak kenang sikar serta hari ruang bilik tinggal namit nyentuk kuram sai tuai. Raban penyerta dilepas ke oleh Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu, pengawal berumah ngau perintah lokal Michael Tiang Bunti. Berbangunnya konsert rakyat ke diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi benua sibu mujur mata beribu-ribu iku. Temuai hari genap serak mensia ngemata ke pengeraminya bak dataran Tun Tuanku Bujang demalam. Konsernya mantai ke rintai artis menua Sarawak yang kaum Iyade, Dayangku Fazila, Chin Eng, Bob Yusof, Melissa Francis, Iwan Dasri, Ngau Jad Ali. Antara kebisi data ianya kaban ke senegeri Adun Bukit Asik, Cheng Jin Ek, Ngau Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation, kemegaknya di Chairman, Raban Komiti Sarawakku Sayang bagi menua Sibu, Serikai Mukah Ngau Betuang, Dato' Hi Chang Ki. Saritu ianya hari ke penudi program Sarawakku Sayang ungkup bagi menua Sibu, lalu renggat kenangkan ketuk di perambu dekat datur bak kompleks Lumbak Ngomain Serikai kena 7-9-8 ke dekat datai. Gerempuan Raban Pengguna Sarawak PPS minta pengawal nyerah ke peringkat pengangkut baru cara terang. Presidennya Dr. Winston Ong Tek Ping madah ke jakuan siaknya ngembuan tuju nentu ke penglikuan pengguna nak dikeruga berindi aris bana ke diterima aris siku pengguna di Kuching. Koya penggunanya nawa untuk karya bisi betapi ngau isu teknikal sedau diterima. Kelimpa bisi penanggul bukai bekau ngeproses nyerah ngau documentation. Koya nambah tiap ikut pengguna bisi hak meresa gaya antukar sida sedau nyain dokumen nyerah serta nerima penerang titerang sedentang perengka pengangkut kena beli. Ia maksud ke perkaranya dengan penerang bidia terdipansut ke gerempung raban pengguna Sarawak PPS. Nyerahkan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat tengah salam Malaysia Madani. Nangkan kita bergulai ngau Nancy Nanggai atau ke Gabby bawa ngela tengah hari.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
0: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday Inn Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai dan lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigagak kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi kurang Arimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sar itu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching, nampak pemujur ba industri dagang hotel, tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu, dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk mengangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus RM14 juta tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi urang ari menua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari ari Mayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ninjau Sarawak, Nintian Hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, peningat mayu jam kita 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peningat kagi mendiang ke kami. Ya, terima kasih Rajes Booking ke udah bulan kita bawa pengerap pagi. Jadi datai bawa aku dekat bulan ngau 5 stesen kebukai. Kalai ke terubah tu lagi. Kami dekat ngelansak sekedar atur pengawak ya. Nak ngiranya bakucing, Sibu, Miri, Sri Aman, Limbang atau ke Bintulu kini ya. Jadi harap ke bala pendengar kita di TC Radio ngomong ke Sri Aman ya. Anak ningat ke Sri Aman ya. Jadi ya pendengar mayu lah ngambil ke nak muai awak kita. Kita ngigak dulu pengulang program kita kebukai siapa kini ngari ke stesen tidak ya. Jadi ya kita dekat berengkah ngigak pengulang program kita hari Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Nen.
2: Lama tau tadu double tau. Agit bermini studio pelabak aku nah.
3: Double. Nama sebakar nyawa tu ada ingat dari alainya double.
2: Mal ne.
3: Oh Mal.
2: Siapa ngau nama Mal?
3: Dengar deh, siapa deh? Dengar deh, tak deh deh. Sebakar munyinya.
4: Selamat tengah hari, Nen.
2: Lucia, lama kemarin Lucia ngomal benar nak dengar aku.
4: Benar, Nen.
2: Nak bumbulu pala, tanya semestinya abu kerja keseluai deh, Nen.
4: Ngampun kau deh.
3: Ngampun ya. Kita ngari ke Biro Indo deh, Nen.
2: Aku pia, kita. Okey, lama berita seluai deh, dia. Hah?
4: Dekat
2: alih lapa gerempong
4: bala bayau.
2: Aneh enggak? Aneh, enggak tahu ni alih apa. Okey. Mayu pian udah baik dia ambil suai konter-konter tadi.
4: Oh, lapa pian menyapuap menyapu teh keberet tabung air memberai orang macam teh dia tok nen.
3: Utai kena nama besukat menyenin.
2: Eh, nya utai ku aku sigi rino mau berkumpul aku tanya ante bisi pengalami-pengalami mandang bekenyana.
4: Ya, kelimpi hari kita ngumpul sitik ke pemandia kita ke ngumpulnya. Ni laban ya na alu merek tua deh. Laban ya ngasuh tua nyawut kuih. Sitik ke pekainya. Nyu nemu kan tapi aku deh asuh yang maca dulu. Udah nya baru deh nyawut. Udah betul sawut ni tadi. Baru ya merek deh kipas.
3: Ya, boleh kipas. Penemu, boleh kipas.
4: Kipas kemitnya.
2: Oh, kumai kok kipas pusiannya.
3: Kipas pusiannya menen.
2: Untuk orang lah seduai deh. Oh, nyangkuang kami sebuat lagi.

0: ไหนแน่เอาอากิตายเกอร์มิรี่ Hello มิรี
1: ่ยาเมน
0: อ้าว Hello บีลามาเนี่ยนะนิงาบุกไลงนวันบีแน
1: ่ยานามาบริตาเน
0: ี่ยมาแน่บริตานวันบี
1: Sama pai mana tau mesti ke mana ha laban kemari belaban kami ngau sida Lucia kami sida ma
0: ngau
1: sida bayar
0: amat capuah kita amat capuah kita au
1: okey Lucia ni alah laban sida bayar
0: ngau amatnya au nanti berikut tau dah kiruah sari tau ngau nyentuh bapa bulan sida SKES tau lagi elak kita pelawak ku denyak kiruah regata nak bisa regata baram nak
1: betulnya nian
0: aha
1: dua minggu dah ke
0: dua minggu kita ke kiruah bisa mini studio pelawak ku
1: iya bisa
0: okey kita ngantai bana ngau bila okey kita terus ke Limbang. Hello Limbang, nanti ukai Dominic tentu Hana.
2: Hai neng.
0: Apa ulayan mai? Nanti ngelamat tu. Hello. Berubah cari top ya.
2: Ya, besi maya kita berubah ya, semaya kita endah.
0: Nama berita.
2: Kita ada mana berita tu neng, terima kasih neng.
0: Udah kawin ke pedau.
2: Oh, kaku tau nak nemu mah.
0: Nak semayang nganti nuan lah.
2: Nak semayang.
0: Okay.
2: Tadi guna belayak ngebateri. Ngebateri motor.
0: Apa nama dah? Ngai start?
2: Ngai mia. Dah ngeukai selatan kami dua ke bulai mia.
0: Okay, beli baru mia. Leti ya.
2: Nya mia.
0: Okay, nyak tadi berita dari Limbang. Jadi dari Limbang kita ke Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello Nen.
0: Tok Sharon. Nama berita Sharon.
3: Mana gerai puji Tuhan.
0: Okey, mana mah bekenya Sharon palwak kumayu pengawak aktiviti ke diatul ba Bintulu asal supaya aku ne. Siti alainya asal ku nama kini ke terbaru tau.
3: Benua pestas bawah itu.
0: Okey, kita ninga lagi. Pengraminya tentu nuan dekat ngelansaknya lagi ne.
3: Ya.
0: Okey, nyak tadi berita dari Sharon. Lalu kita ke Seriaman. Seriaman, hello.
4: Hello, kucing.
0: Oh, lama nak ningan nuan Ben.
4: Oh.
0: Oh, dek nuan siku ajak lelaki. Gimana je ngai di pajuah kami sebuat tu lagi je. Ben.
4: Oh, nak nyamai ku, nak majuah ku.
0: Bayar aku.
3: Lihat ni saya.
4: Anak baju aku lihat.
0: Oh, okey. Lama berita Ben.
3: Bukannya lah.
4: Berita mana? Gaya hari pan mana? Agi beka kemarin. Tajapan bisa bermua. Dua hari itu bisa bermua nak nyadi.
0: Oh.
4: Jelungan.
0: Oh, pelabak aku kita sari tau asak. Laban kumai kita rajis bergulang kita. Lalu bermisis dah duiko ino darau. hari sibunya aku dulu kok. Okey, kita ngelak ke Lucia Ngomal dulu bercerita ke kita Inusi. Nama kini atau pengawak di Sibu ke Mau. Lucia sudah sedia?
5: Sudah.
0: Okey, terus ke dia.
5: Okey, terima kasih Nen. Kebenar ya to Nene. Biar mega Ibin Sharon, Brenda enggak mega Hana di konti kita ba studio mini kita bisa mai temuai kita beranda ngau kita sebuat itu ianya Puan Mariana Jana Jimmy Jali ngau nya aku nyerah ke ngagai di Lucia kita.
6: Oh, dan sebenarnya mereka tapi puji mengagai orang Sibu laban penyampau orang ke datai ngagai program kita nakak ke pukul 12 tengah hari itu tadi ne? Nakak pukul 11 tengah pagi itu tadi bisa 86,933 ikut dalam tempoh berapa hari itu
5: tiga.
6: Hari ketiga
5: hari ketiga.
6: Ya tempih ke jari mana je mari
5: mereka tapi pengagati
6: ya. Laban lagi kenyit ternyata temuan itu tadi kuah lu terus berandau pia kuah. Jadi bak awak kita ngelah tengah hari ni nyau Sarawak ke tengah hari tu asaiku ungkup kami hari Sibu lebih agak hari studio mini deka mic kita meniang ke randau begulai ngau yang berusaha Puan Maria Anaja Anak Jimmy Jalil ianya ketua seksyen perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek hari UPIS Resident bak bagi menua kita di Sibu di tahun depan. Puan, mari selamat tengah hari.
7: Okey, selamat ngali hari ngagi semua kita peninga.

0: Ya, terima kasih boleh datang ke kami di studio kami nah.
1: Okey, terima kasih agak nyemput kami lah hari pejabat residen.
0: Ya, Siti, okay, aku merek tabik puji agak kita hari upi residen ke nyadi ketua ke ngatur projek kebesai begitu Sarawak ku sayang. Dia pagi itu tadi orang sibung orang datang agai Sarawak Pavilion medak secara live World Cup tadi yes, Argentina bersatu dengan Switzerland.
1: Yes. And then Argentina menang 2-1 masuk semifinal.
0: Masuk semifinal nah. Apuan pu milih ni?
1: Laban kita itu Indo deh.
0: Ya,
2: nemu akunya.
1: Ni tiangin nak.
0: Ni tiangin nak.
1: Aku subat sikit milih Germany. Udah beli baju, Kak beli baju Germany. Mana kalah ke Germany dia tu. Meda Argentina kuat. Laban kita Indo. It's either Argentina or England.
0: Ya.
1: Nam dia tu susah ke England laban dia tu ikak ngalah ya mesti betul bersatu dengan Argentina.
0: Ya, laban dia udah ngalah ke Norway pagi tu tadi.
1: And then dia tu kita nganti Spain melaban gau pada Spain lawan France.
0: Ya.
1: Jadi dan mula sidak tu lepas itu kuat-kuat magang dah.
0: Ya,
1: lawan dalam mati tu. Tukar mi handang Argentina France kah.
0: Lawan jadi ngah ko bisa pramu hari upi residen kang aga World Cup tu secara final live bat dataran di tu.
1: Dataran di tu jadi practically kami tu tadi bersih berandau ngau Datuhi.
0: Ya.
1: Di SS kita jadi yang ada yang ada problem. Okay, but lepas itu ialah akan nak dibuka. Lepas kita nganti 22 kita ke Hari Sarawak. Kita pun di Sibu. Jadi nyak pun akan digagak oleh Sidak Resident Office ga. Jadi 20 hari bulan yang akan World Cup nak final World Cup. So kita impu pentas utamanya nade dikena. So we take this opportunity untuk kita ngagak kira ke bakal final medak finalnya untuk orang Sibu. Ba dataran tu lah ngena kita impu pentasnya.
0: Ya, aku merek tapi puji. Mana kita sudah ba upi residen telapan sida ayanan sige ngenulok ke rakyat deh. Abah semua pengawal. Lepas nanti kita medak ba program Sarawak ku Sarawak ku sayang. Kita medak tangguh pengawal upi residen terbesar. Boleh berfungsi kini puan?
1: Okey. Laban SKS tu Sarawak ku sayang tu ya sigit digagak seluruh Sarawak. Jadi ketua ke ketua yang nyelaras sudah itu adalah pejabat residen. Kami adalah yang kelima selepas Limbang, selepas Miri, Bintulu, Kapit, banyak Sibu. Jadi ia adalah pertandingan yang sehat ketika Ramadan deh. Laban kita itu kak medak berapa ikut orang yang datang agak SKS. Setakat tu Sibu Sibu lagi lead lah. Halid dalam manyuh orang tengagai SKS kita itu.
0: Punya kota agai leading 86,000 lebih.
1: Jadi yang lainnya terpaksa keep up lah. Bukan kita merah oh mesti bisi
0: petik.
1: Tapi kita kat medak. Kita terima kasih agak orang Serikai. Lepas orang terdatai hari Serikai, hari Muka. Ini kapit bisi ga. And then jadi kami tu orang petik pejabat Residen Sibu tu kami manyuh ngempuang bala agensi. Nah, bagai RTM is one of our agency ga. Nah. So kita bergempuang semua orang kita bat Sibu tu tadi. Semua tu kejayaan 86,000 tu bukan Residen Sibu aja.
0: Betul. Ya.
1: Semua kita perintah yang bisi bat Sibu tu tahu berbangga makan. Jadi kami nade manyuh pengliku ngatur ke SKS tu laban tolong bantu sidak daripada upi-upi perintah di Sibu tu cukup mana. Jadi kami meri baka kami meri kebebasan ngagai setiap agensi itu tadi ngagak aktiviti kita ampu. Maka kita RTM tu kita bisi konti. Kita kami nanti kita mada kita ke interview sidak YB. Kami nulung kita ngiga. Kami meri masa. Kita ke kita ke interview kami pun resident. Kami meri masa untuk resident ngagai kita. I think resident bisi Datuhi bisi pokok kali gitu. Nah kita
0: pun. Betul.
1: Jadi utainya ya yang memudahkan kami, memudahkan kita. Udahnya orang terbisi bertari tali, contoh tadi naked wall climbing.
0: Ya, suka rakyat pagi
1: suka rakyat. Meri ngagai sidak mindset. And then it's very katakan fun walk, fun run. Very successful lah kita berjaya magang. Lepasnya mah tadi lepas kita boleh nyeraras ngelempuang kita semua.
0: Munya kota generated on pukul 11 pagi tadi 86,933 empat data lemah itu gila nak data 100,000 ni puan
2: penutup ya lagi.
1: Penutup ya i peraduan nya dianti orang. I peraduan lagi kita akan umum 4:30. Jadi ketua kuasa kita nya Datuk Sri Tiong King Sing. Jadi lagi bisik 11 10 itik untuk sikal, siti untuk sikal elektrik. And then bisi TV pedakku 65 inci. Bisi manyuh tu lah electrical. Segi manyuh. Jadi orang mungkin kan ni menganggarkan orang kita nak sibisi datai 100 ribu tu lagi.
0: Betul nah tau ke ngeluek kini
1: ke kedara kita nak de malam pemanyuah orang konsert rakyat dah.
0: Betul. Bisa nyangka samut ke cukup mana kata puan.
1: Nada paling-paling lah residen kumada. Kita puas hati nanti kita boleh 30 ribu kau ya. Jadi sida simu pun berkenyak aja pun berkenyak gak kita mesti 40 ribu 50 ribu tapi nak nyangka pagi tadi sida mada kami mula-mula sida mada mula-mula 50 lebih ribu. Okey, lead 79,909 kau sida ya. Sekali matu tadi nyu 80 lebih ribu.
0: Nyu udah ngeluai
1: hari. Nyu udah ngeluai. Ya.
2: Terima kasih. Kali ganda.
1: Terima kasih yang orang sibu, orang kapit, orang mi apa teh orang muka orang teman mampir tu dah datai lah.
0: Ya. Udah nyanti kita meda hari segi orang dagang pakai sidak sibu kitchen ngau sidak ti bagagak kasih pengelanik jari ngau produk-produk bukai ke dijual. Nama kini utai ke dikena kita ke jadi orang ke ngatur program Sarawak ku sayang tu narik hati sidak ransiang ke ngau ngambil bagi bakal ketiga hari itu nah.
1: Jadi orang te berjual nan. Jadi sidak orang berjual tu sidak ya tu datang ngau MPUB. Okey majlis majlis usahawan Bumi Putra ha. Sidak itu tadi memang diberi asaiku sidak ya sigi diberi nama-namanya fees yang nak manyo nak nambah lah kok kita ya. I think 100 to 150 mana salah ku lah.
0: Asari lah.
1: Nak 3 hari.
0: Mana salah ku boleh aman nak.
2: Boleh aman.
1: Mana salah ku lah nak korek hamrok. And then tu tadi kami ninga sidak ya de malam hari 1 hari 2 hari 3 de malam malam tadi asai ke bisnis nyuka datai 1 lebih ribu untuk orang sidak semua.
0: Punai mayu mah.
1: Hari satu sarinya, hari satu keringkamnya, orang tengah gak keringkamnya. Ya aja boleh 13 ribu.
0: Puan Zaida.
2: Puan Zaida.
1: Utai makainya orang tengah gak ayam berempahnya sampai 7 kali nambah. Mesia sigit manyu sampai kita kat tutup pukul 9 pavilionnya. Sidak yagi di dalam kitchen kita nya. Sarawak kitchen sibu kitchen kita nya. Agi lepak, agi ngirupai. Nang beruntunglah orang yang nak kita nolong dari segi orang tak ekonomi lah kita nemu lepas sidak tu nadai ukai orang yang bisnes besar sidak bisnes kecil-kecilan so at least kita bisi mantu sidak dari segi penata pemisi sidak untuk bulan tu lah bulan tu and then kita boleh medak sidak yang tengah agak dessert yang daripada rumah yang dari si kedai they come over bisnes stall sidak penjara tadi aku kat beli keripap apa frozen ya nada lagi
0: kami udah tak
2: kemarin tuanya aku pelabak aku ke penudai lah banyak mata aku sitik dah dia tinggal
1: aku tu tadi pau ya jam beli aku pau puak nama-namanya apa namanya kacang hitam kita nya yang ada yang bakal karinya dem dia puan nanti kita kak bisik padah ya bisik tempat mampir penjaranya gak bisik stall sidak ya
2: harinya orang boleh ngelala gini produk sidak ya
1: nya digagak oleh sidak dalam penyaram punya sidak banduan itu cara kita nyukung sidak ya awak ke sidak bisik bila sidak keluar sidak boleh ngagak bisnes bekenya kenya lah cara kita mantu lah
0: ya ke penudi sekali tu puan lagi matku kak beranau ngonuan tu kebenaran tu nya menariknya kita berarti empat program Sarawak ku sayang tu ngagai semua kita 80 lebih ribu ya kudah pagi tadi nampai kempai nak
1: nyampai okey jadi utai beka SKS tu laban yau kaya ajak kita bakal ngagak konsert bekenyak nak tang kita bisi mai ba manyuh kementerian jabatan hari upis kami pu sidak DO semua DO daripada Sibu Selangau Kapit Selangau Kedangwit jadi sidak ya bisik magang buf pengimatan. Jadi madah ke sidak dalam orang teninga tu nak. Nanti kita bisik masalah kak ngagak perubit. Nukar senapang patah. Kita madah ukai kita kak ngagak kita kan nemu kita kak nemu kak kita bisik megai senapang patah pai kita terbedau di perubit kita kati cara kita boleh ngagai kaunter tu. Jadi kita bisik kaunter kesihatan enggak. Nyekin ciak kita sihat ke enggak. Kemari premier dah madah kita sibuk tu secara nyaknya obesity magang kira ke bekaku tu termasuk gitu nah
0: aku tiga
2: aku masuk mah
1: laban kita medak nah kita masih butuh kan nama kita tu obes suka ke madah nah kita tu nintiam bulan bisik festival makanan aja ja kita penuh
0: dia tu pun penuh fast food Sibu Jaya
1: nyaknya ke madah tapi kena obes ya tapi nyaklah tadi mungkin kita boleh memikirkan bahawa cara makanan sehat lah kan salad kaila nak buah kini kan yang dijual kita tapi paling penting kita dia tu SKS tu kita mai upis-upis tu siti tempat untuk semua orang datai bertanya ya pergi ngagai for example dia pergi ngagai JPJ ni cek lisiannya masuk ngagai pavilionnya ngecek pasal problem apa ya kini. Kak ngagak anak angkat kini. Oh. Udah nak ngecek yang pu kesihatan. Pergi yang ngagak kesihatan. Udah nak ngecek ya SKS. Ngagak ya Kementerian Kebajikan Sidak Wanita dia. Jadi semua tetap dalam sitik tempat dia. Nada nusah kesidak yakin kita. Mm-hmm. Jadi sidak buat maybe dalam satu hari itu ataupun dua hari itu, tiga hari itu kita nak boleh mencapai. Tapi sidak at least sidak bisa idea. Mm-hmm. Kini tuju sidak nama requirement yang diperlu sidak sebedau sidak yang agak kebajikan ni lah. Mm-hmm. Atau checklist ya. Nak sidak kuang kuit kuang kuit. Kasihan mana bala kita di rumah pancai deh. Oh. Kuang kuit kuang kuit. Sari tuk-tuk nak baik pulai baru mansang baru. Tapi kenyak deh. Jadi bila sidak pergi ke SKS tu sidak diberi checklist. Tuk baik kita ibu. Tuk baik kita ayah. Awak ke kita nak kuang kuit. Mm-hmm. Nak kasih ya. Belanja sidak semua. Nyak kata kat, di, kat diberi kita ingat bala orang kira ke kita itu orang Sarawak lah Sarawak ya, kian kita
0: itu. Aau nyak Siti Randau ko cukup mana boleh ngenuan puan tengah hari itu. Mau ko ngenuan si ko hari orang ke Madok Kiru atang. Ya. Munya ko ngenuan tadi tetap boleh ngenatai ke direk ngakai studio kami studio mini kita di sini.
1: Mesti kasih sokong kita. Ya. Ya.
2: Sokong ngakai kita. Yes. Terima kasih ya tuan puan.
0: Sama. Aau jadi tadi nen Hana Yon pingau ibian nah, kanau keterubah kami duai bukulai ngau temuai kebisik datang ke studio mini kita yang berusaha Puan Maria Naja anak Jimmy Jalil, ianya ketua seksyen perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek pejabat residen bagi menua kita di Sibu. Ila bertemu baru ke Puan ya.
1: Ngenyak petik lalu ngeke kami pavilion pameran dia bisik kompia ngau apa kue baulu pri beri kami.
0: Ini nak obes kita ya.
2: Ya, ngawala kita. Ya, kira ke ini yang kesidak buka itu
3: nengkuang mana
2: puan
3: nengkuang je lah asal ke kekasih bau tu
2: okey uliah masa kau hari kuci yang berapa jam ni puan
1: apa tu yang nak pain bonio
3: lagi mah kami mai dukun MA
2: terbaik nen okey terima kasih puan Maria terima kasih
0: nya dulu ngau kami duenen lagi antik duna ke kami bisisi ko dagit temuai hari upi sebetana betupek ba menua kita di Sarawak di tok tang nade ngau bare maya due rata nege nege merek signa ngage nuan nah
3: okey
0: dulu lagu au kan lari yo dulu matau nen
3: au okey
0: au denya antik udah lagu tau ke lalu kita ke nen
3: okey nya tadi siapa Lucia ngau mal
2: Kira main sitik lagu Dato Nen kita mai temuai kita berandau Nen au kami di tok masa sitik lagu.
3: Yeah. Okey diam eh. Au tok bah diam eh.
2: Okey.
0: Lupa derempau.
2: Lupa derempau. Kau
0: cuba dua nak kau
3: nak benar kau. Amat ni ala makai tai pri aja seduai ni.
2: Yang kuang kulu gini sama dia saya perut dua kita empat dia kenyang ya menya
0: kami pun kami dua dia makai es krim saya lengan
3: kami semua tu tiga tua ngajak mana
2: saya anjung lagi gambar
4: anjung kita gambar aja
0: premium
2: tanya
0: namanya
4: kemarin pau
3: berangkat cia badau dia kau cia aja mar badau dek
2: Bado. Yang ku ngajak main lagu dulu. Nuan berikan mata. Main lagu dulu.

0: nào lia mình nhận nè nó đây con gấu nè
1: đây con gấu mày ao ok liang dạ mình nè
2: liang rita dạ kami semua
0: rita
1: ada yang kena kau kau tu nih laban utet tu dekat datanya yang bagi tay ba menua kita di Sarawak ke penudi sekali lah di kucing anang amoi peluang nua mainnya lau
3: lau
1: laban panas pun laban makin
0: hujan pan laban lau nen
3: lau Bukan lama kan buat au-au ke ngau-ngau ke main ngau tai ke nau liah ke dah tau mal nyaga pengerai ke dah tau nya.
0: Nuju pengerai ke kita.
3: Nuju pengerai ke aku tau dah tau.
0: Semuanya kepuannya tadi ngiga ya ke uliah nuju pengerai baka sayur.
3: Ah betul ke ku ya.
0: Salad ku ya tadi deh.
3: Au bisa temuai ba seluai dia.
0: Abise nen.
3: Au terus ke dia ne au
0: Aw ngonya temuai kita ke bermua aku tau atau pemesai hari upes sebatanam betupe tu nen habu gulai ngau kami dua Indonesia bertunga mua di tau kira ke nuci mata atau begulai ngau tuan kita di tau ianya tau ya Encik Andrew William pemesai hari upes sebatanam bagi menua kita di Sibu di tau selamat tengah hari tu tuan Andrew. Sama ngale hari
4: aku Andrew Ilyang ngari pejabat pertanian bagi Sibu lah.
1: Au kedirek kita tadi ni tuan.
4: Kira kedirek. Kira tu wakil pengarah kami lah kena saya situ.
0: Okay nama ya kedirek tu pelabak ku laban munyi ku kita. Maya tu sida ya pan kiru benar ga ngatu mayo macam pengawak tu ne tuan Andrew tan terima kasih agen tuan. Uli yang limpang ke jemput datai kita berandau ngau kami sebuat ngambil ke bala kita di luar di pan nemu lebih sili age bakau ngau lebih age pengawak kita ba upis bertanam di menua Sibu tu ngambil ke nerus ke randau tu atau tentu ya gerai sari tu tuan bedak ku kita tahu bedak ba live kami. Okay. Di Facebook Sibu FM jam ke dia tu medak tuan kita ke duduk bertunggak kami ngena baju warna purple tu.
1: Oh ya, yeah. Oh ngau tanya ke terubah tu tadi tuan ya. Amunya korang nau kita hari belakang tu tadi. Sebut aja upih bertanam bertupai nasi ke. Namu kita tanggung pengawal yang tadi tang. Nanti lebih maya event kebesai program kebesai baka SKS tu tadi. New ngadu ke pemakai munye kenuan kelimpah rinya nama kini tanggung pengawal kita kenyadi jawatan kuasa ba dalam SKS.
4: Sama lah main semua. Okay, jadi Jabatan Pertanian tu segi selalu ditugaskan dah nanti nama-nama event rasmi kerajaan ngadu ke pemakai.
0: Oh.
4: Jadi kami tu tugas kami tu kami milih ke menu ke nyamai lokal awak ke menyelah ke makanan tempatan dia. Udahnya makanannya pun kak ya bahasiat no, nak basik lah nanti ulia. Jadi laban program tu kadang-kadangnya tak tiap malam. Jadi yang melibatkan VIP public. Jadi pejabat kami tu perlu milih makanan yang sesuai lah.
1: Ya kepatut dengan kebalas sudah kegawak.
4: Betul-betul.
0: Banyak tadi ngenang tanggung pengawak kita program Sarawak Ku Sayang kelebih lagi di bagi menua kita di Sibu laban di kapit sebab pan kita megane tuan.
4: Ya,
0: jadi kita ke ngatur pemakai tu ke sekali tu di Sibu ba program Sarawak Ku Sayang di Sibu. Bekeni kita ngatur pemakai yang ngambil ya umbas ngambil ya kira ke keman me ngau bala ke bise gawa apa mega ya, bala raban VIP ampit deh.
4: Kami bisik menyuruh siri masyarakat lah dalam penganjuran. Jadi kami bekerjasama lah dengan focal person setiap jabatan lah kena nentu ke berapa jumlah ke diperlu untuk kena bertugas banyak SKS tu lah. Jadi kami akan finalize sudah akhir dengan semua agensi awak ke pemakai tu cukup lah. Bisik disediakan kami Google Form lah kena sedang isi maklumat sidak lah. Ya kenyamai. Jadi nanti bersih maklumat secara digital bagi tu nyamai kita yang memantau nanti isi nama-nama perubahan berbanding biasa lah.
0: Utainya boleh dipedak terus kira ke bisik menambah bisik kurang utainya boleh dipedak kita
4: betul,
0: dia.
4: Betul,
0: nah, kini cara kita ngatur ke sekali tu disebut tuan ke bisik tadi mangsa disebut tuan tadi.
4: Jadi untuk SKS Sibu tu kali pertama lah sebab tu kita mekanisme pembayaran elaun petugas melalui SKS. Sebedau tu semua petugas SKS tu diberi pack food. Tang Mbak Sibu tu kali pertama lah kena SKS. Jadi pack food semina diberi ngagai deserve ngagai VIP ngau petugas ke polis lah. Kelain semua semua kena SP.
0: SP global out. Labannya kita ikat nuju digital.
4: Betul betul. Jadi nyak sigi selari ngau hasrat kerajaan kita lah ke go digital. Lah.
0: Cukup mana agaknya nanti di peda peda kita na sia. Laban nyak cara ke pemadu baru ngena cara kita ke modern dia tahu.
1: Ya, gila nak utai lah new new terlebat dia tuan. Anyu pula ngai ranau kita lebat dengan ngerampah bisa enam stesen kita itu tadi tuan ya. Apa kau ngai fikot tu tadi. Sebab nanti kita mendak upis tanam betupe itu tadi nak ngira bagi menosibu di Sarawak itu kita mendak sida ya atau ke kita selalu ngau ba agrofest. Kali itu kita mendak ba SKS Sarawak ku sayang. Nama kini bisa bida kini dia saya kenua tak ku bisa utai ke degaga kita berbida SKS ngau agrofest nya.
4: Okey, basic gak perbezaan mimit dari segi tujuan lah. Agrofest tu segi spesifik ngaji pertanian.
1: Yeah.
4: SKS tu ya ngaji semua services lah. Jadi dalam approach tu kami inti agrofest kami basic ke produk-produk boleh dipetak secara fizikal, boleh di display. Untuk SKS tu laban semua agensi basic jadi kami perlu optimize ruang jadi semua hotel services kami. Kami digitalize lah. Jadi basic QR code semua namanya lah. Jadi nanti basic data account kami semuanya boleh di scan kena handphone. Terus ngegi website kami dia tu basic dia service utama kami iaitu e-tani lah.
0: Jadi
4: e-tani. Jadi melalui e-tani tu manyuh lah siapa-siapa ke ngak kak dalam urusan bertanam topik tu meng-register ngau itani jadi hari itani itu lagi kami boleh capture siapa ke udah daftar dan kami akan menyiasat lah soal sedikit siapa ke nanti permohonannya ada kaya basic kriteria ke boleh kena kita proceed awak ya uplift ya ke diri hari petani biasa ngagi petani komersial
0: tak ke mana itani udah tu kita tahu ngega itaninya di tu tuannya amat ngerampas sama metua Tunisia jako ke penudi nuan ke sekali tu barandau kita begulai ngau 5 station kebuka itu sari tu
4: aku beri terima kasih ngega penganjur jabatan pejabat residen ngau semua agensi ke meri kerjasama ngega kami. Terima kasih kak merit jemputan datang ke sesi itu. Last kali merit terima kasih ngegai semua orang ke penatai ke SKS kali itu lah cukup manyoh sekali kali itu. Terima kasih ngegai semua terutama ibu pejabat kami lah segi merit sokongan padu. Biasa kak ngau pengarah kami ngau Datuk Sri kami sekali Datuk Sri Stiberundi datang. Mari sokongan ngagai SKS kami.
1: Terima kasih. Okay. Sama-sama tuan. Asai ko nak perlu tumu gambar selama hari Sarawak.
4: Selama hari Sarawak.
0: Tumu baru next week.
1: Ya, ada suwi tumu baru. Betul.
0: Okay,
1: terima kasih tuan.
0: Jadi, terima kasih tuan.
1: Nyak tadi randau ngotemu itu kedua pada dalam program kita yang ngelah tengah hari ke tengah hari itu di nyau Sarawak nen. Akhirnya ke new genap ngok kami dua itu beri awak ngek kita. Okay. Nikal kita baru nanti nyemak bisa peluang nanti aneh nemu ngalau ke kami jam.
3: Capu baru sih dah 22 hari bulan tu nah.
0: Ya, di tau baru kita ialah Rami.
3: Ialah ni ngah ceritanya gak. Kita ya terus ke Miri. Oh, Nen. Okey, jadi kira mayuh randau kita ini sarito anang acau. Kita terus ya nyu rancak sida bersibu dia. Mayuh mai cerita, mayuh mai program dia tu di sibu ne. Lucia ngomal.
1: Mayu aku benar tak nyak si tak hari program ke besai ke benua dia tu.
3: Iya, nyak sorok ku sayang ke di benua tu hari ke penudi serito di Sibu ne. Okey. Jadi kita terus pindah lagu ke sekali tu sebenarnya kami di Miri berkongsi ke berita ke dekat dia tu.

0: Angela Lata Jua Keliang menua. Jadi merik selamat tengah hari ngagai bala peningkat kita kelebih bagi kita sebuat nyak mar ngau Lucia di Sibu nian di Kuching pemaga iben di Sri Aman yun di Bintulu ngau Hana di Limbang. Pemaga terima kasih ngagai bala peningkat kita laban udah milih kami di YFM sarito bawa awak ninjau Sarawak. Jadi di miri dekat fungsi ke berita atau ke program ke dekadia tur ungku minggu tu. Jadi berita ke cubah tu. Ini berita Miri International Bike Week 2026 disadang oleh negap ke dagang temuai di Miri. Jadi pun ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di Pelabak oleh ngedegap ke agit penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumba ngau main serta gaya penghidup di Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke penguat ngatur pengrami tikas antarabangsanya ukai semina ngempuruk ke komiti bermotosikal hari dalam ngau menua luar tang megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai tik di kerindu. Jadi ia mansut ke jakutnya Baum pengarang berita pengudah pengerami pra ngelancar ke MIBW ke 13 di Miri tu tadi. Jadi koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelait budaya ngau pengeraka guna hospitality ti oleh mata mayu agi temuai domestik ngau antara bangsa. Jadi yang harap ke MIBW atau ke Miri International Bike Week 2026 tu terusnya di penguat ikonik ti ngangkat ke lebih gitu nama di menua Miri tu berengat antara bangsa kelimpah hari ngerapit ke kau komiti bermotosikal hari mayu bengkah menua. Jadi ngarap ke pengamri itu oleh mata pengerta dari Malaysia yang kaum ayahnya menua di Brunei, Darussalam, Singapura, ngau Indonesia. Ininya berita ke cuba dikongsi kaku yang berkawal ngau MIBW atau Kemiri International Bike Week 2026. Jadi berita kedua tu atau ke program kedua ke bisik diatur di Kenu ya balap ringa. Jadi tu berkawal dengan program ianya Carnival Rindu Ati N71 Berkenu 2026 ke dekat dia tu ianya PBB Pampang N71 Berkenu berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 tu di Berkenu. Jadi macam aktiviti ati kerindu ke ati nganti kita. Jadi nyengkawam bisik program peket budaya lomba ngau main rakyat pemegak bisik peket pemakai asal ngias bungai ngajat pemegak bisik langkau berjual serta mayuh agi pengrami bukai ungkup diri sebilik. Jadi mensia mayuh diperansang datai ngagai Carnival Rindu Ati N71 Berkenu kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Berkenu. Jadi sama-sama kita ngericah kagi budaya ngerapit ke kawal ati serta nyerakup ke komite. Ini berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita ada kemen yang ke program ini bisik tiga itik promo tu nian yang berkawal dengan program kecubah tu lagi ianya program uji bakat bintang kecil ngau bintang P. Ramli udahnya ditangkan ke ngau program Baram Regata ngau bintang Baram Regata.
1: Zon Aktiviti Y Miri katinuan bisik pengandia belagu oleh belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sari nyawa di mana bakal seniman P. Ramli tau meh peluang nuan pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli Ramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada Mid Perana Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramdi dibuka ngagai Perana Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion bintang Piramdi sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload ngagai Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching at gmail.com tengah peneran diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Anang mahu peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa.
2: Zone Activity Y Miri
3: Baram Regatta 2026 Marudi Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur Baka perau kayu ngau powerboard Pekit perau berias Konsert perpaduan Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard Tau diambil bak pejabat daerah Marudi Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi. Tau meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026 Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis Kategori lagu bebas Nuan oleh Mike lagu Melayu Iban Inggris Stalker Madrid Maya Audition by Minus One Nuan Bo Anang muai peluang tu Siapa nemu Hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang Kami ngantik Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inam
0: Ya, nyak yang nian tiga itu promo inya bintang Baram Regatta Baram Regatta ngau nyak pekit bintang kecil ngau bintang Piramli itu. Nyak dipulai baru dengan Wan di Kuching nian.
4: Ya, terima kasih ngagai Nuan Bayi nyari kita terus ngagai Nuan Hana di Limang.
5: Oh, terima kasih nian. Jadi sebenarnya aku mai kita ninga ke Siti lagu dulu. Lagu Ari Ricky Rebot.

0: tiu kayo tai ki tai nang ami tai orang nanen. Hau jadi kena kita ngepun ke berita kita relevan tu. Sebenarnya kemarin terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching, Sriaman, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Nak tinggal mengganggu balap peninggal kita, kebesin dengan kita yang bawa Ninjau, Sarawak. Jadi sari tau 12/7/2026 jadi ngajah ke kita gerai magang. Ini datu aku dekat mic kita serta balap peninggal hingga ke kongsi berita serta sekedar aktiviti. Abak menua utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang. Jadi kecuali aku dekat berkongsi ke berita kita di Limbang, ianya RM500,000 kubu Sungai Poyan ungkup pengelikun peranak. Di pengawak ngenegap ke perengkau guna infrastruktur dengan pengelantang komuniti abak kandang Dun Bukit Kota majak cakah dipejalai ke nengah pengawak berjalai ke projek pemansang temerik penguntung ngagai peranak menuanya. Di sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Kemegak Kaban Konsia Negeri Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak ngagak tebing sungai di Kampung Sungai Poyan di Pejalai ke, dikena mutar ke penanggul tebing Sungai Tusur di ngujuang ke Sungai Limbang hari risiko ti balat lagi. Di projek tebing 250 meternya, di Pejalai ke nengah agih belanja program Transformation Menua Pesisir RTP, sepenyampau RM500,000 lalu disadang merik penguntung ngagai urung 10 buah rumah. Di renggat kedua ngagak tekat air dekat diterus ke tahun baru ngagak wagih belanja tambah di pelabak RM500,000. Di berbaik ngenyak ia medak kampung Sungai Poyan abisi penau di kemansang ke yang di produk dagang temuai berindi ari pemanah rampak menua serta ndur ia bersemak ngagak negeri Limbang. Jadi ia megak madah ke diri dekat minta ngagai opis parit ngaun tali air DID berjalai ke pengawak mersi ngau ngintu sungai ngau tetap dikena nentu ke pengelantang kandang menuanya Merwan. Di berbat ngonyak Datuk Dr. Rahman megak bisik ngabas pengawak nyendia ke diri ngatur palan pengerami makai tahun kedayan Limbang IFKACL 2026 di Kampung Noran ti dipilih nyedi tuai rumah ngatur pengeraminya. Di nitih kaya, pengawak ngatur IFKACL 2026 ukai semina dekat nyadi pelasar dikena ngetan ke pesaka ngau main asal komuniti Kedayan dan megak nyadi potensial ngangkat ke Limbang nyadi palan dagang temuai budaya serta ngada ke peluang ekonomi ungkup komuniti dia. Adik bila pendengar semua, adik tu aku juga berkongsi ke berita kita di kedua. Ini berita kita di Lawas. Ianya pelajar ngau TVET kunci ungkup anak Sarawak nguasa industri baru. Jadi Raban Nembiak di Lawas dipinta nguna mayuh macam peluang pelajar ngau latih pengandia kebisi disedia ke perintah Sarawak dikena nangkup guna pengerja pengawak industri berteknologi tinggi Jemahila. Di Kaban Kunci Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Pelegumbang madah ke inisiatif bekas skim pelajar tinggi percuma FTES ngenegap ke palan pelajar tinggi engkau pelajar engkau pelatih takut anak baru ngenegap ke palan pelajar tinggi engkau pelajar engkau latih teknikal engkau vocational TVET ianya pengawak di pejalai ke perintah Sarawak dikena ngasil ke modal tinggi mensial. Di kuya pemansang sektor bakal hidrogen kuasa gaduang ekonomi digital pemintar tiru AI semiconductor engkau aero angkasa dekat muka peluang kerja penatai pemisi tinggi dipatut dikerebut peranak Sarawak empung. Ia medah bunyinya lebuah berjadi ke roadshow karnival pelajar engkau kejaya Project of Dream Realize Pro DR 2026 di Hotel Tik Terbilang di Lawas. Jadi bila peninggal semua tu aku dekat berkongsi ke sekitar aktiviti di dekatnya di Limbang di tu. Oh. Jadi keterbaya ianya pengerami makai tahun baru Limbang Kedayan 2026. Jadi mensia mayuah dipinta datai ngulu pengerami makai tahun Kedayan Limbang toko IFKACL 2026 ati dekat berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi ke Kelai. Merik terima kasih pengudah musin ngetau. Dia tahu pengeram itu udah nyadi Palandur Community Kedayaan bertemu dari Selampur Pulau Borneo dalam pengawal ngetan keadat menyesal ngak pesaka ke diturun dari serak ngagai serak jadi kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke limbangnya di palan dengan temuai budaya. Ini sepamanya 3 hari pengawal itu diatur bermacam pengawal itu di tinggerindu kati udah diatur ngambil ke ulih di perindang ngagai bala temuai. Jadi kena 31 Julai bersemai ngau malam Baiyuh atau ke malam ke bala Mayuh arti ya tadi. Jadi mesti Mayuh dekat di perindang ngau Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, Pekit Alai Mukun serta mega persembahan atau ke pemandang main asal, di pemandang ke seni ngau main asal ke nyelai komuniti ke Dayak. Jadi Alai Kapo tu tadi inya Pekit Kumang tadi. Lalu Pekit Alai Bangis inya Pekit Keliang ke kita. Oh, jadi kedua ya, nya pengeraminya diterus ke kena 1 Ogos engau malam main asal ti bisi Pekit Kepala Kapo tungkup ngagai orang tuai. Ngagai Pekit Kepala Bangis atau ngagai apai atau ke indai ngau apai inti indai trip Pekit Kepala Kapo ngagai apai Pekit Kepala Bangis. Lalu pe megap bisi datur ke megap ngemandang ke main asal engau persembahan ari artis ke bisi di Kangau. Jadi perkara ke pemadu di Kerindu ianya kena 2 Ogos ianya engau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 atau ke pengerami makai tahun baru Limbang Kedayan. Ke dekat meda Pekit Junjung Kedayan. Junjung Kedayan tu Langkau ke kita ya. Langkau ke Nur kita dia untuk kita rumah ianya tadi Junjung dengan hotel tu tadi Junjung tu lebih ngagai 2 maya kita lepak kita maya kita nyo lemai hari duduk di Langkau kita ke Kedah gagak kita Langkau mana tadi lah. Lalu pian mega si datur mega punya pengerami menjadi ke simbolik IFKSCL 2006 lalu bisa mega diatur ke persembahan budaya ke persembahan main asal ngam mega demonstration main asal Kuwait anugerah ngam pian mega bisa mega diatur ke anugerah contoh ruang bilik serta demonstrationnya dia pemakai asal serta cabut tiket bernasib. Jadi namo kita nen nama main asal Kuwait tu tadi. B namo nan. Yon namo bin namo yon. Bin namo nan bin.
1: Ndak namo.
0: Cia namo cia. Nan namo namo main Kuwait tau. Nanti Kuwait ko kita iban lah yan. Ko madah dulu ni tiah ke vocabulary kita iban tu bub serta serba reti jaku iban kita tu deh. Yang ti Kuwait ko kita di tau bisi dua reti. Inya kebuat ke kibak kanan urangnya ke kanan nak ngetengetu
1: tek kuit
0: nah nya penemu kita iban nah ngam mega kuit kedua tadi kuang kuit kita ya penyakin kiak kiak boleh mansang anya kuit kita tang kuit cida atau tadi okay kuit boleh mansang nya tadi kuit cida atau tadi ngena nemu le nyi kada kita kita nyebut tempurung kelapa atau tadi nah tempurung nyur tadi
1: tacau
0: tacau nya ngena tacau nya jadi tacau nya tadi de belah dua. Nyadi belah dua adanya di tengah tacau tadi di gagak lubang mit tadi. Tanya utanya maka muka bunyi kita nguyes utanya tang ngau mata tutup. Mata tertutup nguyes tacau orang ke dilaban tadi. Orang ke di satu tadi. Ya besi oleh main duit ke
1: siang kanya.
0: Kira ke mungkinnya nanti kasih yang tadi ditikau kita nanti main pangkak tadi pangkak kita dan tondok pegai mengai tacuk derimpu dan tacuk orang ke dilabang kita tadi bertaneh tadi mata tutup ama nuan uliah ngair kenyak tadi kena tacuk orang tadi nuan menang nanti nadai uliah dia baru nuan belaban baru kenyak tadi putih tadi main tutup mata
1: tahu anjuang ke tutorial
0: bisa lagi kita menambah youtuber gini. Oh, jadi aku dah buang baru. Jadi kelimpah ngasai ke bermacam pemenda ngau Pekit tadi. Bala penumai mega dekat berpeluang ngelala ngasiliak lagi budaya komuniti Kedayan Nengah pengawak mandang ke apa makai asal ngau main pasak asal. Jadi kelimpah hari ngerapit ke kawal ngau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persatuan Labuan ngau mega Brunei Darussalam. Jadi pemegang mengingi kaku tadi anak mai peluang lagi kita kerja di Limbang, di Miri mega siapa aja dari Sabah, dari Labuan, dari Brunei pun tak datai nemuai kita. Sebagai dari pengalami budaya ti bercorak-corak tu. Jadi datai mai diri sebilia lalu ngau penerian ti sebilia ngau berkawal ngau pengawak tu teka ngau pengalami tu kita tahu berlipun dengan Nordin buat umur 019-856-3545 teka Facebook umur 0138236036 Ya tadi sementang programi ke pesi datur jadi tu Siti tu kurang berkongsi ke Siti pengawak tajak kita tu dia tu menyu kita makin hari makin bensur makin majak tuai ke kita tu dia tu.

0: Mensia maiwah kelebih agak Raban B40 di lelau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lelau ngagai ndak berbayar ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia maiwah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berampit baka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi ngau megak kanser. Jadi dengan program itu, peserta bisik peluang berperiksa pengerai, nerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal ngau nyaga pengerai ti ulih mantuk ngangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemenar ke pengawal berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindah harinya, mensia mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bambik ulih hari perengkah guna ke bisik disediaka anang nanti diri sakit datai anak nanti dia sakit nanti dia sudah sakit baru kanganjuan diri tang nanti dah mesti simptom tadi tahu kanganjuan itu ke hospital ke klinik ke semak tadi nih. Jadi datai bawa persoal nemu status pengerai diri lalu ngambil singkang kecubah menuju penghidup tiba pengerai lagi. Jadi sijual PK B40 ungkup klinik pengerai indai ngonek ungkup di Limbang di tu di perambu nitih ke ribulan ianya kena 24 bulan 7 2026 tu ungkup bulan 7 tu tadi. Jadi salinya nanti kita berdaukan nanti atau kena tantik ke hari bulan 24 bulan 7 nya kita tahu mansi yang ngagai klinik pengerai indai ngonak mit di Limbang minta dulu ngau kita berjanji dulu meh ngiga berapa hari bulan ke tahu ke patut di maya kita nurun berpersal pengerai tadi. Jadi ngai kita ke bumu atau ke B40 tadi. Ika patut saya bisa pedih bertubuh tadi tahu kanjuan rempo anang madah ngai nurun ke hospital tadi anang ngai berpersab pengerai tadi au nya tadi sentang jom PK B40 tak ke kempen jom PK B40 jadi tu berkongsi ke kempen merik darah au kempen merik darah nya ari opis transfusion darah Limbang mai urang mayuh sama bagi diri engau pengawal merik darah ti diatur di Limbang jadi kena 19 bulan 7 2026 ianya kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi ia kediatur bak Masjid Baitul Iman lalu orang kengatur dari, dari Raban Masjid Baitul Iman po. Jadi pemegak kena berserimai dengan hari Sarawak pemegak kena 22 bulan 7 2026 ianya kena hari 3 berengkah jam 11 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari ada kediatur bak gereja Anglika Sen Mak Limbang ia kediatur hari gerempuang gereja-gereja di Sarawak ACS Pampang Limbang lalu 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi ada kediatur bak UPS MRC Limbang ampo. Jadi bekas lama ke dipadah kaku jakut lalau atau ke jakut tangkan nanti tadi ingat sebedau ngamerik darah dan ingat tinduk paling kurang 5 jam jadi ananda kita mesti kengisi perut dulu atau makai dulu lalu pihak mega anan ingat mai tinggi atau ke kap pengelola jadi pengawal ngeregister kemudi ingat 30 minit sebedau kimpi ngamerik darah tembuk jadi bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau indo. Jadi penerang ti silia atau penerang ti terang atau telefon ngagai UPS tabung darah Hospital Limbang bernomor 085-214-263 lalu disambung ngagai nomor 222. Ya, tadi berkawal enggau pengawal merik darah. Jadi dia tahu kerja kongsi ke jika pun udah ya. Nak gapung dia bisik ke terbuka lagi telefon saya baru. Tadi tahu hanya hari teko bersenambai enggau hari Sarawak 2026. Ianya sembiang merik terima kasih teka majlis kesyukuran berserimbai hari Sarawak ti diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak ACS Pampang Limbang dekat diatur 22 Julai 2026 ianya kena hari 3 berengkah jam pukul 9 pagi abah gereja Anglika Saint Mark Limbang. Jadi Raban Kristian ditesau sama belak enggau ngeluk ke pengawal bersembiang tu ialah. Jadi nak tu dulu nen ada perkara teka berita di tungsi kaku hari Limbang yang diingkap si awak lagi atau ke nampung baru berita kebukai lagi nah. Ini yeah. Baru ngin wanen.
1: Terima kasih Hana. Jadi hari Hana kita ke Bintulu nama kini berita ke dekat di baik Sharon terus ke dia Sharon.
2: Okey, terima kasih Nen. Sebelum aku berkongsi ke berita kita berperinan dulu. Ngau Siti lagu hari Jennifer Jack Cemburu.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang jadi amrik selamat ngalihari ngagai nen di Kuching, ibian di Sraman, ciang mar di Sibu, bi di miri ngau hanah di Limbang ngau mega peninga ke bukai ke benua mendiang ke kita jam ke diatuk. Jadi berita keterubah ke dipun sikaku hari Bintulu, ianya asar itu hari kepenudi pengerami pesta sebawah 2026. Lalu kebenar ya peninga pengerami itu diatur bak penglama 10 hari belah buah hari 3 hari belah 7 untuk kemarin. Jadi sehari itu menyikaku hari kepenudi lalu mayuah bengkah program diatur nyerumbak pengeraminya baka pentas rakyat. Pekiat Ratu Ibu Kebaya jadi program gaya hidup sehat senam robik sebauh bike show Battle of the Band kami mega hari Bintulu FM isik muka both out ke konti YFM Bintulu. Jadi asal itu mereka di kenudi kami, kru kami bak sebawah dia dengan sebawah powerboat race. Lalu pihak mereka sida dari UPS JPJ bisik muka kaunter mindah kin kita. Asal itu mereka ke penudi jamnya pukul 3.30 lemah itu lagi bak palan ngengkah ke kereta bak pasar sebawah Bintulu. Lalu kita tahu renew lesen driba memperbaharui cukai jalan rotek semua jenis kenderaan tu kita bega boleh ngecik ngau mayar compound tu semua kecuali kes blacklist ngau merasa perengkap mengangkut LKM ke expired lebih hari 3 tahun aunya pembukaan kaunter JPJ berserimbai ngau pesta sebawah pian mega kelimparinya dia sebawah agrofest bisik diatur Pelabuh hari 10, hari bulan 7 untuk kemarin serta serta muka hari kepenudi lalu ngelansak atur pengawak baka pameran agensi perintah persekutuan, agensi perintah Sarawak company, swasta, ngau usahawan tani, dia bisi 43 itik booth tau ke apa namanya booth kena sedak dia 12 agensi perintah, 15 agensi swasta, ngau 16 usahawan tani. Bisa mega sebawah kitchen, bisa 40 itik gerai ke berjual kemayu macam pemakai asal kita di sebawah. Bisa kursus agak sos cili, agak bajak organik, ngau ceramah berkawal ngau berkeni cara kita boleh nyaga sungai kita ngau mana. Bisa pekit, baka pekit ngintik undang. The voice of sebawah yang pekit keroke, pekit agak kasam ikan tapa, pekit nyurak, ngau persembahan artis tempatan. Lalu bisa mega sebawah fun run 5 km hari tapak sebuah agrofest lalu nengah jambatan kebenar sebawah ngau cabut tiket bernasib. Lalu berita ke penudi dia sebengkah pengawak ianya penemuai Kaban Kunsin Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngagi gereja Metis Iban Pasar Bintulu tadi lalu yang mega sama ngambil awak bersembiang dia sambil ya ke ngabas projek ngangkat manah tik dipelanja hari baru program transformation menua pesisir RTP ke udah diagih ngagai gerejanya ngau penyampau ya RM490,000 Malaysia. Jadi pengawak ngangkat manahnya tebal lagi ngawal pengawak ngemanah ke jalai atau ke ngagak jalai tamat tukar baru di gerejanya ngangkat manah gereja tadi Ipan nyempung ngau Indo LED wall panel display. Ngaunya palan ke udah diangkat manahnya dekat nyendia ke kandang dur kenyamai serta berfungsian lagi ungkup aktiviti pengarap ngau gempuruk komuniti. Yang mega maksud kejaku madah pengawak tu dikarap ngambil ulih merik penguntung ngagen biak gereja lalu ulih ngasuh gereja tu terus gawak bak raban komuniti. Nya tadi Nen, berita kami hari Bintulu Nen.
1: Terima kasih ngagai Nuan Sharon. Jadi kita terus ke Sriaman.
2: Okey, terima kasih Kuching. Sebedawah berkongsi berita dengan kita. Boleh selamat tengah hari dengan Genap Station. Jadi kita mendiang kita dulu. Sebedawah aku berkongsi ke berita hari bagi menua Sriaman.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan. Terbuka. yaitu PowerPoint, Canva Presentation, atau

0: Ya, terus aku berkongsi ke berita di baik dari YFM Seraman. Jadi cerita itu berkawal dengan program yang kedekat diatur dalam minggu kedekat data itu berengkai hari hari 1 to 13 hari bulan 7 2026. Jadi itu program vaksinasi anti rabies microchip yang menggambar lisien nginang dua diatur dari rumah ke rumah, diatur di pasar Seraman, itu perumahan di pasar Seraman. Jadi itu kebenarnya pengawal ia kediatur Upis Pelilih Menua Seraman, Upis Pelilih Menua Seraman dengan kerjasama Upis Servis Veterina Sarawak pihak dengan Upis Veterina bagi Menua Seraman pihak dengan kerjasama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS. Jadi agak kita bersiap mayuh di pasar Seraman. Kelebih agak kita ia ke perumahan ke disebut tu lagi kita ia ke bisi udua empai diberi vaksin pihak dengan empai di gagak kelisian di perangsang sama mansut kiri maya sida ari upis tu ila bisi datai ba perumahan kita. Lalu pihak mega udua ia kedekat di anjung betucuak tu patut di kurung ditambat seberawa kita di seberawa kita minta pegawai-pegawai ari upis tu tadi di dekat betucuak ke udua kita. Lalu pihak mega udua kita patut gerai maya dekat ditucuak pihak mega umur ya 3 bulan ke atas. Lalu pihak mega pengudah di beri vaksin to udua kita anang asuh yang lepau anang asuh yang anang lak ke pansut dari rumah kita. Lalu pihak mega anang ngasuh yang berkedayau sebelah luar rumah kita leban yang baru dah divaksin. Jadi pengawal to pagi lah diatur 13 hari bulan 7 2026 ba Jalai Sembawah, Jalai Datuk, Taman Tionghoa, Taman Erin, pihak mega Taman Semanggang, Taman Sukun, Jalai Quarters MDSA Kejatau, Lorong 1 Ngo 2 Jalai Fuchau, pihak mega Taman Yeh Kui, pihak mega Taman Laki, Jalai Blimbing, Taman Lunlun, Taman Niton, Jalai Hai Huat, Jalai Chai Huat, pihak mega Jalai Yu Ahong, Jalai Friendship, pihak mega Jalai Lian Hong, Jalai Lian Hiong, Jalai Hoping, Jalai Batang Lupar, Jalai Petai, Jalai Datuk Tawisli, Jalai Lensat, Jalai Chi Huang, Jalai Chi Guang, Jalai Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya, Kampung Cina Sriwangi. Jadinya perumahan tahu kegenturuan-genturuan pendiau tidak ke luar pengawal merik vaksin anti rabies microchip yang menggambar lisien uduak ia kediatur sida ari upis pelilih menua Seraman ngau kerjasama upis veterina menua kita Sarawak. Jadi nyongkup sari pagila. Jadi hari 2 14 hari bulan 7 2026 pengawal tu dekat diatur ba perumahan tau ke genturong pendiau lorong 3 Jalan Pucau, Taman Goodland, Taman Crystal, Taman Wawasan, Taman Bayu Engobi, Kampung Muhibah, Jalan Dabai, Jalan Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah, Taman Mega, Taman Sejiwa, Jalai Taman Nanang, Jalai Akses Seraman, pihak Mega RPR Fasa 1, Taman Vista Grow, Taman Samaville, Taman Jalai Munggu Sabun, Jalai Padri, yang kebersemak ngau kilang, pihak Mega Taman Siang ngau Jalai Temuai. Itu tadi berita berkawal ngau program merek vaksin anti rabies microchip ngawa merek lisien nginang uduak diatur dari rumah ke rumah di pejalai keberengkah hari sari pegila ngawa hari 2 atau 14 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngawa program sekali kenyak pengawak-pengawak TBC udah diatur dibagi menua Seraman sekali kenyak dibagi menua Betuang. Jadi Pak Dewan Suara sampai lama mujur diatur program nyuak ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawal nyuak ke Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup bagi Menua Seraman. Program tu mayanya mujur di penyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan Sapit Premier Menua Kita Sarawak Timbuka Menteri Pengeraja Asal serta pemansang Negeri Dua yang kemegaknya di Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak. Lalu program itu Bak program tu genturang seduku yang kena pegai Dun N28 Lingga nerima 325 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah yang kebesai buka 119.77 hektar atau ke 295.959 hektar tidempu 200 ikut orang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyentuk ke 31/5/2026 upis tanah ngap nyukat Sarawak. Udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampau nya tadi udah diwarta nya di Rizab Komunal Bumi Putra Baruah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya megak Perintah Menua Sarawak dekat terus berkomited senentang menyampat ke pengawal nyukat, warta serta ngeluar ke hak milik tanah, ke pengelantang hak rakyat. Lalu pihak megak mesti manyuah ia kebempu ke tanah NCR, ia kebedau ngau program nyukat tanah NCR. Inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif berketuk kena nentu kentara tanah diri. Jadi nyangkan kena, ko kaban konsel negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor ya berterima kasih amat ngagai perintah Menua Sarawak biar megak opis tanah ngau penyukat Sarawak laban timruan mantuk rakyat ngatur hak pempu ke tanah dirempu ngau cara betul. Jadi top perkara ya ke nguntung ke mesin mayuah kelimpah mai pemansang sosioekonomi ngau penglikun komuniti. Lalu berita ke penudi di perkunsi nyadi di bagi Menua Betuang. Nyadi sapit Premier Menua Kita Sarawak temukan kaban konsel negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas apin lama mujur nguluk randau kerikumai taklimat projek rumah rehat Betuang tiudah diatur bak bila awam upis pelidah miat sepawah. Jadi projek ngagak rumah rehat Betuang tu digagak kena belanja RM10 juta lalu dia tu udah datai bertikas 65% udah digagak. Dia dang tembok bertahun baru ila bulan 1/2027. Lalu pihak megaku adun N37 Bukit Saban, projek tu dipjalai kengau lancar, nitiah ke perambu, lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi Perintah Menua Sarawak bak pengawak ngada ke perintah ngada ke peringkat tambah dipatut, nitiah ke peminta pemansang menua kemayari. Lalu anggur ke mana kaki projek tu udah di kerandau ke megak, lalu benung di penjalai ke, kena ngasil ke perengka guna terlebih praktikal serta mana. Lalu ku yang megak, projek tu ialah dekat nambah ke perengka guna yang kebisik bak bagi menua tu, lalu ya uliah alai bala pemesai menua, bermalam lebuh ngolok program-program besai menua, tesuah diatur dibagi menua Betuang. Penembok ya ialah, Palantor akan jadi aset penting bagi Menua Betuang dalam pengawak nyendia kendur bermalam, pemesai-pemesai menua, terlebih kondusif biar megaulih nyukung program-program perintah. Ti diatur dito, kelimpah ngemansang kaget menua untuk dudi hari ilak bagi Menua Betuang. Jadi ini tiap kepenterang, projek itu berengkah digagak 18/7/2025 subak hari baruah Perintah Menua Sarawak. Lalu projek tu yang kawam ngagak 2 unit rumah Nur Belelak VVIP biar megak 2 unit rumah Nur Belelak VIP biar megak 8 buah bilik sitik dewan timuat 500 ikut orang biar megak dewan santapan kafeteria upis bengkel surau bilik awam lobby store biar megak peringkat tambah rekreasi baka gazebo alai endur ngelantang ke ati berjalan kaki sambil ngelapang ke ati. Lalu ia ke bisik nyempulang penatai yang berhormat sapit Premier Kita Menua Sarawak ia ke megak kaban konsel negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas ianya residen bagi Menua Betuang Tuan Dato' Richard Michael Abu Nawas yang megak DO pelilih Menua Betuang Tuan Laga Kueh biar megak Sekretari Upis Pelilihan Menua Betuang Tuan Lister Clement Gui biar megak SAO Pelilihan Miat Sepawah Tuan Denny Liam. Yang berita ke penuh ni dikongsi ke YFM Seri Aman.
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih yang agai Iben di Seri Aman. Jadi datai bahawa kami di Kuching dekat Ngelansak sekedar berita ke dekat di Atul, ngauda di Atul tang sebenarnya kita ini ngak lagu dulu.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.

0: Ianya tadi lagu kena merindang bala peringat hari kami di YFM. Jadi berita kami ke Terubah ianya berkawa ngau Festival Bahasa ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi tu jadi ke pelasal ke berguna kena ngangkat ke pengelandik nguasa Jakob Melayu kelimpah hari yang ngire semangat petrolisma ngagai nembiak sekolah ukai Melayu di menua tu ya. Pihak ko penerang ke di pansuat tua unit pembinaan bakat dan pelbagai kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Ianya Nasir Hamid yang mana ke program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerintah yati ngau sayau ke Jakob kelimpai hari ngemeran uleh nguna Jakob kebangsaan ngau betul. Jadi program tu kebenaran mumpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandik berJakob ngena Jakob Melayu kelebih lagi nembiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Jadi ambil ke bala peninganmu program tu dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau lalu sekedar hari atur pengawak ke dekat diatur nyerumak festival tu bakal ngatur mayuah maca aktiviti yang kawan pekit bercerita pidato maca sajak lalu patriotik lagu patriotik ngau forum pelajar. Nyak tadi pengawak ke dekat diatur pergilah ya berserimai ngau Festival Bahasa ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi yang nguyang ngagai Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dekat diatur kena 21 ngagai 23 hari bulan 7 di Kuching. Jadi nitiah ke penerang ke dipansu sapit menteri baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mada ke pengawak 3 hari berunggunya dekat ngempuruk ke rapan beranak orang ke beranak ke pukuk orang dagang pihak megak pengagak polisi ngau pakar dari dalam ngau luar menua dikena ngenegap ke kerjasama serta mansiak peluang baru dalam ekonomi halal. Jadi pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ekor tukang lica di 8 buah menua. Jadi pengawak tik rinduk kati maya nyaila nyengkau Borneo Halal Kitchen ngau expo halal antarabangsa di dekat mandang ke mayu macam produk ngau servis halal dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg disadang dekat berjadi ke Bihas 2026 ngau pengawak ngelancal ke pelin pemansang industri halal Sarawak 2026 ngagai 2030 kelimpah hari ngemata pengawak bersiliah dokumen sempekat pemerintah hati MOU. Hanya tadi pengawak ke dekat diatur teng 21 hari bulan yang tuat 23 hari bulan 7 di Kuching. Jadi tu peringat mayu berkawal ngau sebengkak awam ianya awam media Sarawak SMEC 2026 dekatnya di kepelasal besar dikena ngangkat ke profesionalisme raban pengermai berita di Sarawak. Awamnya megat dia tu kena nampak ekosistem communication di mana lagi serta ulia dikarap ke tu setipak ngau pemansang teknologi digital ngau peminta tiru AI. Sapit Menteri Baupia Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke pengawak ke ngatur SMEC edisi ketiga nya ngayan ke perintah Sarawak nang seruran ransiang dekat ngelatih ke industri media. Kelimpi hari awam besainya SMEC 2026 mega dekat ndur ngatur ngereja jurai praktikal tiap kawal ngau pengawak ngambil gambar video jalan guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 atau berselimai ngau pengawak pengelami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Nyak tadi peningah pengawak ke dekat diatur 16 hari bulan 7 atau ialah di Kuching ya. Lalu ke sekali itu berselimai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026. Pajak pentuk bulan 8 tangan baik ke bala peningan nemu nama kini atau pengawak kami udah tau ilah ya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekik golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 tau ilah Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Osman madah ke pekit edisi ketiganya jadi batang pengerami hari Bandaraya atik diatur kena merasa mensemaiwa ngemeran gaya penghidup tik berpengerai ngerapit kekawa antara sektor perintah ngeluar serta ngelaku ke industri dagang temuai yang raka pekit tu dekat majak nyari pelasa dia kena ngerapit kekawa ngemeran semangat lumba ngemain serta merasa mayu hagi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai dengan lumba ngemain. Jadi 250 ikut orang di sadang ngau ngambil bagi pekit tau tik bisik nyedia kedua kategori ianya VIP ngau terbuka. Nyak tadi pengawak ke dekat di atul bulan 8. Lalu tau peningah Sarawak majak negak ke penduduk nyeri palan dagang temuai antarabangsa lebuah Kuching dipilih jadi palan alain 200 Interhash 2028. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Seni Pemerintah Datuk Sri Adu Karim Rahman Hamzah mada ke pengelaminya dekat dia tu 14 ngagai 16 hari bulan 7 di Seran Lima Penatai kira 4,000 ikut ungau ngamik bagi bak serata dunia. Yang mana aku pun juga minta nyari palan lain 200 pengalami itu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Ya tadi semuka pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu ke sekali itu peningat berkawal dengan sebengkah pengamak ke dekat di Atul kena 15 hari bulan 8 tau peningat. Ianya berselimai dengan pengarai makai lemai apostolat Iban. Kalai dekat di Atul bak sebengkah palan makai ke terbilang di Kuching ianya kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 6:30 lemai lalu ke sekali tu pengawak ke bisnes tu ianya reunion RCIA pihak megak bisnes pengawak tiket nyabut tiket menasihat pekit mantai ke pengelawa gari sidak kindu ke laki ngau bala nembiak ya hanya sekedar pengawak ke dekat dia tu nyerumak pengelami tau jadi hanya pelawak ku sekedar pengawak ke dekat di atur di Kuching ujung ke jam kita tinggal 7 minit lagi nyak ke pukul 2. Dan sebenarnya kita nguyang agai lagu peminta antara session kita minggah ke lagu dulu. Ya, lagu berperindang dulu kita.
1: Dengar dulu aja kok gerah tuan Nen.
0: Iya.
2: Untuk kami di Tau Denen berstudio mini kita di Tau kira ke Kak Nyurut Kedrempu Nen. Laban kami Kak Nyedia Kedrempu ngau majlis penangguhan program Sarawak Ku Sayang bagi pelilih menua kita di sini.
0: Iya. Mereka ke ngau me.
1: Kira ke nengkak Tau me kita bergulai. Aw minta ampun minggu baru boleh ngau kita. Ada bisa berlama kami dasar itu jak kena dah. Nen, nemuan ke kami sebuah di Tau boleh mutu sikal. Lepun lah.
3: Lepas sekalian.
0: Ulia lah ngangkut kami sekaliannya dia bantai ke sedua ini lemu na sedua ini ne.
4: Mayu itu bantai sedua ini beri ya.
2: Sekalian dah baik.
1: Sekalian perisa pun dah baik.
0: Sedap.
4: Nyangkung ne. Nyangkung perisa mar.
0: Ya.
1: Okay.
2: Sekalian passion fruit kata.
4: Ya.
3: Kirim
4: kirim ke miri nyama.
5: Pukul berapa tutup cia?
3: Sapa sapa manja suai tare mar cia bayar
4: bayar me
2: nak berguna ke duit bayar
1: nak berguna ke duit tu ni kemarin
5: pem tuke duit ko nya
4: tuke nyo duai
0: semua mah ya ko na ben nak berguna ke bayar ko ya ben
2: nah nah jale bayar
1: mana gante bayar nya liar bergerung apa ngai
4: ya
0: ben ben ben bergerung ko tai nak munyi tu dah ben sama madwin okey mas lah ni
5: tiem
2: mah metuai ane
0: mah okey okey nya tadi Lucia ngoma terima kasih ngagai sedua ke nyapuah ke awak kita ngela tengari jadi kita berperinang dulu peringat sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session. Jadi kami muji kita ke lelaki ke biar tahu lelaki mentas.
5: Okey. Terima kasih ya.
3: Encik Ben.

0: Ya, nyak tadi cerita lagu ke di Bayi Lucy M. Jadi kita dekat berengkah ngau lagu peminta antara session sejam. Jadi kita berengkah ngau Nuan Bien.
1: Ya, kau. Mama tu pasang? Tak.
0: Nah, barang ya.
1: Okey. Ke sekali itu kita dalam program lagu peminta antara station. Jadi dia ke harus telefon ke bola peninga ya kebisi dekat kunci ke pesan dengan cara telefon 083-325436 tajapan pihak dekat Mai Yun tu berkunci ke pesan dengan atir bola peninga. Cikgu okay. Yun
2: au cikgu au tapi aku dulu lagi nuan yang kuang punya telefon mana.
1: Okey,
2: aku maca pesan ke bisik di Kenatai ke peninga kita ba Facebook RTM Bintulu tu. Ana den tu mayu pesan tu ka ge buntau meda membol kini. Bisa membol tadi kini. Tak aku. Pesan ke terubah tu hari Ros Liao, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak cukup. Mana hari kami ku ya ba menua di Bayan Tasik. Minta tebah ke lagu utai orang di kena emrendang. Semua keng lala. Junaidi Layang, selamat ngali hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak nuju di J6 Station. Salam nuju kaban ngau kita di Kakus Tatau di Pesu Tubau. Selamat hari Minggu nuju semua. Lalu yang madah ke Gayari sidak di Semalaju din panas ku ya. Sama panas Bintulu di Tok Pan panas bak puak pasar Bintulu. Jadi Abu ke Kemenyan. No, apa nama tu Abu Kemenyan. Peninggal kita hari Selangor tu minta lagu hari kumpulan Jitu Rindu Dalam Sesara. Moga dipermudah segala urusan buat semua. Peninggal kita ke menjadi kita ke bangsa Melayu tu hari Seberai tu bak Selangor din. Adanya Ibas Libin hari Simunjan minta putar ke sebarah lagu dituju ke ngage semua kena ngelala ke nak lah dirintai di tok semua ke ngelala nak lah dirintai di tok ku ya ngau ke petun di tok hari Gramuang Anil Grinang sama ngali hari DJ hari Julau panas hari kami di Julau di tok ku ya. Lalu yang minta lagu hari Rem Jana Pulai Kesarang dikenal merindam menjadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Grinang Esther Sunai Gramuang Apai Amoy, Cikgu Lumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Apai Sebi, Cikgu James, Inai Bonis Bilik Rekapit, Kaban Facebook, ngau kaban WhatsApp, ngau pesan ya, ngarap ke semua kita meruan gerai, belamanya aja hari aku. Okey, okay. Nyak tadi, berapa tu? 5 pesan dari peninggal kita about page rasmi RTM Bintulu. Okey, misik kangau kini?
1: Misik, tuan nyawat kangau tu. Misik, halo, selamat okay. Hari.
3: Halo, selamat ngali hari DJ Bian.
1: Ya, nama Jessica berita Ita Jessica ni.
3: Mana?
1: Hari ni sarito.
3: Hari rumah tu.
1: Di bau dia.
2: Tasik biru ya. Betul kan?
1: Ya.
3: Nak ada hari nak ya, tapi biru.
1: Oh.
2: Okey.
1: Nama pesan sarito.
3: Bisi. Sekat-sekat namanya suara anuan DJ Bian.
1: Sekat-sekat. Terus ke? Mana? Bisa dengar tu?
3: Oh, ke lain berapa mana sini?
1: Ya, bisa hujan tadi tak?
3: Nada, bisa berapa hari tu nada hujan. Ya. Kata kemarau ni kini.
1: Kurang lebih am kita tu. Terus ke pesan?
3: Okey, terima kasih DJ Ibin dengan DJ Yun. Minta tuan anuan nubah ke lagu Anang Manga hari penyanyi
1: Anang Manga, ha?
3: Untuk Manga kita yang ngangat tu nanti ke senyum selalu
1: yeah.
3: Ni DJ Hana
1: Lin, jauh dia
3: ini dengan DJ nya lagi apa namanya DJ Gaby adanya DJ Brenda
2: ui
3: lagi ya. Nadai DJ bayar cerita ni.
1: Nadai.
4: Cikgu je nak bagi.
2: Cikgu je.
3: Yang pun pada minyak lelekat lah. Anak yang anak kita ya.
2: Berkebin sungai bayar jam jatuh Jessica.
4: Lelekat
1: ya. Dia kalau muda bayar galik nikung tanya. Pelak ya ngau lengan sepiak.
2: Ya.
3: Bisa muda bayar ni ke bukit kasih biru tu.
1: Apa nak? Tegar gaya
3: ikut undeknya DJ Bian
1: oh, okay.
3: Elgit dah nyamati gininya. Okey. Balas saya pengau peminat setia semua popping tu. Asal ke udah namanya direknya di ante DJ nadai keluar ba namanya ba radio macam kami giga-giga kami. Peminat setia macam nak nyamai giga-giga dah.
1: Tetai semanggang giga.
3: Nak go radio lah giga lelengau. Orang ini nak suara kita selalu buat radio dah. Macam kami puang saya namanya kita buat radio.
1: Terima kasih ya.
3: Okey, lagu untuk tujuh ngagai balas dari adik aku, balas dari Ipal, balas dari Isan, ada yang ngagai balas dari Ipal, anak buah, balas dari Amti, Pedia, ngagai namanya grup admin, kau nak kaban sedek ya lah, ada yang ngagai peminat setia WXM, ada yang ngagai catat kenyalang, grup menganggap semangat, grup arang berpantun. Lalu menuju kita DJ kesayangan kami, nam pintu bak konti dia. Ngajar ke kita semua DJ kesayangan gerai, minta Tuhan melekat semua kita. Ngau penginduk pengasih ya. Aku lebih dek DJ Ningsi, kesayangan kami bak konti dia. Okey, nyacak DJ Bin. Terima kasih, bye. Jima
1: kita pernah dijauh. Okey.
0: Thank you.
1: Ya, kabar nennya minat setia nen Jessica Itan. Tengah ambil kangau kedua sebentar pensi kelaku. Halo, selamat malam hari.
4: Selamat malam hari. Kakek Wan,
1: tak kakek Wan. Bujang sinung kenang. Tahu kakek Wan. Hari ini saya tahu.
4: Hari rumah biasa, saya betul yang belas kucing semahan.
1: Kucing semarahan. Nada mindah saya tahu.
4: Tadi semayang saya.
1: Oh, ini semayang. Mbak Gereja St. Francis. Oh, semarahan nah.
4: Oh.
1: Oh, nama berita sarito.
4: Mana? Hari ke mana enggak panas ya?
1: Nadai bisi pindah baru.
4: Berau.
1: Berau. Nadai ya, tahu yang mai.
4: Nadai sih, nana sayur aja.
1: Oh, pihak. Ini spare rumah.
4: Oh, spare rumahnya.
1: Oh, mana mana. Oke, okay, nama pesan.
4: Pesan, segera aku pesan, terima kasih angkai DJ Steven, pesan aku angkai DJ Brenda, DJ Bajia Demirinya, arah ke pecah mana-mana saya itu. Pesan itu buka itu, tuju angkai sejak dosi tingku.
1: Sudah tiga anak pesan, Teh. Bunga tinggi
0: itu. Kami nak Bajia, kami nak Bajia.
4: Semua kita tiga, kita lima tadi punya.
1: Lagi aku ni orang mantu apa lagi?
4: Oh. Tuju mangkai sudah terima sebilia di kampung Alina Merudi, Jepel Haji, DJB, Inendo, Rosriau, Ini Mereni, Kaban FB, Kaban Pantun, Kaban Kisien Desen Sibin Semungyan, Bagi ke Kampung Paun, di Kampung Tebuan, di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Bapak Meligan, Ipal, Tuh, Kampung Sabang dah Kampung Tawi Kampung Tawi Kampung Sabang Kuncin sebelia di Kampung Pantung Kaban di Kampung Dengan A ke B Jamil Lingkung sebelia di Mungyan nak tinggal enggak ngangkai Nyanggau tak juga Rentengan aku nanti minta lagu seorang lagu pesan saya jajak
1: hanya okay.
4: Sama hari Minggu.
1: Oh, terima kasih ya.
4: Oh, sama.
1: Oke okay. Nya dulu hari kami dua yon nyendia ke lagu hari Remjana lagu kelikumbai pulai kesarang.

0: Bayar nah, siap juga bayar jam 4.
1: Nah, dah nak uliah. Nah, dah sempat. Malam dah tak ada lagi. Bisa cikgu. Nak sempat dengan orang berbuat ke motosikal.
2: Amat kan ya. Pukul 4 lah pak aku. Sidak ya.
1: Ya. Lagi
3: minggu rita sama kita itu.
0: Minggu rita aja. Kita itu nak uliah boleh tanya.
3: Iya.
4: Iya.
1: Kasih. Kalau cikgu kena ke kawan belayan dia kebisik mansa bawa baik ke kereta atau ke motosikalnya lagi. Faham-faham lah. Masuk, madah.
0: Nyangkul lagi, Ben.
3: Okey, hanya tadi Steven ngau Sharon nyari kita ada tahu nguyang ngai hanah ngau tanya gak ngai pengai seduai meh. Apa pasang suai dari api. Okey, saya bakal ya.
4: Ni buat jauh-jauh.
3: Ya. Okey, jadi
0: ya. Aku dulu be, nuan dulu be.
4: Tahu nuan tahu ke dulu.
0: Aku tahu be dulu nuan tahu ke dulu. Nuan nyot telefon ke lagi nah.
4: Iya, uliah.
0: Apa sih orang telefon ke nuan dulu?
4: Baru bisa tu. Okey, ngaji tua terus nguci nyawat ke ngau. Halo, selamat tengah hari. Halo. Halo.
0: Halo, ya.
4: Nanai bunyi tu. Ya. Tahu nguji baru. Oh, berkosong 85-423-634. Sampai bisik tu. Okey, baru bisik. Okey. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
4: Oh, siapa baru sepon?
5: Ya, Charlie tu.
4: Oh, Charlie. Hari sibu.
5: Hari sibu.
4: Oh. Nomor Rita,
0: Chali. Kita berbakit
5: mana ya DJ, mana ya? Kau ramai dia tadi berkepasan ya?
4: Bisa ketemu kau DJ Sibu,
5: YFM Sibu.
0: Bisa ketemu kau DJ. Nanti motosikal, motosikal.
4: Pukul 4 lagi. Ini
5: panas ya, nak boleh pilih dia. Mayu orang, nak boleh pilih.
0: Mayu orang ya?
5: Eh, Mayu, aku udah ngambil duit 30 aja. Lu pulai kau.
4: Apa?
5: Bisa duit 30, hai. Bisa pilih orang.
4: Oh, lawa mai ne.
5: Udah nerima duitnya pulai ko.
4: Lawa sih dah boleh duit lu pulai ne.
5: Ada bangku kena udua.
4: Okay, namanya labanya pengraminya seminat ni setahun sekali ne.
5: Boleh duit kemnya kami kaji 30 aja.
4: Pama minyak cali.
0: Ya, minyak
4: kena ngopi.
5: Jangan kena.
0: Beri air,
5: air bisa ya, air bisa. Kue bisa ya.
4: Lawa main.
1: Namanya Chali.
5: Ha?
1: Ai namanya?
5: Ai ja, ai putai aja, ai bungai.
4: Oh.
1: Semua mereka
0: pengen. Semua mereka DJ Lucia
5: mereka. 30 aja TikTok ke apa IP dia kure. Nanti itu dulu dua.
1: Oh.
0: Oh,
1: nanti kita
0: mulai. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Terus ke pesan Chali.
5: Pesan tu kirim ku ngaji dah mari, kuria ikutin dia sehat. Lagi sudah nggak sudah bunyi, lagi sudah jus, nggak sudah kuyan, ya pasti kuah, nggak sudah mari kuda kucing dia, lagi kak kuda, lagi sudah jauh dia, lagi kita nampin tu ke biji?
4: Aau,
5: banyak lagu lagi, lagu tu nyaman, lagu tu nyaman kau?
4: Lagu namanya Charlie?
5: Banyak yang beli asal lagu tu nyaman kau?
4: Oh, lagu Joni Aman. Okey, bisa awak lagi nambah lagu Joni Aman enggak?
5: Okey, bye.
4: Okey, awak terima kasih. Asyik peningat kita di sibu tu, Inyak Chali. Okey, jadi okey, kita tuang uji kangau kedua tu, Hana. Hello, selamat tengah hari.
6: Hello, selamat tengah hari.
4: Ya, siapa baru telefon?
6: Wellington.
4: Wellington. Hari sibu muka.
6: Aku di Omiri tapi dia tahu babin dulu on way pulang ke Miri.
4: Oh, namanya Benung Dehiba kini.
6: Nak kaban ku Dehiba.
4: Oh, ne. Berjalan pun punyo dia tahu.
6: Ya, baru bekerja hari pintu lu.
4: Namanya ke gawak kini.
6: Nak kemalam berada di bisnis pengalami. Orang paket kumang, paket celing.
4: Nemu aku paketnya.
6: Betul lo.
4: Iya. Okey.
0: Betul itu.
4: Iya. Juaranya kelingnya pun orang sibuk ne.

0: Ya, roti bo.
1: Laban kami di YFM Miri sarinya bisi jemput sikup finalisnya sarinya buat program Ruai Kitai. Okey, terus ke pesanan bau hujung minggu.
0: Pesan tu sejuku ngagai sida ting silpong sida Ricina ngagai bela sida kabar-kabar kau kau sida Shen ngagai sida Sasha Sasha Lia yang boleh nombor dua kau mana orang malam hari tadi ya ngagai ya
1: Sasha Lia ne
0: ya tadi ya. Ah, tanya hangai ya, jadi kaya pula kapan buka ke sama-sama ngau serta pulai kemiri serta sama penjimat teriba berta jalai.
1: Iya, salam betul.
0: Salam kaya pula DJ ke Penong Gawa, apa nombor tugas berkonti serta selama hari minggu semua.
1: Okey, nyajak pesan.
0: Terima kasih, DJ.
1: Okey, terima kasih hanya dua peninggal kita ngagai kita ke Menun Riba berjimat ne nah anang kelu laju. Tipulai ke Miri. Iya. Okey, tuang uji sort kangau ke tiga tu. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat tengah hari.
3: Rubina.
1: Rubina kita nama berita Rubina.
2: Mana?
1: Bisip jalai, jalai sari itu. Nya ya. Baru nanya ke berita. Iya. Atau nguji baru Rubina 085-423-634 Anya ya. Okey, nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat tengah hari, Meng. Berita
1: tu. Nama berita.
3: Cepat
1: tu tadi.
2: Juspin tu hari.
1: Negeri Sembilan.
2: Ya.
1: Nama berita orang Melaya sarito. Bisi hujan?
2: Orang Melaya di to nada hujan. Lama amat hari di to nada hujan. Angan amat di to meng.
1: Piane. Yeah.
2: Dia ujung minggu di Semayang. Laban kami di to. Nak pagi Semayang pukul 4:30. Sudah makai sudah elik. Aku lemai semayang di to. Semayang Cina ngau memang
1: amat semayang Cina.
3: Betul
1: lah. Amat semayang Cina.
3: Semayang bahasa Cina.
1: Bangsa Cina. Kenyit kuningan. Kau nama lebang ku bahasa Cina. Kenyit kuningan.
4: Berenda.
2: Semayang rumah ketelir.
1: Ngaina madah diri Cina. Enggak ku tahu.
3: Semayang
2: ya,
3: semayang
2: Cina
3: khususnya
2: kami
3: deh.
1: Oh,
3: semayang bahasa Cina.
1: Oh, tang ya semayang Kristian ne, tang bahasa Cina.
2: Rumah Ketelit, saya bilang, kamu bisa buat depan, baru bisa. Ya, aku Melayu, ya, berputih, ya, di sana, ya, Cina, ya.
3: Bahasa aku tadi.
1: Iya. Okey, cusupin, terus ke pesan Mbak Jumi, Sarito.
2: Terima kasih, kayak sifat dinte, lu boleh, atau tadi, memang, tenguji, apa?
1: Tahu. Terima kasih, lama duduk dengan kami.
2: Semua kakak kita. Lama udah dengar, nang hari habis-habis teri jadi enggak kena mic-nya itu. Lalu, saya terima kasih ya, kakak. Kita lalu ngemudi ke kita tuh, Nin. Halo, Nin. Selamat
3: tengah. Iya.
1: DJ KB kita, DJ paling bajik kan, nak?
4: Jojos.
2: Kawan, pesan tu mega dituju kaku, pesan jom minggu tu dituju kaku ngagai malaisan aku sida isan aku ditungkeh tungkeh daya ianya apa yang inai menantu aku inai yang jelala yang duka sida sebeli ngagai sida ini atuan di kucing duka di sebangan. Lalu ngagai no Maria dini nuando ini Tumas Maria Mina. Lalu ngagai balaku sida Jaya sida bala di kucing dia ngagai sida Isan aku di Pak Ngelili tuai rumah Tila ses rumah baru dah pulai hari Melaya tu kemari. Lalu ngagai bala Isan aku tuai rumah Lat di Grogo Serikai. Lalu ngagai balaku di si Bujaya maka si da inai mon si da wala tunggal aku da si da uang sebeli ngau si mai ne tatu de kemuyang wala di si Bujaya inai bi inai si inai imi si da di si Bujaya lalu ngakai orang di suang maka rujuk aku ngakai bala si da ini si meh sepi kakak my cousin si meh sepili si da piwas uncat sepili si da Julia lalu pia mga ngagai Mary in, ini arah mua si da sok desuang lalu nak tinggal kaku mga panganku kawan baka mape yang dibetuang selamat nga, tengah hari ngali hari lah dia tu. Au pesan ke penudi ngagai kita selamat tengah hari lalu selamat ujung minggu serta mereka pesan lupa ke kita nak mudah baku lupa kaku nyak barang ko kita terima kasih ameng terima kasih selamat ngagai hari
1: terima kasih sini mai pesannya
3: berseremban dia nah Jessica Jessica
1: Jaspian
2: lama kan kita aku maya ngai di to pulai ga ke si Bujaya meng maya kap di to dekleng maya ane aku dua di to
3: oh bekleng dia ne
2: aku wan wan di bu aku ngai di si Bujaya di to ga
4: dalipa bo pidi kita bai de oh
2: ya nagi mayu kami di to meng
1: Oh, okay. Cuma saya sepin.
2: Okay,
1: ya. Pendengar kita di Melaya atau tadi Josephine. Iya, okay. Hanya di Meri Awak ngagai bala pendengar kita ke BC. Kirim pesan di Facebook rasmi Meri FM tu, Hana. Jadi tu Ari Tarang Ampi, kau yang minta putar ke lagu Ari What Rock, Akaban Sampai Mati. Udahnya tu Ari Tuah Jemat. Selamat tengah hari, yang madah ke Ari Taman Jelita, minta lagu Ari Anthony Meligai, Pengrindu Kena Merindang, Abala ke Ngelala. Dan ini hanya pesan Ari Tuah Jemat. Ke sekali tu Ari Bungai Cempaka, selamat tengah hari. Ngau selamat berjalan ke pengawak nuju Nuan DJ Majik. Terima kasih ya Bungai Cempaka. Salam Ari Limbang dito, minta Nuan mutar ke lagu Ari Rem Jana. Lagu Bisi Maya Berpuru Semua kena merindang kami sebilik. Nak tinggal megak ngagai Mak Setuai di Mak Setuai Jang di Sabah Din. Edwin Win bernegeri Sembilan, Stanley ber Thailand, Mariana ber Kedah, Christina, Anthony ngau Juliana Sedwai to di Paris, ngau Elizabeth Chong ngau Lily Sedwai to ber Pahang, tuai rumah Clarence Midan di Pakan, ibu ayah berlawas ngau kebukai ke Bisik Lala, salam sayau, salam rindu-rindu selalu. Hanya pesan dari Bungai Cempaka. Ke Siti tu hari Jelani Enyong, selamat ngali hari DJ, cuaca kami di tu panas di Ulu Niah. Ngau ke penuh di tu hari Jonathan Rayang, selamat ngali DJ, selamat berjalan ke pengawak, panas menua kami di Pakan, rehat dulu aku tu ku ya, angat amat benua ngumpul buah lada. Nyak ya, oh berjimat meh nyangkuang lada. Menyak nyangkuang kami kami step station tu. Jadi nyak pesan ke penuh di tu Hana, pulai ngagai non baru di Limbang.
3: Okay, thank you B. Hanya di itu kerja macam ke sekedar pesan rindu hati ke bisi di rintai walau peninggal kita. Kemudian berada kita berlive Facebook kita, terkumpul media sosial kita itu, media ramai kita ber TikTok. Terima kasih mega kita ke bisi ngerintai ke komen kita. Nah, jadi itu pesan dari Hillary Jones. Hai DJ Hana sama ngali hari DJ Nam Pintu. Hari pelantar minyak tasik lebuan. Tu panas amat kami di itu DJ request lagu hari Rudy Peter sebenarnya. Lalu dalam kena merindang semua semua peminat YFM 5 menuju DJ harap kerai lentang belamanya ajak DJ. Thank you ke ya. Tu hari Robert Ganja Robert. Selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal tengah hari tu buat program Ninja Sarawak anggau lagu peminta ke ya. Jadi Iba Vincent bisa nyapa kita selamat tengah hari DJ. Tu hari Anita Nawai selamat hi DJ. Sama berjalan ke pengawal ngau likun hari minggu tu minta putar ke lagu hari Dona aku tetap sayau kena minat semua peninggal kaban belayan malamnya di FB sila serumah ba angkerbai ko ya pakut sepawah lalu kita DJ 6 station sama belalak bojo minggu raban tu mesti campur-campur bahasa Russian break tau pedih nak macam Tori Jessica kita antara ini ya minta nombor telefon ya, limbang nadai terlalu pahuan wai minta ampun
1: ya nyak ke buah limbang selalu partner ngomiri
3: iya betul Tori Buri nyalu selamat tengah hari DJ Dora Baji asum jalan ke pengawal panas hari kami buat miri kaya nampak tu amin kena kenyap dia bayar Tori Stemo Stevi Stella. Semang kerja pengawal hari Minggu minta diputar ke lagu Engai Berumban dari Sean Evan. Adik kena merenang semua belakaban ke ngelalak ya. Harap keseruan ngembuan nanti terlantang serta likuan dalam pendiau. Terima kasih DJ. Noragat. Sama ngalihari DJ semangat berjalan ke pengawal baka ke ngalihari tu minta mutar ke lagu Rambang Tembawai Balang hari gelbek gawang dikena merindah semua peninggal baka ke ngalihari tu pedih macam harap ke semua terperindah serta happy-happy bujo minggu hari SK ulu durin ki ba Roy Kuang bisi nyapa kita ngapaka bisi tu alalang Richa Unop semangat tengah hari DJ Hana semangat berjalan ke pengawal ngai nuan nebah lagu hari kelemayang band nuan berulah kena merindang kaban FB enggak semua peninggal thank you DJ harap ke terperindang hari Jalai Simpang Simunjan enggak tu hari Sindon Edi sama tengah hari DJ enggak DJ 6 pintu bukai 5 pintu bukai sebab Jalai ke pengawal minta tebak lagu Telobok Kediri hari Jonas Bikin kena merindang terimpu okay, ya enggak bila kaban kursi di tag ni tu pihak menggak tuju yang ke bala madik ya di Sungai Berit Merudi bala kaban FB tujuh ngagai semua peninggal grup YFM okay, ya. Ngau mengatuh Juni Band sama tengah hari semua berjalan ke pengawak benuang dua hari bintulu kemiri okay, ya. Minta DJ masang lagu Bon Jovi kunci hati kena merindang diri empu kaban FB ngau bala kaban aku mesti di tag at itu Syasha Amanda Induk kena Wiat Madeline Insan Doria Kloni Bangi Mandu Zerna Jantum Ina ngau nak tinggal apa indah ya buat tuan rumah murian Bakuang Aik Jalai Lingga Arab Kota Perindang serta selama belak berujung minggu. Terima kasih. Jadi nyakarnya dulu lah baca kita komen kita. Jadi kita yang merindang cinta itu B. Kita yang merindang cinta ngau lagu Ari Shane Evan tu tadi lagu kerbau nama Enggai Berumban. Anak berumban kita ke benua ya, main kereta tripod dia. Ya.

0: Tanya tadi nggak berumah narisian nih, mana?
1: Iya.
0: Tanya kita aja nih, genuan baru nen?
1: Iya, terima kasih yang kita sebuat. Jadi kak pengai kediri aja maku hehehe.
2: Iya. Nen tu bisi jaku gerah tu, uliah kini ku macana lama. Nen, uliah.
1: Uliah.
2: Okey. Atau jaku pesan. Jaku pesan, jaku gerah tu minta mensia mayu lebih lagi semua bala temenggung pemanca pemegak pengulu tuai rumah ngau ketua kaum kapitan ngau semua bala konselers dibinta datai babala mayu kena 24 hari bulan 7 inya 24 hari bulan 7 jam 9 pagi ngematak ke pengrami berjadi lumbak paubot ti dekat dipenyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Sapit Premier kena 25 hari bulan 7 ngau pengrami berjadi baram regata 2006 ti dekat dipenyadi yang berhormat Dato' Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak jam 9 pagi berdataran Manudi. Anya Siti Jaku pesan tau ke pesan gerah hari wife and Miri tau nian pulai baru ngainuan di Kuching.
1: Ya, ngantai sepanya bisa Jaku gerah aku pun bisa Jaku gerah mega. Jadi udah aku nyawut kangau hari bala peninga dia kita dekat simpul tumu lagi au laban kebu halai pihak laban raja sudah bersedia laban ke nyedia kediri ngebak program 34 pukul 3 atau lagi tayan utat perengkah dia nana boleh nak sedia ke nak pihak ya jadi kita dulu nyawut kangau peninga tau nyawut ngau aku berana ngau bala peninga. Hello.
3: Hello DJ.
1: Apo? Nya. Apo? Nya. Baka kan kilat tadi. Nya. Confirm nya pekilat tadi ya. 08225836 aja 33 nang dial ya nak ulil kena kami. Ya hello.
3: Ya hello, selamat.
1: Ya selamat. Siapa ngau ko beranau?
3: Orang Kalimantan tu DJ.
1: Petrus sama lama dek nak ayam Petrus.
3: Iya betul DJ betul.
1: Pantuan nak.
3: Iya lama aku nak dengar orang pantuan dek.
1: Nama kebuah Petrus Pincian.
3: Sebab leban kadang-kadang nyu nak dengar radio tak.
1: Leban ke kerja neng.
3: Sibuk ngawak kadang-kadang aw tengah hari tiga nyu nak dengar radio. Kita bisa pantuan ke hari tiga nyu DJ.
1: Apo agak bisa ya.
3: Agak lah.
1: Kami ricah mat dah tau.
3: Hap ya ne.
1: Nanti bisa dek ricah ge.
4: Kena radio.
3: Ya, mana.
1: Nah, bah Indonesia tidak mendiang ke radio mayu, tidak mendiang ke kita ya.
3: Iya.
4: Apa kita frekuensi di sana?
3: Tak nak tak pesan tadi ke?
1: Anak ninga je tadi hana-hana mah bekeni cara kita ninga ke kami.
2: Iya.
3: Misi kami kena RTM klik enggak?
1: RTM klik. Klik au.
3: Iya.
4: Terima kasih.
3: Selamat tengari ngage kita terima pintu nah. Pihak-pihak ngagai bala peminat bepantun. Kalau tidak ke selalu balas pantun ngakunya, minta ampun lah laban nak kalah ngasih lagi nih. Kaila ila agak, laban senior tiganya sibuk ngerja pengawak kan nih. Selamat hari Minggu moga ngagai semua ke bisi ninga radio ke tengah rito nih. Nanti kita ke lubah tuai. Ngarap kita tujuh mimin lah tengah rito.
2: Betul.
3: Kita jam 4 tuai. Iya, nanti ke jam 4 tuai. Ini ibu cucu lah.
1: Cucu mayu. Aku puah nak aku tu cucu. Nak gak majat tuai ke aku tu. Kai
4: ngelai ke. Umur aja ke tuai.
2: Umur aja.
3: Nanti tu cucu dia. Dia.
1: Oh, nama lagi.
3: Salam. Salam, Jang. Kita lima pintu siapa tadi? Steven, bisa di mana?
1: Bisa. Banyak pantai kami
3: sini. Ya, harap ke sikat selalu dari je.
5: Oh, terima kasih bos. Kita di Kalimantan Barat ke utara atau ke selatan?
3: Iya, yeah, Kalimantan Barat tuh, Kalimantan Barat tuh.
5: Yeah. Barat. Di ini indoor?
3: Semua, semua badai Indonesia tuh.
5: Oh, aruh ya.
3: Iya, nak jauh.
1: Oh, biar kalah ke.
3: Ah, boleh. Kenai?
1: Kalah ke Sarawak kita?
3: Kalah deh, kalah. Sibu seringnya Bamiri ku kalah deh.
5: Nah, okay. Mana jalan tunggak tidak kiat nen, udah kena kereta baru lah.
1: Nuang kalah kiat.
3: Iya, iya, iya. Kalah. Bamiri, Sibu seringnya kami. Jadi, ngarap kita mutar lagu dari Ricky Anderson deh, jeh. Ricky Anderson yang nanti oleh TBC yang atas nama pengerindu oleh kak. Kena mainan semua ke ngelala aku, pek enggak ke nak ngelala aku kini. Sebab kelalang lagi sudah ke beda ngelalanya DJ.
5: Petrus.
3: Ya, kiranya ajak lah DJ, selamat ngelari yang kita semua.
1: Petrus, tanya bisa kita tanya balik. Siwan.
3: Ya.
5: Bisa account TikTok.
3: Selamat DJ.
5: Nuan si account TikTok.
3: Bisa.
5: Okay, si kau ikut suah nama tu cover lagu Ibannya tu.
3: Ayah betul, lagu namanya dia. Ya, lagu Iban betul.
5: Lagu Ricky L.
3: Okay. Aku lagu Ricky Anderson, ni kau bisa gitarnya deh, bisa gitar
5: ya. Oh ya, banyak salah aku, Ricky Anderson.
3: Ya, kemain gitar ke dirinya nih.
5: Ya, keruri-ruri itu
3: buahnya nih.
5: Kalah.
3: Ah, betul. Jadi
5: aku follow nuan.
3: Okay, kalah main gitar ke dirinya punya nih.
5: Oh.
3: Ya, bisa gitar mirah dia, sama aku dia deh.
5: Lawannya nuan, saya udah boleh ngau sike.
3: Iya. Semangat. Okay, tapi kalau muda Tito aku nih.
5: Oh, sama-sama.
3: Okay. Sama-sama. Cuma selamat ngelaring lagi kita semua nih. Terima pintu.
4: Terima kasih Petrus.
3: Terima kasih DJ. Okay.
1: Iya, nyak tadi Petrus, peningat kita hari Kalimantan. Nyari peningat maya hukai sungai nak di Sarawak atau ke di Nanjuan.
2: Ya, bujang ulu sungai nak.
1: Iya kah, ngarap ke kita nang telefon ngena 3-3 belakangnya, 3-4 ya. Okey, kita terus nyawat kangau. Hello. Ya, jauh ke Mimi Ari Radio.
6: Halo.
1: Nah,
6: start radionya. Ini sadit.
1: Ana muka radio dah ni nyoba balut nyawa kita.
6: Jadi sedunia dengan jauh ke Jakarta. Aku tunggu mungkin namanya Cangku radio nyatanya.
1: Angun dia Cangku ne.
5: Nama
6: dia mungkin Tawang Cangku. Lama berita lama mai kita cernak temu.
1: Temu si gena nak ya dengan nyawa aja ne.
2: Oh dini lain nuan berjual tu ini sandiak.
6: Iya, nara dia.
2: Beimat dia nuan menjual.
4: Oh, beimat kita dia ne.
2: Ya.
1: Ne, anak dek beimat tu dah ne.
2: Berdini nuan berjual tu ini sandiak. Auto berseriaman.
6: Nama
2: aku nak kalah temu kenuan tu ini sandit. Selalu aku berbeli kau kaya dia.
6: Upama aku main permain wata tengah main wah kelapa. Dia
2: berjual permain wata.
6: Ya, bisa orang nyua buat nana. Siapa tuai orang suai laki bini ke nyua nana. Dan jauhnya aku setiap yang
2: mau selalu aku beli ke lauk dia. Nana itu pedak kenuan berjual ke perut manua.
6: Perut manua sama dia bisa mendapat perut manua tetengah orang nyuat lauk rumah panjai. Balasan bimun, balasan tangku, balasan
2: kebun. Selalu aku dia, ini sandit, selalu beli aku tadi dia.
6: Nih, dia sih kenal aku, dia lebat dengan bakabang aku.
2: Nanai, nanai makanya.
4: Nanai, nanai,
6: Ana mangga, tu mangga. Ana kan doa, kira kaya ya. Makin lama nak temu, makin jegiat gay. Kita sebut
1: makin jegiat gay. Kita sebut.
2: Pukul lima kena bisi. Pukul dia 5:30 kena.
5: Pukul lima kena naik tanu. Tiap hari.
6: Hari kata dia.
2: Enak ke hari-hari maya ada lauk. Kia meko beli kutainya.
6: Oke ni nasa dia tebe aku deh nanya.
2: Ngaya dia tu rawa-rawa hari kereta. Jalan kaki. Jalan kaki.
5: Ini lah nasa dia.
2: Oi, tuli tuli ya, banya bergerai nama anuan deh saat dia. Ah, ini aku nyengok.
6: Ini
2: bu Sarito lagi aku nyengok kayaknya.
0: Aduh, ketamai, aduh ketamai.
2: Aku kan minta peri manua, perut manua tau.
6: Jalan yang ke tengah aku nyengok peri manua aku aja. Seberai tau, uduang, ini cuai reng.
2: Lagi kegambar.
0: Pesan man deh saat dia.
6: Hai seberai aku lau.
5: Ngontian nam kaya. Senang
6: aku tunduk gak kaya kita senam. Awak Tuhan melekat kita. Siapa kena ada bini, awak ke bini. Siapa kena laki, awak ke laki. Tahun tu, memang asal.
2: Kau ngelak ke Hanah dulu.
0: Dulu mende berlaku.
6: Kalau aku menyatai aku Sungai Seputih. Ya ke nak boleh sebut main di bawah sebut nemu si tak apa masih buat kena sadit nanti nyebutkan nama si dia agak kawan-kawan ku ke Bejual ba Sungai Pak ba Kampu Pasir ba Lutuang ba Selepian ba nya nama-namanya ba Jalai Bakuang kan ni namanya ba ukai kena kuap nama-nama tu. Kena kau beli selalu beli pisang simpang nyanya simbab ni nyau gay semua bakuangnya meh kabit seruas lemu sila ini paman sebut kena hadir mana kancil paman nyumba permanua alun nikah macam yang sudah aku dah gay orang deh lapo. Ada orang demiri, semua kebejuan demiri, ba seraman. Awak Tuhan berkati, beri pengelai, beri pengelanteng, beri pengeneng, ada kita kebejuan. Kalau ada kita enam mengyame yang pula jimat, kalau ada Tuhan berkati. Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
6: Lagu pasti yang kita legai. Nyame lagu legai.
1: Ya, okay.
6: Bye.
1: Ya, bye. Ayah, munyi kau dah di semaya aku ngapunglah program kita, ngapala peningah. Dia ya. Tahu aku nyangka kita nakak tu ajak meh lapan Rajesh sudah bak konti.
2: Ya. Jadi kita Rajesh.
1: Nada salah lapan bujang belak ngadara nak ngawaknya. Aku ngom itu abu aja na. Okay, kita terus.
2: Salam salam kapan ne?
1: Salam bukai tahu mehnya agla kebujang nanti apa orang nyari dia buta orang. Okay, kita berengkah ngoibian nanti ngoibian lain enggak.
2: Iyo lalu ada nama ni lama-lama nak bertemu dengan Raja subaknya.
1: Okey, simpul ke dia tanya.
5: Okey.
1: Kita hari ceramah ya.
5: Selamat hujung minggu guys semua pendengar YFM yang kebisa pendengar kita tadi ngau kita untuk pukul 3 to bertemu baru bawa ke Ukai. Kirim salam ke kita yang kebisa ngidop kapi lemah itu lagi.
1: Okay. Terima kasih Ben. Chiron.
7: Okay, terima kasih Nen. Terima kasih guys semua pendengar ke ngau kita ke Sarito. Terima kasih bagi semua kita pula program ke sama dah kemuju ke program kita hari tu nah. Beri selamat hujung minggu ngagai semua nya janen.
1: Ya, Limbang.
0: Terima kasih ngagai nonen ngagai mega Ibian Yuan ngau Brenda sudah pulang kita sekali tu. Jadi terima kasih ngagai bila peninggal ke si ngintai komen kena sempat dibaca minta ampun au. Jadi apa yang mega ngagai bila kita semua ngarak ke berjimat berantau jalai. Jadi pergi lah sekolah, anak sekolah, anak ingat ya, bekal anak pergi lah
5: ya.
0: Tanya meli atau meli kala, meli nama pensia, meli pemadam lampu nyapuh nyawa internet. Jadi Minyak aku bagai selama terus rindu kepangan diri bagai kita rindu ke diri pop yang bagai terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngapung terus hatinya. Jadi Tuhan mekat kita semua.
1: Iya, terima kasih yang agak dengan Hana. B ke penulis sekali.
2: Iya, out. Nah, nanti aku buka. Terima kasih malam ringa ke udah kirim ke pesan rindu hati berujung minggu tu. Ngau kulit pagi ngagai kita ke belum teriba berjimat-jimat di jalai. Out ngau ngagai kita sebuat udah ngemujur ke program kita sehari tu. Awak ninjau Sarawak ngau ngagin wanian. Terima kasih ya. Laban udah jadi tuai rumah kita sana itu.
1: Iya, terima kasih B. Jadi ya peningat mayu tok nakak kami sebuat bukulai ngau kita bawa ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Bukulai baru ngau kami bak minggu kebukai ninga ke kita ngau dua ite lagu sebelum kita bukulai ngau rajin booking bak awak 34 Seranyawa pukul 3 ngali hari atau lagi ngotok mumpuk dulu aku. Bye bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

sayo lebih dahin sayo ngelarah mani tamlim ya. Lebih ani tang sa pejolaan dalam segmen peci dahin klok tam ha radio kayan Miri FM peci dahik DJ Rin alang sang kerita matoman pukun pukun telo atang pukun nam lebih ani. Okey, nak laku sembah saya kenap mandi DJ usun alang ugeri hitam dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alang upah mau matoman pukun puluh dua menadi atang pukun telo lebih ya. Okey, dan ni hati gak teh puluh dua dau bulan tusu duman 2026 megak teh dau migu. Okey, mengkelak bakai-bakai ku alang teh kucing menitam alang teh serian ha lundu ha bau hitam dan paen pejo-peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di FM G06.G dahin G0G.tusu. Okey, lalu menitam alang teh ha Miri ha marudi ha telang usan lemting apa tuto asap tu bau hitam dan kelenghi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di FM P95.2 sudahin P90.kusung. Ok, nampak menitam malang teha unu ngai tamdang peci kelenghi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di SWGG665kHz. Ok, nampak menitam bakai-bakai kui alang hipun ya. Menitam alang hipun My TV tamdang peci kelenghi radio kayan tamani ngejelah channel Tusu G Kusung ya. Ok, kenapa men itam saya menitam lang teha halam daleh menitam lang teha hawang daleh menitam lang teha semenanjung Malaysia itam lah udang peji kelengi radio kayan tamani ngejeloh radio online hati RTM klik ya tegur kalau teh payang pala page radio kayan teh link akung sihinan tenok kalau dah menyak natua itam dang peji kelengi radio kayan matoh men pukun peledak atang pukun 6 lewi putung-putung daw ya. Okey lah, manita malangi pun hawa. Ita dah ni peji, ni kira dah hik ngajeloh live tak malang teh hak page radio kayan. Lah, mengkalah ada ni kunci peji dah hik hati dengan dengah kelo. Atau kelo dang kunci kelo, ni kayak dah kelo ya. Lah, kelo dang matan, mengkalah langsung akai lagu. Lah, mengkalah langsung kata dah ho bahat, dah ho living lim. Ita undang matan nak ngajeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, ni kusen kunci lubun WhatsApp konti manita lim ya. Yati kusung jiji telo. Ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku pasang keluar. Kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Okey, lagu lang buka lasan tam doh ni hati ji lagu alang kenan ibau ajang lagu mengkawah kenap ya. Okey, ini kusung kusi kena ke ano program tam ngajalah segmen peji dahin kelok tam leviani. Okey, hati man pukun telok junang ai tam peji alam segmen surat dengah. Lalu hati man pukun telok 45 tam peji alam segmen hati lung alang jadi tedau ani. Lalu man pukun pai tam peji alam segmen bitung urip. Pukul 4 junang tam peji alam segmen surat dengah lebi alang naiman radio kayan Miri FM. Okey, lalu man pukun 4.45 tam peji alam segmen surat dengah alang nei hati man usun tanah ya. Lalu okey, man pukun 5 tam peji alam dengah alang pahamu man paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, hati man tam pakai-pakai kui alang kelenghi radio kayan ngejeloh FM P95.2 selain FM P90.kusung. Lalu menitam alam peji dahik ngejeloh My TV tu suji kusung itang sampai jin hendalo bakai tam alam teledio kenya ya. Bi menita malang kelinghi radio kayana ni hati ngejelo G06.G dan FM G0G.2 suluh menita alam peji dahik ngejelo live alam teha page radio kayan. Menita alam peji dahik ngejelo radio online RTM klik itang sampai jauh atang pukul 6 lebih ya. Okey, lahu hati men pukul 5 junang itang peji alam segmen dengah kelia. Okey, dengan tanah ano program tam matoh men pukun telok lebih atang tam lasi tepat pukun 6 lebih. So, lebih dahin sayang larah men itam lim.

0: sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Route to Maha Labuan 2026.
1: Jantai nada doa ni ya?
2: Jangan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
1: Jam kat serita mariangnya.
2: Bah, nun serita deh.
1: Eh, jam kat ya. Tak lebuinan. Ya upas kula. Ya senglarah kulin nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di, meran pikak ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejaka ni?
1: Dia, ajak sang duya ke hati.
2: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinang ke merun melok rumah. Jangan ke telumak dah ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, tak ku nak tangguh yang jangan payah nak tangguh. Duya apa yang ku sang nak tangguh ni?
2: Kumpas ke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
1: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Dahau ani, nemen YFM kayan.

Okay na naman adit ang pagji hatik lang lagu alang kenan koni layon lagu te GRan lahu lagu alang kedua lagu alang kenan GMS live hati siyo manise ya lagu nang geritam kereni hati tepat pukul telok 25 minit. Okay, patah pecah dalam segmen tam lebih ini ni kusang geri itam tai inang kunang kakyok lun gaidau minat langsung jadi alam dale tam khas Sarawak darat lodo matoh mendani jima dan Hindu jiang. Okey, dan ni hati gate 32 2 bulan tusu duman 2026 pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu dah udah kio taga mina senjadi alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu muka kapit miri dahin halimbang. Okey, lalu pedah lebih dah kio usai mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing kapit miri dahin halimbang. Lahu da kio taga alam serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah dahi nabin tulu. Okey, pada malam da kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit. Lahu da kio taga mina senjadi alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah bintulu miri dahin halimbang. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dan nana mina alang senjadi dani ya. Nyati 22 2 bulan tu suduman 2026. Okey, lahu jima hati gate 33 2 bulan tu suduman 2026. Pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu. Lahu dah kio taga alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu mukah kapit miri dahin halimbang. Lahu hati pedah lebih dah kio bahui belarik minat senjadi alam limbang. Lahu dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit dahin ha miri. Lahu hati dah kio taga alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu mukah dahin bintulu. Okey, nana dah kio minat alam senjadi dau jima pedah lebih ya. Pedah malam dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit miri dahin halimbang. Lahu dah kio taga alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu muka dahin ha bintulu. Okey, kesudau alam 25 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi jima gak te puluh telok do bulan tusu duman 2026. Lahu hati duji gak te 24 do bulan tusu duman 2026 hati gate do 2 pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dinana mina alam senjadi alam dale tamah Sarawak darat lodo matoh mendani jima dan Hindu ji ya. Hati info ni kalau dang taipala laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia www.met.gov.my. Okey, yang paling aku geritam hati pejuang alam segmen surat dengar ini aku sang geritam kelingi ji lagu alang kenan Daniel Benato hati lagu Nusik Kujam men itam lim.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 berbasis 9.

0: Bye. Busy lang jam ka, Karen?
1: Busy ke? Imi nongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, terha et ko alam ji group. Tadhani ho kuy, masparan kuy. Koreo mun kuy lahu na tay lubun account.
0: Ne, mang ima masam scammer si anando. Kami nang kom landang scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nongkrong. Inang lubun account ko ni nang imrete sin masok ke na. Dalang matu masin masok ani.
0: Kurito oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasi tua jam na do?
1: Baon, nunutok na ni. Aku rasa aga kamoku ba. Tena jihangu na ni. Dalo bara imna jihadu ya ni. Tena sin daok aku ikan sin utung di lah. Kunhana aku eti. Apna na tua. Tena jihangu na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka nandi padek na dalo, si tadalo na nyemong. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusipa, danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaray ka di skemenan, nanope kang pesadahuk do. Tena tu habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dahadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si ka, ika am jihak nusina ku jamlaan, no kurim nanan. Kerana itam kelenghi, kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Mang melai ke peluvat ke ski meloksin alama up utung kahum. Yenanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok Barani Neman Redo Kayan Miri FM.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Okey, kerana hati tepat pukul telok 36, aku segeri tanpa lepas jauh dalam segmen TAM, segmen surat dengar ya. Okey, surat dengar lah unang lasan kusi menitam ji dengar halang jadi hasong. Hati tak ji lah ke anda takap ataupun anda tahan ya. An kia hati tawid alam hadui hati juan ya. Alang juan tiket lubun ataupun loteri ala emte hipun lesen alang sah hati ngejala op dadu alang daha ibu pejabat polis daerah IPD Song mana ha alan ataupun jalan ngavan penghulu serai daha lemdi. Hati ketua polis daerah Song DSP Benedict Faris Jimoy Bara hari takapani hana dalam G pasukan pengawai bahagian siasatan jenayah daerah BSJD Song menuhadui pickup ya alang dah nah hanga bananan lengi dona polis ni bara dah hute hile jili up kelata dalang te lubun ya alang dah pesaya hati lubun lubun loteri alang antahi pun lesen dah hite dah hile sin ligit alang dah pesaya dah pakai nah hadui kira perjudian ni di. Okey, lakian ni anda hagri tepala Balai Polis Song Jadang Pejuang Hadui Satan Haida Section Part A Baka A Akta Rumah Judi Terbuka Pelupitan 50 Telok. Okey, nak lagi dengan halang jadi Hasong. Dengan halang kedua laku kunci menitam ji dengan halang jadi hasrian tek ji anak ake hati tek gak pedah kudak nani menutabin alam hadu kira alam ji petung melavin dua luri alang mudan tanah ha bukit engkarit jalan sedong serian ji madah halam di. Okey dah barang alang ne menjuru cakap pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak hati dalam ala dah buka teh tok haduyani hati pukun pitan ji minit ji hima. Okey menuhani tenaji pasukan bomba alang nei men balai bomba serian an hatan teh palangavan hati dalam atang kira-kira pukun pitan 22 minit ji hima menglan teh lan dua laung hati alang gak teh petong ni di bi dalam ni udang dalam kunan bangu grim musang empai dalam bomba ni atang. Okey ji menhang nei hanaji anak ake hati dah alang kira melok dari tugung luri nanti hati tegak hak kudak na lahu anda hat pasukan EMRS bomba pubat empen hatan tepala umat perasarian ja pejoh hadui kira hadui pubat lah ni bah lalu tejil an hati jilake dah kaya hati kusika tek tulungan nun nun ga. Okey lah, luri yang kedua, kalung dah ini hati nusik kata dah alang gak alam lurianan. Okey, nantuanah hati dengah alang kedua, dengah alang naiman serian. Dengah alang ketelo alang bayar laku kunci menitam, ji dengah alang jadi ha miri, hati te 42 sama anda ha usang alam opkas op. Operasi kas op mabok alang dalam bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik BSPT ibu pejabat polis daerah IPD Miri indah anau ha alan Miri airport malam dah lemdi atang pesuncih maani dia. Hati ketua polis daerah Miri Assistant Commissioner Muhammad Fahandi Abdullah Bara operasi meni matoh menpukul puluh ji malam atang pukul telok ji hima yang tidak halang ketua haduya ni hana ji pengawai kanan polis peji dahin tek pitan anggota trafik. Okey, guna ini hati tek pitan puluh ji laong alang kat tahan anda pelesa hati tusuk puluh dua laong dah laki puluh pitan laong dah adoh ya hati melawin sayak puluh enam kelita. Okey, mahadi pelesa tek 42 saman anda usang hati tek kahu madu salal menhangna hati gem kelita nusit teh pun lisen lahu hati dah modified exhaust rotek lahu kira umar kira tamat tempoh ya lahu sidang kira petula lesen atau kalung pi nanti dahi hati teh nak kesalah alang habe. Okey, kena ini tak ji laki dah letam hati umunan ni telok puluh tusu duman yang tiga polis takap lahu kavit endah kio gem kelita hati alam batung hati alam mavuk loh ya hati tak je hadui pelesat dah nak pakai ovung-ovung dulu polis ni ya hati dah
menglan laki ani dalam hangah ngan di te dah pesuk te alkohol dalam batung na lahu hagri klita lahu ani lang na hati ga tahan dahin kli, palo dah hagri te pala upis forensik ha uma perah miri ja dah dang ala sampel dahana. Okay, kes ini adalah siasat Haida Section 45A Bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pulupitan Sayak Pulu Tusu. Lahu an ke salah yang ini dengga hukum alam puluh ribu ligit atang tolok puluh ribu ligit. Lahu dengga jin nusiha kira darah mendua duman ya. Teguh ini hana salah lang una lobby. Teguh ini salah lang kedua kira kongkul ani. Lahu nusiha deng kira siha denggam klita darah dua duman. Okey, nonton hati sudah dengar kukunsi men itam lim itam dan peci dalam segmen ini te jaka alang pialan te daujima. Jima.

0: Samapaji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabji itang.
1: Okay, nanaman adik tampaji hati kelengi lagu alang kenan. Edut nyipa hati uknah dengah kamen aku ya. Hani aku semua week lo pakai-pakai ku alang kelengi. Radio kayan jekan ni sayu mahino tak lo teh sayu mengkelo alang teh ada leh hudik men kelo alang teh pasan lahu ya. Menghado ne kunsi dengah peci dahik ha konti ini. Menghado ne kunsi kenuka. Kulun gaido minat lang sejadi alang jadi teh dalih kelo ya. Lahu kunsi dengah men teh menhang kelo sang akai lagu lahu menghado kelo dang maten nah. Ngejeloh WhatsApp konti lubun telefon kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Lahu menitam lahu dang laku kelamatan nak ngejeloh inbox alang TH page radio kayan ya. Okey, pada pecah alam segmen hati lung alang jadi teda ni hini aku sekunsi hati dahok bara alang neman pekeso hati pertumbuhan keselamatan sosial. Yati sang ilaw Ilviana Antay anak agang alang naiman kampung Lung Salaan Barem lau hati sang ilaw Suling Avun alang naiman lubun 20 saya kampung Long Tujang lau hati ilaw Puyang Kebing alang naiman uma kampung Long Tepan Barem ya. Hati Anis Hatetok tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah lindung kasih. Okey hati dah mubui jaklok tai pala upis pekeso yang pasok so miri. Lalau ya, hati tuku tek nuntang kalau tek tok hadu ni mengkelo lang tek lenghi radio kain jekan ni kalau dong pahabung dahin Puan Siti Norima lubun telefon kusung G2 6GG0 pitan 4 pitan. Okey, aku pasang keluar kusung G2 6GG0 pitan 4 pitan ya kalau ilau Puan Siti Norima. Okey, nana hati dah bara lang nai men perkesa lang kekunsi men itam lim. Okey, kerana aku pala pejuang gerita hati segmen lung alang jadi teda ni pala pahapan kengi lagu alang kena joli jengan hati meng seven meng datan men itam lim.
2: Dawani 22 12 tusu 20 pitan 60 telok telok laung kelan ayak alam mayak daleh ihati temenggong juga Datu Bandar Abang Haji Mustafa dahin ling beng siu ute uli ha Kuching men uh nasab usu perjanjian Malaysia ha Kuala Lumpur. Ani tada sukung pelita daleh alam sukung hadri pelaung Malaysia pejedahin tanah Melayu Sabah dahin Singapura. Behmet Wahnan, Temenggau juga nangen referendum Tiah Alang Sukarno sadeng nusihat perlu Avin majoriti rakyat Sarawak ubara kenap sukung ngejeloh proses Suruhanjaya Kobot. Terbuka te dau pelaung dalih Malaysia ngetua te hadui pilih Lord Kobot, Lord Lansdowne, dahin CV Narasimhan. Tekna Sarawak niuh alam pelaung Malaysia angkio buka awang alam hadir sekolah maju ekonomi dahin denak dale. Dawani lahu petageng semangat muri peji tehang rakyat alam pelaung daleh alam merdeka dahin berdaulat.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena menikah, Arin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, ni tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hira tu sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Pelihai roblox ko nana nan. Neh, kada ko matang eka. Im nana, lisin ka di do.
1: Ayah. Hadau lah lan ku ho. Nan lupa ku hadau no nire. Mulai lan ku hadau kerai ni.
0: Agak ya tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg ka do mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak. Nusi pa jadi teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im. Wah ni. Asal kena dol kena kadi. Teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau. Oh, nalau man 30 daun ati. Man pa bayan nalan. Jatuh 50 bayan saman kereni yo. Bah, teh tu.
1: Jah. Teh na

nama Adik Tan Peci dahin lagu Alang Kerang Jolly Jangan tidak lagu nang kereta kerai ni hati tepat pukul 4 minit ya. Lalu makalah baki-baki ke Alang Maring ni Peci dahi hati Adik Tan Peci alam segmen Peci dahin kalau tam dawa ni hati Peci dahi DJ Rin ya. Okey kerai ni aku pala sengkerita pala pecah alam segmen Bitung Urip tam alam segeri dahun tahan dawa ni hati Pastor Thomas hati batang lung tuhan dawa ni hati menghadam menitam lim.

Salam dahin saya pesta kuliah la mani tamlim huang sidang Tuhan dalam antuan Yesus nyalam. Haleluya. Okey, jadi saya lalang kenap ngapin hawa ni. Awan telok pia-pia sang pekalai dahun Tuhan laan. Dahin telok pelahu sang pekalai marungkup menghadau lah kan ni. Okey, telok sang pejauh dahun Tuhan lalang awan telok pekalai menmigo lang oh ni. Okey, jadi empayan telok pejauh saya telok naik pala Tuhan ring. Naik sebayang, okey, si teha. Ya halang masih telok. Haleluya. Tuhan Yesus, jangulaan kalau nai nukam, ngelima kenap palaika. Kalau kenap bara sayu, kenap kalau manika Tuhan. Abin kalau jam, awi ni ha'am halam ka, awi ni ha'am sayu ka. Si lain kalau sangundangku menunuk lah. Abin sayu ka kan ni, halam ka kan ni. Iha ke kalau te atang doa ni. Jadi tekap lana kalau hitok te ati. Talam murid kalau Tuhan Yesus Kristus. Jadi pejauhlaan. Kalau sang pakalai menbetok kan ni lau kan ni. Ya tin, abin dahun Tuhan ngenap nangan kalau. Ya kalau ampletu letu tehadau ya talam muri bani jadi masina ngejelo belum angka pengertian pemahaman kalau ja kalau faham mengerti te dahu meni Tuhan Yesus mampanyinka ni ya sayo kenap abin hawa halang sayo nilaan manakui imasina kui Tuhan bainika dapalang duan ngejelo ba kui ni jalim lim dahu alang musangan bani lim nak nai menika Tuhan Yesus haleluya menjual narangka talam narangka Tuhan Yesus Kristus kalau lim usbayang amin. Nah, minat tek palang kuma. Ha ya, nak nun pa gebala ni pa antua nak long marong amteh mang mang hadau ni ni. Minat akan telau. Okay, si lah. Ya, okay, si. Amin tek pakui kahamang nak long marong tok mang hadau ni. Amin aku pelamana aku sendiri kan ni. Amin lale lale kaku ni lahun ini. Malay lale hadau ke. Jadi nunana utong-utong kutay nak long te mesti aktang dalok te tema kat nun tema nun dahun Tuhan lang uhan pakalai minggu lang oh di na te lang sayo utak dah hati EQ dah lang sayo kurang dah hati oi hitok ke dah te dah lang awi aku ni di tebengoh tebengoh na bata je ak nun dire nu tiket na na bin meleh hadau ke jadi talam hanunan iha na jangulaan dani telok sang nyinang telok sang pakalai telok sang kelenghi menbeh marong tokan ni pelaan. Amin ayo ku mentang telok pelahu. Ya, minat tek kalang hitok nun dahun Tuhan alang telok pakalai man migo lang odi tek kalang uhadau. Jadi talang hanuti, hana telok sang pakalai kalang hilan man beh menghadau ni. Bi nu sini hak menghadau man beh lang uhana ni. Itok lah kalau do menghadau te sayu Tuhan di kita. Nah, menghadau te halam Tuhan alang kedua di. Mang peletu-peletu telok teh hadau te hi batong telok ni. Okay. Jangan sekali-kali kita melupa siapa diri kita. Okay. Okay. Nah, kita telah nyindang ini dalam jauh puluh empat. Okay. Nyanyi dah Israel menadi. Nyanyi dah Israel. Jatuh telok jauh puluh empat. Awin, kita nakkah batong tam. Iha pahituk itam puk tanah tua. Nah, jauh puluh lima. Tek paru nurip tam kelonan. Awi urok di tuha. Awi bunga tek latan. Norena iha nai ngepidang. Naya nah, medih marung nak ke nusik nah ngawan nak di jam ihak jiak laan kena ayo ayo nah urip. Nah, aneh lang antelok sang pihak pekalai dah ni. Aneh lang antelok sang pihak kelenghi dah ni. Ya hati, surat Tuhan ataupun laki lajak Daud ani nangan, pehtok aku, pehtok ika, telok lim, mang peletu-peletu telok teh hadau teh hi telok ni. Okay, batong telok ni. Okay, nah awi pup tanah tua telok ni kena. Alang unak loh, 24 tanaman adi, awi pup tanah. Kita nak ke kena tipa, abin kita nak ke batung tam. Iha pa hitok itam ni jipuk tanah kena. Jadi emang na telok ni dilahu alang hipun batung ni sang hadot itu kati. Telok nyinang telok kraya ni ke, ey, tanggap lan batung telok. Ngesin lan telok, tua lan telok. Abin tapi telok teh jim ya. Ya, emang hadau. Tek kejakak na na. Ngesin, sin alang kalau lo ngesifan na nan. Tek kejakak na te kurang. Nah, ini aku hitok teh. Dah bara gaban-gaban dalam orang gusti menunak ni ke gaban hok-hokan dah nanti aduh ya jaka-jaka agat-agat dah jaka tik di menjuman saya duman saya puluhan di tei ngosi pun piohovek to lengan dah di nah teknya keraya ni dalam orang tek murid lo keraya ni nang gaban dah ni ni ni urib nutina ke nutina gaya urib tangkulunan ni. Iha ni tam ni di mang peletu teh hadau teh tokati ke mang telok teh peletu peletu hadau teh hi telok ni ni ke teh batong telok ni awi pup tanah tua ni kena ke nunan pelahu awi telok nyinang manbe dahun Yakubus diri pelahu
alam Yakobus 4 24 tinani hak kumak lahudi. Okey, awi up nutih ke. Ihak nola tek dinyanyian andi kita

Nuran ada daun nyanyian. Oke, jadi urip tam kelunan awi awun tua. Nuran kedahun surat Tuhan tinan ku makpal. Nah, jadi anilang perlu antelih tok sayu-sayu. Mang telok tete hadau tok kan mae inai hari lim nak nyalam talamaran Tuhan. Jadi awi telok nyinang talam mazmur ataupun nyanyi dah Israel ha, nyanyi dah Israel jatuh 27. Alang ku mak talam Jogji. Awi Tuhan am meju uma, adang am te lohnah bang tukang alang nanat. Nah. Awi ha am te Tuhan alang tubuh daleh, adang am te lohnah bang kelunan alang pengana. Kena tinan. Berarti kat am te guna awi ha am Tuhan ke. Awi ha am Tuhan alang masih. Awi ha am Tuhan alang sang turut campur tangan tak lem lim lim kata lantam nati usi dang nanunun menghadawanan ke menghadawanan iha ka atang dinyanyi tak dinyanyi antuan ok mentelo jadi tak kerja ka neha nei musang alah bialam dohun melayu alang ko manu ni.

0: Itam ni uwung nak tua. Puboh lim-lim davan nak tak suntana ni. Jadi, awih amiha, usi telak dang nanun-nun. Kaya jangan bangga diri. Jangan merasa angkuh. Jangan merasa sombong dengan apa yang ada pada kita hari ini. Awin batung telok ni. Awih kurin laki Daud pelahu. Awih telah nyinang tak lam joh lang telok basa anaman adi. Umun tam ni ke baik tua ni. Iha kedahun nak tak lam bahagia ni lang hak belahu di. Umun tam kurunan ni kurunak tinan di. 70 duman tua kena paling-paling arun tanan 70 duman. Awih lang tabah ok men ohanan. Mungkin saya pun petang puluh jatuh duman nanti ya. Itu anugerah Tuhan nanti asih Tuhan tu nanti kena. Berarti umun ni usini hati harulan. Batong tam ni hasang pena ni. Awi dalam antuhan perlu ni pa ihat na buluan tam ni. Iha tak kui kalau melulelan jakak kui basat husra Tuhan ni. Tegu kui ne hitok tek dahun laki Daud ni ke ayo oh beluwa kena. Iha nangan iha kanin pa iha nangan batong nak tike. Oh beluwa kena di. Oh beluwa hak na Tuhan. Oh beluwa menghadau nu tike. Nunan na talok ni lahu. Man batong ku sendiri kalau nangan na kui. Ala kata na nu ni. Mang impletu pletu nuti ke aku na buluakti ke na buluakti mang imsang ngawi sang tungtung diurip ka jawa jawa am Tuhan alang masih ka ke jawa am dahin sayo Tuhan alang umubat iblim salaku ini ayo kata nanunan aku man buluakti ke jawa jawa am Tuhan alang mabat salan ini oh si ka sang tangtanya kaya nurip na alam kelikam surga ti nuti tipa jadi hana perlu nati di akui ika telok lim tangayat nangan telok nini nangan akui kenangan akui ika kenangan ika ja telok emtai hadau te hi telok nini awin batung telok ni ket empel tu te gunahani pa awi puk tanah ditua kena awi pidang bunga ditua kena hak aku tu kena basa alang man beh 26 pasir lang kena kutinan nah nainah medih marung nak ke kena marung pidang napa marung pidang bunga. Awi bunga teklatan, perhatikan. Awi bunga teklatan, nuraina iha nai ngepidang. Naina medih marung nak ke naina medih marung nak dihitikan naina dihiti marung tek bunga ati di. Nusina tek nalaan, nusina tek nalaan, nusina tek dih jam iha laan kena ayau sia sina. Nutike. Nah jadi nuni naurip tangkulunan ni. Tek jakatan a. Sukup jaka nan kurin Tuhan menjijil ong menitam. Ya hasang tayna nan. Ya kakui tengku kui basak dahun jilake. Kacau dahun lake ni. Aku sendiri pernah musik lunu kui pelemana nak naik peklong dahun ni ke. Ayo nuti nurit nang kluna ni. Minat teka menhang kalau alang basak nan lah kui fesok ni alam Facebook kum salah jangun. Urip kluna ni kena. Hasang tay nan ni. Usi dah hitok tekan mang pula ayah jarun urip kat ni. Uy ngunok nun pekat imna. Jaka ikak murid tuh hetok tekanan. Tapi ni kah matain alam jid bulan mina hetok lah kah dah tekak lebih lebih na menbeh damin kah lah nanti pa hawam kah. Hei panangi ha sayang kalau lah kau masih ada di dekatku nuti kah mas. Hei jawab ni nene nuti na tayna jiduman sinalan sinah hetok lah an dua duman oh ngahwak ni hadi kena. Usi kata salah nanti ke, ada aduh untuk Tuhan kati. Awi pasangan kati umatai, ya, dah bebas ke kan ngahwa nanti. Belang maksudnya ini, Pak. Awi nusi nanti, nunun hitok dah te kalan ke te tak. Jadi, nunan nanti kurip ni. Jadi, dalam hanunan, iha na telok perlu nangan batung telok ni. Nangan telok ni, pihitok telok. Jarun urip telok te tusun tanan. Awi memang aneh ke tangan panjin-panjin Tuhan, liman menitam jemaah-jemaah Tuhan ni lah. Nangan kalok kan ni, nangan telok lim kan ni. Jarun te urip te telawan ni dawan ni. Jarun ua te batung telok dawan ni. Telok pakai, nang kapan telok. Na ketelang sayu men Tuhan. Pakai masih hidup Tuhan. Ayu telan nyinang men beh. Ketelang telok pakalai migo arah dike. Marung tuk halam Tuhan yang nandi. Ya, awin halam Tuhan di ketelok dangan ni. Jadi perlu na telok pakai batung ni, urip ni. Maniha, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang ua lang tek daw ni. Ya, tek jakak na telok sang telema amdang iha telok tengayat, iha telok kahwa ke. Usirang tegunah nalaan. Iha kadahun kesaksian je penyintuhan. Menyesal ka kui lah kena. Awin nak nun kan awan cara mentang iha. Awin nak kui lewek maukul kui nyadui mentuhan. Manalam kui mageh, manalam kudak kui tek lim deh. muaw to ku usiku hitok laan te urip ani nan kreni kudak ku upunang iha ku maka hurup kunya di Tuhan sete guna laan kena nah jadi mentelo lima lang te kreni te dani mang telo hadawa hi batong telo ni awi pup tanah to ni awi pidang bunga sang te jaka na am te guna laan jadi manglay hate hawa mentelo manglay hate guna na nuni antelok pakai nurip telok ni pakai ne batong telok ni men Tuhan nah hadui Tuhan nah ketelang saya men Tuhan untuk lebih anu ni ja hadui Tuhan ja dengah saya Tuhan ni ke makin teputat pelaan hari hiti awi pasta-pasta tun gabala-gabala mawe ka te panah hari panah hiti oi mangkum ayah prah bukung ayah renuti usihan nuti oi gabala usiku hawah nai niklita koi pakai na tua nuti oi gabala ni minyak pakai na tua. Oh ini sinti ni pasta mang tusah tai na tua. Nuti. Atau pun minati lang kuma. Oh, ni akui. Akui nai. Mang tusah dah be sokop nakui. Nuti. Ati ke barang kurinta. Jadi anila dahun Tuhan. Alangan telok piah-piah pakalai. Tangaya telok si mang peletu-peletu teh hadau teh hi batong telok ni. Awin kat amte gunah to ni lang lana honan Tuhan. Batong ani ke batong ani bin sang teuli pala pup tanakan apa kurna di beluan tamati lang sang nak sang alang-alang perlu nak teuli ti. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada peluang yang ada hari ini, pakai na huripan ni, ngawan, na ketalang sayo mo Tuhan. Haleluya. Oke, jadi anina dahun Tuhan, saya telah sebayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Awin dahum alang kalalo sayo min kalau dani, alang undangan pihito kalau, ja kalau ang peletu, peletu teh hadau teh hibatung kalau. Oke, awin kalau na wipup tanah tuha, awi pidang bunga, sang teh jakat na naa, sang teh legak, dahinusi ng ngawan na tijami halaan. Aduh ya. Nanti na alang kenap kalau ni kalau kenap ja selagi kesempatan alang tek daun ni hawah alang tek man kalau daun ni batung alang tua daun ni baik kalau dang pakai tinggapan kalau na ketalang sayu menika ngapan kalau mengembangkan pelayanan Tuhan alang tek tusun tanah ni haleluya menjoring ke Tuhan dan hina sembahyang kalau alang kalau apa ya telah marang ke Tuhan Yesus Kristus kalau oh sembahyang amin oke Tuhan Yesus Kristus memberkati telah lim.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang ya, itam sampai ji hati kelingi dengah. Alang Alicia Baun Salin dah enak basah.

0: Zone 26.
1: Bae, kat pani penyot. Hinak kat tainan.
2: Aku ikan hebat net. Itu lem kapah bong tini ni. Hinak pekat tes kah?
1: Ba, urok non ini melek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyot. Ini nerim. Ina imbe kana mang malak be kana nalam baku nanan mesti ketakut kelunan sang tembetat na menikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tawa aku ya aku lebak kelunan tini.
1: Ne, mang inku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya dini ya. Sidah kelunan jiak ne mili ngawan dah te puyah kelunan. Mili urok ti, mili kah bi lawat ke lahu te kelunan jiak.
2: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Tukai ini sayur berapa harga? Kenapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tai abin hadui jiak dam tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya dalang lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak bang jiak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nyinang kare ni dapat anan lo maruntuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.
4: Apaan dahin kayan halem man peji dahin kelo utung do sayu ngelarang lo li.
5: Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.41 minit. Aku sengkeri tampal pejuang alam segmen tam lebih ni. Segmen dengah alang ni menawang dalai ya. Okey, dengah alang unang lo sengkusi menitam. Ji dengah alang jadi Hanoi te. Puluh lima lo ngalang matai menu te bot alang dalo tugung ni di tai terbalik. Ha banget pulau pung kon hati ha selatan Vietnam lebih daun 6 di ya. Hati dah leput bara bot ni mudan te teluk puluh dua oh. 32 lah ong dah hakai alang ni men India ya. Hati peji dahin tepat kru dahin dah alang nyadui alam kapananan tai terbalik jeleng pulauanan. Ok, tai 20 ji lah ong dan dah selamat dahin dah geri tai palatanat bite 15 patai dah pesuk. Ok, kali ni dalam dah pihak berkuasa nah hadui siasatan nanun tawi tati bot ni di tai terbalik. Okey, nanaji dengan halang unalah dengan alang Neiman Hanoi. Okey, dengan halang kedua, sekusi menitam ji dengan alang jadi ha Los Angeles ya. Hati tutung tanatuan alang jadi ha California Selatan, Amerika Serikat. Kerini hati ayah nak jeleng ji libu pitan 22 hektar hati kira-kira alam puluh puan pitan kilometer persegi tak daun-daun ni alang nakunan bangu tai pasan ya. Hati tutung ni anda hana arana summit an leput jadi pukun ji buluak daun 5 di hati jam dah haliano ya. Hati tai ji community ok alang jeleng hasa padan daerah Los Angeles dahin San Bernardino. Hati kerana kesuhan ngapan anak-anak leput bau kerana peju jelang ji atuh darjah Celsius hati teluk aku sih teluk puluh tusuk poin saya darjah Celsius ya tedau lima di dahin kerana anda nangan ja ji menahan dalam bahagian California atang dau dua. Okey, nonton hati dengan halang ni menhawang dari halang kukun si men hitam lim. Hitam dan pejalam segmen ni te jaka alang pihal an te dau jima.

segmen Dengar Halang Nemen Hawang Dale. Okey, lagu kali ini aku sengkri tam keleng hiji lagu Alang Kenan David Cuman hati lagu Halam Tuhan ya. Dah hopi tuk mitam lim hati tepat pukul 5 na. Itam sepeji hati menita malang keleng hi radio kaya ni ngejalo FM Pitan Plu 5.1 sudah ni alang keleng hi ngejalo FM Pitan Plu saya puan kusung lah menita alang peji dah ngejalo channel My TV tu suji kusung. Itam sang peji hendalo baket tam alam tradio kenya. Okey, bi menita malang keleng hi radio kaya ni ngejalo FM G06.G dah hin G0G.2. Lahu menita malang keleng hi ngejalo radio online RTM klik lahu mengkelo alang peji dah ngejalo live alang teh HP radio kayan itam sampai jauh atang pukul 6 lebih ya.

0: telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah amtanya yang menkinaba. Alamun Allah hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin yang kedua, dalam perluan Taman Hinan na hati, lajen ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ehana basah dahun Tuhan. Alang kepat ihati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi betelau sang basah na antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip. Dahnya salat lan dahnya yang barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam urip dahnya mana sangat sangat besar.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Enyo tengah selamat datang dan selamat pemung kejaya ke usai tali dia tahun ini 22 atau bulan 7 umat 2026 siap tahun minggu ilu kuat ngeringa dengar cinta lidio kenyam Mira FM pemungan ini bungan. Perintah Sarawak rasmi pendengar agensi pembangunan ke pulau dan negeri ini hinana yang jadi cazon ekonomi Sibu SEZ. Ngana pejade na agensi ini hinana jadi ca agenda yang gunalan bagi ngaliu nganuyan la landscape ekonomi ke kawasan ina. Premier Sarawak Dato Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya kuma agensi ini hinana kenagap laa sektor-sektor ya biun pegang ngana pertanian ngana pekinapa perkhidmatan ngan jadi capuyan ya adang lan perintah negeri nyuak dana pengaduk capuan lemah bilion ligit bagi agensi ngana ngebayak bajet negeri ya madeng. Ya kuma pekinadau siap sidang media kelepas pejadik majlis pejadik program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu Kak Sibu. Nak asyik rekod Sarawak kena ini lepas jadik PN da agensi penguatkuasaan pembangunan wilayah ke Angah hinana agensi pembangunan wilayah utara NRDA. Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA dengan pekinapa Agensi Pembangunan Delta Rajang RADDA. Dalam perkhidmatan Perintah Sarawak ke alat dau pakar antarabangsa jadi ca rujukan bagi pejadik na pembangunan Sibu yak nuyan isu pengurusan sungai ngana Tusa Lempam. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma M. Sedem yak pilih jadi ca rujukan uban una cabaran geologi yak kuat ngana ka Sibu. Penisen Belanda bagi nuyan sistem sungai ngana perancangan bandar pa Sukat Mepo ngana pembangunan ka Pasen Sibu. Inoko ya capuyan ya perlu ti ngan gayang pekuak pegangan sistem saliran pengurusan sungai ngan nuyan saluran sungai ya lebih terancang. Puyan ini pa pekiok ke alak jakak ya majan kobaan na puluk lemah habis na 20 uman numun ka kawasan Bukit Asik. Program komuniti Ku Sayang Siri Ketujuk yakti ke Kampung Narum Marudi. Sukat nageplah kesedaran masyarakat pasen tu aspek keselamatan, kesihatan dengan alam sekitar. Program ini jadi jelasan yang gunalan man mepeng kaang agensi perintah sektor korporat dan pekinapa komuniti kainang. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Perintah Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil Yakuma Penisen ngan gayang cin program ina inana ya ke kusi ngan komuniti bagi ngempau la penisen kelunan kado nang program ya pekuak nak ke awang ngana pekinapa kuma kelunan kado ke lepuk-lepuk ngan NGO bagi peluak set penisen dah man mepo perintah rancangan ngan nak penigah bagi keperluan mong rakyat. Projek nuyan bangunan madiang kat Kompleks Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS kat Kota Semerahan ya pekiok kenadang bulan PN ini. Timbalan Menteri Industri Penguman Komoditi ngana Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Yakuma, projek ini hinana nak kini teh kat peringkat tender yak pekiok ke lepa bulan ini ngan miko dawa projek ina hinana alat nilai puluk lemah juta ligit ngana pengiok pengebiok ca puan ca lemah hektar pekiok ke lepa si uman 2020 ayata. Ia yak pengerusi PPNS ia ku malah anuyan na bangunan na madang tambahan ina au kenyukup laa nilai sektor pertanian nadang se sedia puyana pertanian pengeluaran pemprosesan abek na te bejuan hasil da. Dawa laa puyan ini kenagap laa gayeng ya bejuan produk pertanian Sarawak ya te ka pasaran tempatan ngan pekinapa te ka awang negara.

0: Jasa ngan pengorbanan ida veteran tentera laut Diraja Malaysia TLDM pencok alat bahan ngan anak penukan dalam ke bajet kanda. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Dato' Idris Buang Yakuma ida veteran ina nakang yang berkorban lah pahlak negara ngan Cin Penusa Apan Rakyat Sukat Mudip ngan tiga. Stabil dengan penginapa un kesejahteraan yang tiga nak kini. Ia petirak pengina daus yuk iting agung 2026 Persatuan Veteran Tenaga Laut Tentera Laut ke Kota Semarahan dengan Hinaukok Yareplan Masyarakat Penco Alat Bahan nang sumbangan veteran tentera dengan sukung yang penuh nang usaha kepejadik dengan nagablah kebajikan golongan ina. Jadi nak tahu dengar tepat ini pencah pemukerja dengan Mek Kause Tali Dio Kenyah Miri FM dengar yang lepas sedia ku Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching. Pencah pemukerja selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, terima kasih nak aku mahikam nak kejayaan lah kat usia tali dia kenyamira FM yang kena jam tepat tenang jam yang ketelu. Ya, ikam dia bersiaran dengan lengan baik siaran radio tempatan. Selamat naik kejayaan dengan lah kau usai tali dia kenyata ini. Dengan mungkin apa aku mai ikam dia tem kejayaan dengan lah live FB. Ya, baik kira lah macam itu ikam dia suka pemun kejayaan dengan lah tau ini. Ya, namun aku mai ikam dia ke umat-umat aduk ke lepuk daya. Dengan mungkin apa kat pasen-pasen ini. Dengan mungkin apa aku mai ikam dia madeng. Ya, naik abek, naik cut ke pasen bermerek kini ataupun aku maikam dia nak kini alat peluang ya tai ti latihan ke ngena kenai baram regata ya arepi kam na peketo magato alah ya. Okey, selamat tetap uko poi empe tuyang-tuyang sadin seken ya anak-anak lah dek kejayaan ngala tau ini nang tau minggu tau ni 22 atau bulan 7 uman 2026 ya. Ha, jadi kumpin tegak tau ini tak en ya agat kang ikam dek kejayaan ngala tau ini arep peketo magat tiga sengela tu lah ina tu lah temamek lah amin awai sengen akik siut jam lemah ina keng kiri lo ngeringa dawa program pengelan minggu ini ya ilo bangun tawelan uban pada Joseph ya lepas sedia program pengelan tau ini lah ya tinggal tawelan ko mekam jadi kelepai na oh ide kini lo ngeringa dawa info sukan Miri FM kuma hello mong senake ya jadi anti kempi-kempi dengan apa kena apa nyo tiga tahun lah aku make up dia lepas mater message kat live chat ke Ban Veron Rose Dublin ke baja pekin api kem dek cha dia like tali dia kenyah Mir FM ya bangen tawelan sukat kejai ngan jam sengen ake ya ngan pekin apa kita patut nasib baca gaya awang midalo nasib baca gaya awang kak belaga ngan telak usan kuak se gaya awang ini midalo nasib hujan kak kuda-kuda uko ngan pekin apa ngau nak pe hujan dok pa kak kuda-kuda uko ya. Nah jadi dan pekin apa tepat tenas nasik gaya awang ke Marudi medan ilo nasik gaya awang ke Marudi ya biun cok tia ku asik ke mirik nak ya jadi unsik hujan sik ke cadokok ke daerah Marudi betisan tak ampil lah ya ngan ngau nak biun hujan ya tiga sik gaya awang ngan ke Miri pa ilo nasik gaya awang ke Miri tau ini tiga sik taup ini ngan pekin apa ngau nak biun hujan ya. Okey, tiga apa hikam dia kejaya ngalah ke usai tali dia ya on kang hikam dia kalau mata mesej kat live chat ikam mata tau mesej macam pekenuh-pekenuh kena ya akik kebaca kelepas inilah ya. Okey, tiga tahu aku mai kamu nganengkin tempat pencong ringa dawa program pengelan minggu ini jadi

0: Selamat tahun minggu dan selamat petego senganah kemong dalam keadaan Tuhan. Pejongan pembawa dan Tuhan itu sokat naila dalam segmen pengelan dalam minggu jai. Dengan ilo kuak ngerenak kemet mencaudip lepala Tuhan dengan ilo nai menjai ketuk mung dekat kemet lah yura terjadi dalam pengudip lah ilo menjai dalam ujuk Tuhan. Dengan ilo sebayang dalam ngadan namai ngan anak ngan beruah bue. Amin. Ilu sebayang temamek Tuhan Yesus lepas badak kumai lu cin kena. Amai lu yak dalam syurga tekep tamek pejung ngadan kok yak bue. Paun pengelajak kok ni abek. Buyana pengelok kok kusun tanah ukok ban ke dalam syurga. Kudak pikok nak penguman mamek. Mesau cin amek yak penyalak mek. Ukok ban amek lesau dulu dak. Dia on salah nengah.
1: Ain, teh supe.
0: Tan, tapi nak kau nak.
1: Sini aja.
0: Amin. Sangat nak kita mengadakan Tuhan. Minggu dai lu masuk dalam minggu pengalai ke Pulau Lemah. Dan Injil dari lu alat tawi.
1: Sin.
0: Matius bab Pulau Telu Jaleca pabek PN. Tau ina leta Yesus mecin cin amin ina. Penco teka sada bahi leteng ta. Kina hamadung ngan pekatuk dulu. Mok kaduk lale dulu pempun teliling Yesus. Ina tumana tengedung nang calut ngan madung kidi. Dulu liak kaduk on nakejang kak sada bahi kina. Yala kuda kata nang katok uban kadok naan katok ya ya kebadak meda undawa uncak lunan ya tai mula benek dalawa miwet benek dina un palai labuk ka sadajanan sulo suwi umana un pepalai dia labuk ka tanak bere kukok tanak nyipe. Abek majan mudip na benek ina. Mo abek tanah akapan. Dalau kena empau tau bang ketai kuko tonga na tonga na. Mo mo abek pakat te kumpin dalem. Laho ketai maang. On pepalai laa dia labuk kak dalau suak. Nai suak dina mudip sulo nekuleng nampun ninan padai dinare. On sepepalai labuk kak tanah yak tiga. Ngan pencora on boan. On yak tai mato boana. Ngan on pediak tai 60. Ngan on pediak tai 30. Kun dau Yesus neng bayak ah. Hai yak on telinga iana ya ngeringa. Injil Tuhan. Pejong iko Yesus Kristus. Sengana ke dalam ngadan Tuhan. Dalam terak Tuhan. Delung ngening tawi. Undua naan. Ilu

juga pekalai dengan pekemet lebih dalam dalam kemel. Da ading iluon ngening jana ca kelunan ya tai mula benek. Kedua ilu ngening dek jana tanak. Tanak laukok ketaya mewet benek dai. Cak lonan da te mewet benek dai yan daun bada e kelonan ja. E ngadan kelonan da te mewet benek dai. Jadi ilu boleh bada a cai ca kelonan da te mewet tirak Tuhan. Jadi ilu boleh ke koma dai kelonan tai mewet dia jana Tuhan sendiri. Tapi boleh pilu badak dia tai mewet benek dia jana ilu sendiri. Ilu nak kelonan dak jadi ujuk Tuhan. Ilu nak kelonan dak jadi pak Tuhan. Ilu nak kelonan boleh jadi taket Tuhan. Dalam Injil dek ilu ngening caklonan dek tai mewet benek dai mele kengke ketai mele kengke si pengalai kukuk ketai benek-benek dai te pewet ngan ya mewet mong-mong au ko oma jadi medan mewet dai pewet mele kengke ketai sebarang kukuk ketai mewet jadi kado ukuk kado ukuk ketai labuk benek dai yang tak tesen kengke. Jadi dai pas ngana ke dalam ngadan Tuhan boleh bada ca akatok ko mailu pasentok boleh jadi kelonan dak mewet tirak Tuhan dai mele kengke ilu on ilu boleh mewet tirak Tuhan dai. Ilu boleh mewet pa penega. Ilu boleh mewet caudip dak tega nganti tega mele kengke ketai la masat mele kengke la on oban penega nyai senganah ke dalam ngaran Tuhan ian taun bergantung ka ukok ataupun meklonan mae la ketia tapi dak atek lana dak penting ian nai cin kemet dak sebelang kemat dat lan oban medal la lepa terima ca penega cin Tuhan ilu kelo tie maklon koma klonan dat ca jadi mungkin un pa dak leko taan ilu ada jahat dau ada mengkritik ilu oban kadang-kadang dalam kerja la ilu tingan tega ngan un bepalai dengan la naun kelo tidak tega. Jadi, sengana kita mengadakan Tuhan, ilu tetap patut mewet. Nah. Ilu nak jadi kelonan tak mewet terak Tuhan, mewet penega, koma kelonan tak cang dengan kengkeu kok letai. Kedua, ilu ngening dau naan tanak. Pun dau tanak dak nyepe on pada kapan jadi ngan on pa tanak dak suak ngan on pa tanak dak tega jadi benek dak lu mola ataupun mewet ke engke-engke dedera jadi telabuk ke tanak. Jadi tanak dak terima ataupun ukuk ketai labuk dia apa mempengaruhi ataupun melekumbin kenai udip benek dah dak luok kat tanak. Tirak Injil tawi bada uman benek dak labuk kat tanak dak tega memang lo taun hasil. Hasil dak kado. Kalau ngening daura penco on boan dau. On bo anda mato, on bo anda
Enam puluk ngan un perbuan da, telu puluk lipat ganda. Uban ukuk tanak da tega. Jadi sengana ke dalam ngadan Tuhan, dia apa da ilu keluk. Memang iu da ilu mola, memang ilu keluk un boan. Un boan da kaduk. Dalau pe Mekah sengana ke dalam ngadan Tuhan, dalam Injil tuwi, ya un bada un telu naan. Ha, telu naan kisik tanak. Tanak da sokat ngin boan ngan tanak da nda un sokat ngin boan. Jadi dalam pengudip lah sengana ke dalam ngadan Tuhan, iu tanak osa lah. Dalam pengudip ilu sendiri, iu jenis tanak lah. Ataupun dalam pemanak lah sendiri, iu kesek jenis tanak. Ilu naat dalam gaya isi usun tanak jai naki, memang kaduk isi pengeten ataupun kaduk isi cabaran dan naik telit ilu kelonan dan ngelan pala Tuhan. Jai dak mungkin mungkin tanak lah tanak dak tega. Boleh pa uban ko on isi kuasa usun tanak di naki, boleh mungkin tanak lah temuang. Tanak letih nyepe, tanak letih jahat. Jadi masa da'in yang sengah nakit dalam keadaan Tuhan, tawi mengin ilu celewailah. Sehinggat osalah, ilu patut pepo, cakang ca, apalah kuak-kuak. Mungkin tanak dak tega, ataupun ca situasi suasana, dan mungkin tanak ilu serpe apan ataupun ilu dalam pemanak lah, tanak lah te tega lah, tanak lah te subur. Mukoban tanak dak muang, ilu boleh mungkin ngaliu kidi te jadi tanak dak tega. Ilu ke sokat oyan keti jadi ca tanak dak kapan mukoban nyepe, mukoban tanak dak suak. Ilu boleh madah kidi, lidik. Ya panen jadi ca tanak dak tega. Tanak dak teneng. Kukuk ketai berkat Tuhan, tanak tu terak Tuhan. Uban Tuhan Yesus ngan Tuhan Allah amai ya keluk terak. Tai labu ukuk tanak dak tega. Tanak dak teneng ngan ilu sendiri pula sengana ke ngadat dalam ngadat Tuhan. Ilu pa nengayat. Kalau ti caw ko dak tanak dak tega. Dalam kemat lah, dalam udip lah. Dak sokat mungkin. Ilu sokat sebayang pemung dalam pemanak. Jai mungkin tanak dak tega. Jai mepo ilu. Jadi ca kelonan dak murat penega. Murat berkat Tuhan, murat terak Tuhan koma kelonan daca. Ataupun ilu mungkin udip dak tega, udip dak jujur dalam mung dak iluti jaipa menunjukkan. Ataupun mungkin tanak te tega, te subur lah. Ilu mepo ca kang ca dalam iu dak siok tosa milu, dak on man tekak mudip te kawak teka, te mo'o tawai, ilu boleh mepo. Japa cara kisik la angin ataupun oyan keti tanak, te nega tanak lala, te menyuburkan tanak lala. Japan cundai ilu mung sokat ngin penega. Japan benek doban nai labuk ke dalam kemat lah, dalam udip lah sokat ngeboan on boan dak tega. Jadi ca enan kayu dak tega, dak subur kena udip dengan on hasil. Amin. Ngana kita mengadakan Tuhan tega nilu sembayang. Alamai dalam syurga, ikut puun mung
penega ngan kuasa dak tega. Ndak ne kelonan dak beta ca pemoyan dak cala tapi peketo nai pala iko. Uban iko nak pengedema nak janan dak tenang ko mame ne ulek pala iko dak lan janan udip me. Ameknya Tuhan apan me on kemet me jadi tanak dak tega. Apan amek lah Tuhan ngecuk mung kuasa dak jahat. Apan mung amek ti Tuhan daun melawan kisik pengeluk. Uban cinja Tuhan amek sokat on boan dak tega. Boan dak kaduk dak mengikut kisik pengeluk amek nenyang pala ikut. Mong tama amek ngan sembayang me amek nyat dalam Kristus Tuhan me. Amin. Tiga ni lu nama amek, tema amek tu. Tiga ni lu nyat wek Maria dan mepoi lu dalam sembayang. Nyala Maria penok kun kiman Allah, Tuhan Allah un ngan ko. Iko na leto ya buwe. Cin ketok leto dia ca ngan buwe na anak ko Yesus. Oh Maria ya wek Tuhan Allah. Kudak pikonya lesau mame kelunan yon penyala ini nakini ngan jakak mek mata ita. Amin. Pejung na amai ngan anak ngan berwa bue. Uko ban cenaa pabek to ini, pabek lisa, pabek bayak. Amin. Ilu na belum sempena bulan Alkitab dai derak Tuhan nai mudip dalam kemah. Tuhan memberkati lumo dalam ngada namai ngan anak ngan berwa bue.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Baram Regata Nailah. Lebih ramai dengan penuh kun budaya cin kaduk naan bengesak. Ngaranana, tahu bulan kem cin 23 tahun bulan abek 26 tahun bulan 7 2026 ke Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut ngan powerboat, ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut, naat pergerakan kebudayaan, pekinapa ayan perpeluang naat konsert perpaduan, malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Regata 2026, yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Kumai kemya kalau alak bagi siok pasal mesai alut atau per powerboat, borang penyertaan sukatai alak dengan urus setiap pendaftaran ke ofis daerah Marudi, tabunan pekep inana, protojok tebantojok 2026. Hayan sumak ngeringat tua, nai naat tengen ramai baram dikata 2026, yang kenading penjadi cin 20 tadu, habis 26 tebulan 7 ke pasan Marudi. Baram Regata 2026, Peace, Unity, Progress.

Okey, tiga sana ke kami kami ke jaya ngelak ke usai tali di kunya Mira FM yang kini jam tepat nak kini 40 minit 8 jam lama kita tahu. Ya ke kengkin tepat tengah ringa ada info sukan Cik Mira FM. Nah, nang info-info ya madi yang hakik kusi kuma ikam dia ke jaya ngelak ke usai tali dia nombor dalam info Piala Dunia. Jadi kena enak kini kita patut nasih ikam dia lepas like tali dia kunya Mira FM. Jadi kata weh kuma ada bling ke baja. Betty Ali, Agrofarm Muka, ini saat ini cik ni, Regional Igan, Jalari Thomas, Alexandria Anyi, Wan Jau, Keling Temawai MJ, Irene Wang, ya kejaya ngalah ke usai tali dia. Tiga tawai lemong kumaikam dia, kejaya ngalah Cina jam telur, habis jam 6 tetap tau ini nak apa. Okey, ya tiga apa sekarang lagi kumaikam dia bersiaran ngalah ke usai tali dia kunya Amir FM. Ya kejajik kumaikam orang kena tepat nasib ke dia lepas untuk info, Piala Dunia nang banilu nang demam Piala Dunia nak kini. Jadi tak tepat ngeringa dah. Kita pasang untuk info Sukan Miri FM.

Ya, okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat kejap. Ingatlah kau saya tali dia kenyam Mira FM Info Sukan. Info Sukan Mira FM. Piala Dunia FIFA 2026. Jadi saingan lewat ini lo nak senang saingan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 lepas tesiok nak persaingan ya bayaklan. Medan kenempam lo nak si England dengan Argentina nyukuplah senarai pad de pasukan ya terbaik tekak semifinals. Dari siok aksi ya jadi kat Stadium Miami, England lepa betik medan ilun asi dah tapa. Ngujung ke edang ngalah Norway 2-0 siok masa tambahan. Norway yang mesti gun yang ada yang lancin Andreas Sejedrup. Ilun asi kat ini siok 6 jam minit ke 36. Medan ilun asi ke lepai nala England pemesik gun Chin Jude Bellingham siok minit ya ke 47. Kedudukan temcaca habis minit ke pian puluk dengan siuk masa tambahan Wira England. Mesik cagun siuk minit ia ke pian puluk telur. Nang ujung ke The Three Lions tai ke semifinals. Dalam perkenaan pula juara bertahan Argentina pekuat tai nang slot semifinal. Semidan lo nasib ke ini yang ngalah Switzerland teluca. Argentina ada yang ngan main ngan lawan da Switzerland medan mesik gun sio minit ke puluh ngebaya Alexis McAllister medan lu nasik ke ini sio minit ya ke 60 ayah Switzerland mesik gun kuun Dan Doi lu nasik ke ini nang babak ya ilu nasik sedih lala medan Ida paksa main puluk usa Tok Midan Preambolo ilun asyik ke ini siuk kad merah nang minit ya ke 72. Jadi ini ngujung ke ilun asyik ke ini Argentina halak peluang inilah ngana masyik cagun ngebayak Julian Alvarez siuk minit ke ca atau puluk dua kena Lautaro Martinez ngemetep Argentina tai nang slot semifinal siuk minit ya keca atau 20. Jadi jadual nang semifinal jam Malaysia no nasib kali ini Perancis lawan ngan Sepanyol siuk 25 atau 27 umum 2026 jam 3 mempam ngan England lawan ngan Argentina siuk 26 atau 27 umum 2026 jam 3 mempam dua-dua aksi ini lunasik nang aksi ya menarik lah ya ya ke peluak ataupun ke mungkin ilu nasi aksi-aksi menarik medan ida ke pepunan tiket tai ke final Piala Dunia FIFA 2026. Jadi ina tua info sukan tau ini info sukan ini lepas dia kuona tu yang ke DJ Leo majulah sukan untuk negara satu bola satu dunia. Okey, nasi info. Okey, kusi kumai lumong. Sangat nak kumai kemdek kejayaan ngelaka usia tali dia kenyamir FM. Nang info sukan tau ini. Jadi pencoba pemong kejayaan ngelaka usia tali dia kenyamir FM. Abik jam 6 tetap tau ini. Nah.

Ya, okay, tinggal sana ke kami kami dek jaya ngelak ke usia tali dia kenyam FM cablian ya selawanan kumai lomo sana ke nang tamingko tabuet tepat tahun ni. Okay, selamat tamingko kumai lola angan kami kami dia tem kejaya ngelak tiga tawalan kumai kami sana ke. Jadi ini info ya banyak lah nak ke kusi kumai lomo. Jadi lo nasi kali ini ya naikin upis perkeso ya kuma ngadang-ngadang ini oh. Ilu nak asyik kat ini apa na Puan Kebing Cin Kampung Long Tepen Baram ya ini pas untuk tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah lah ya apa na sukat nai ka upis perkeso miri atau pikam sukat tai telepon pala Puan Siti Norimah ya ka 0-26-0-PN ngan apa kenapa kuma Elviana antai anak agang cin kampung Long Selaan pekina alok pa apa na sukat naik ka upis perkeso ka miri pekina pula acau sala cin Suling Avon cin Long Tujang ya pekuat pa apa na sukat naik ka upis perkeso miri ngan dalam on utu-utu ya ikam kelok mutu pai ikam sukat tuap mutu jam pegayang ya pala Puan Siti Norimah 0-26-0-PN ya hina saya pas untuk ke tuntutan faedah lah dalam perkeso ini ikam sukat teka upis perkeso kak miri kini ya jadi ina saya info ya baik lah nak kursi kumekam dia kerja dengan lah kak usia tali dia kenyah miri FM ya kira apa ini tak kira suka bersiaran dengan lah yang tiga tahu aku mah clearance long pemung kerja dengan lah yang ikam dia cah dia lepas like ilu kak usia tali dia kenyah miri FM Adik kata Helen ke baik kam lah okey. Kira apa ini tu nah jam 6 nai lu pencok ringan dah siaran cin YFM Impan Kucing ngan nawais ngan nak apa lah begitu jaga tiga agak lah. Jaga tiga pengumuman lah jaga tiga tira lah. Okey selamat tetap ku mai lomong nampak mikam kejaya ngan DJ Helenik ya. Selamat ujung minggu, selamat tamingku tau buai. Okey napa ikam pakai cablian cin Dewi. Ya ini kena bye bye.

0: 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
1: Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua, tidik baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bansa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayuh nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu, Siti Ari Kelai, menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai, Raja Charles Brooke, berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti depegai Sultan Brunei, sidak ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih, suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar, suah bekayau anak. Ngau bansa Urang Ulu ti mudih ari Apokayan, dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah serta berdiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang, suah nyadi saksi, sidak ke bekayau kudi ngai pangandiri. Kenuk kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu ari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu tidi depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah, Rajawa ari Kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Ke sekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban serang munsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Aik, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngena ngepan kayau, bebahi terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apukayan di Kalimantan. Balakayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diseluh, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megap mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami, Bah YFM.

Okey, hanya tadi lagu Kena Aku Mungkal, segmen Sadalamai kita lagu kedai Angela Latajua, Niri ke Ubuang Basah. Ya, 12 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan semua balau peninggal kita. Terima kasih laban nasuran Mila YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Terima kasih megak ngagai SM udah bergulai dengan kita ba segmen rentak ngali hari. Yang kaum program tau ke program 34 Seranyawa nemban badan ungkup ke hari Minggu tok tadi. Jadi bahasa lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu peninga nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya tu so program kami nadai berubah semina pukul 8 malam tu lagi kita nadai program bergiga entelah. Jadi pak jam akan terubah tu lagi kita deka ninga ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan. Jadi pukul 7:30 lemai, alai kami nabur ke berita lemai. Dia mega, abad jam ke terubah tu lagi, pengudah mendiang ke program Lalau Penghidup. Aku dekat maca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Baiknya dianjung kita kena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Sebelum kita ingat ke program Lalau Penghidup, kita berperinang dulu ngau Siti Lagu, Owai Sulu.

ngajar orang. Orang tegum bempuruk ngelingi ia mayuh benar. Nyala ia nepan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Nyadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jekut sempama nusui mayuh bengkah hutai ngakai sidok. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ia nabur benih di umai. Sekedak benihnya labuh ningal jalai. Nyala ia lalu dempok burung. Sekedak labuh benda tiba batu, cendadai maya tanah. Lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi, ia layu. Laban urat ia, tindak dalam, ngunjam ke dalam tanah. Dia, ia mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tegalak. Nyalai lebuh lekau tanya tumbuh, sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ya. Dengar kuliah kita, nanti kita bersih pendiang. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jaku pasal perintah surga, tang dak merti ke ya, bakal leka utai ti labuh ningal jalai, sitan datai lung rampas utai ti dah tabur buat ti ya. Leka utai ti tabur atas tanah ti berbatu, kena manding ke sidak tindengar jakunya serta nerima ya ngati ti gagal. Tang jakunya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, kena pemerinsak, ketegal jakutnya, sidak lalu mantul. Nyadi leka tiada tabur memada duri, kena manding ke sidak teninga jakut Allah Ta'ala, tang pengirau, pasal penghidup, ngau pengerindu, ke pengeraja, ngelamun jakutnya. Lalu ya ndak boleh berbuah. Nyadi leka utai ke tabur buat tanah ti amik, kena manding ke sidak teninga jakut Allah Ta'ala serta merti ke ya. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus, tidak ditemu semua bala peningau, laban ia suah dibaca setemukat nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban megak orang ti terlebak bumai serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu, kita main tugal berpadi bukit takkan main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestine, orang di bumai nabur ke benih sidak datang sumai. Lalu rinya, leka benih tau labuh di sebarang luar. Tambah megak di benua Palestine, balat benar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit benar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat, hari dalam tayok gaya ke mana hari luar. Lepas umai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai orang jalai, nyak kebuah sekedak benih menggak labuh buat tengah jalai. Bisik menggak labuh buat tanah tiami. Buat sempama Jesus itu, ia menggak nerang ke reti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama itu, bala peningau sangka aku udah terang benar. Tajak pihak aku mai kita berarti ke sekedar ajar ke tau megak diambil kita hari sempama tu. Kebenar menjadi sempama Jesus tu dituju ke yang agak dua bengkah raban mensia tak orang. Keterubahnya ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya orang ti berita tak nusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga, ngau nyadi keperansang orang ti merita ke jakut Allah Ta'ala. Awak ke kitai sama berjimat, berjalai kita ningau,

konosui berita mana tu. Terubah tu, aku uji kita berunding ke pasal balau tiningo jekuk lah talau. Bok sendang tu, kita bersimpat bagi gaya orang tiningo. Keterubah ya, ianya orang timing ngerunding tu dah ditutup. Artinya penemu tiba-baru ndang nade peluang oleh masuk runding tak kada terima orangnya. Tu bakerti leka beniah kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering ketegal ti di India lendat laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh runding tertutup tu yang kaum penemu ti salah terkejai ti udah terputus ke dulu. Prejudis keraputia. Ti nagang kita muda utai tinggai de terima kita. Orang ti ngemuan runding ti masa tu ndang da oleh maksua ajar. Kesatu lebihnya sumbung serta ngumai dirimpu nemu semua utai. Lalu kedua lebih dosa ti malut ngidup beranya. Ti ngujung kia ngai nerima ajar ti ngutua ulah ya. Jadi kedua, nya orang timuan runding tekep nemu baka tanah timabuk atas patu. Orang tebasa tu ndak berunding tekenyagam dalam utai kede dingo ya. Are tu ya ndak merti kejaku tide dingo ya. Gaya baka kangkun serta jampat nerima tang nyampatnya mego sidak melengkok ke penemu tibaru de terima. Bakau kengenak pakaian, sidak selalu kengenak tak menerima utai ti baru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berduduk dengan kita ti udah nyagam ke dalam utai ti dikharap ke kita. Kita dah suruh Allah Ta'ala mengenak untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala dengan pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang ti kelalu mayuh macam utai di kerindu dalam penghidup ya. Ti ngujung kutai ti berat, teka penting di buaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak ti di kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak ti kena kita ngidup ke diri. Tatu menyadi, mereka tidak tahu menyadi ketegal kita nada hari kalah tala lagi. Sampai ke kita nada hari bersembiang, lebuah maya hari minggu. Nama kita nyok lalu busy, sampai ke kita datang nada hari datang ke gereja sembiang lebuah hari minggu. Kita patut merasa gaya penghidup, tidak pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang tiba ke tanah tiami di mana. Baka tanah di mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka. Ia sedia serata dekat ni ngom. Ia berundiang dalam nyaga mutai kuda dedinga ya. Lalu hari tu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kuda suruh lah tala. Dekerja rejaku kuda dedinga ya. Orang tiba satu, ninga, merti, serta ngasih. Nyalai dia tu kumai, kita berarti kepasa orang tiba merita, terkenusui, jaku Allah Ta'ala. Jesus ngenak sempama tu, merangsang bala murid ya. Tidakak nabur kebeniah, jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendara ke depada ke Jesus itu, ketau ndang dekat nyadi. Nak milih kaya benih, tanah, ngau penabur. Laban dari belakang semua, ianya Allah tak lampu. Kebenar menjadi, lebuh orang nabur ke benih, leka jaku Allah Ta'ala. Ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya. Buat hati ngerunding, mensia tiningo. Ia tinabur, ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya. Kitai kebenar ndak nemu utai di kerja kitai. Laban kebenar kitai muti ngerja utai di diasuh Allah Ta'ala. Tugas kitai ianya baka penabur benih. Kitai nanam benih jaku Allah Ta'ala buat hati ngerundi yang mensia tiningo.
Pasal gaya pemujur takap nasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh beranabur ke benih yang tak patut tak ngerundiang benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matuk, tumbuh serta mansang besai. Penumbuh jakulah talapan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak masang besai, baka ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras. Bakanya megak jakulah talang, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buah hati mensianya, maya ia agak mit. Tang nyau besai tuai, nyak baru leka jakuknya matuk lalu nyadi. Menyadi, buat semua pengawak kita yang nabur ke benih, kita yang dah ngereja itu berkongsi dengan Allah Ta'ala. Kita yang nabur, Allah Ta'ala ngasuh benihnya tumbuh, tang ketau nang geriti. Laban buat Allah Ta'ala, semua pengawak tidak kerja buat nama ia, untuk itu nang mesti nyadi magang. Daban ya, nyadi orang ti gerinti utai tu nyadi. Ketau ndang gerinti diterima setelah nyadi, buat jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu, dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik balap tinga, sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping, dia Allah Ta'ala, dia bertarung apa kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ya minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan, utai tibadas, tinggului peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke Nuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke disemaya Nuan, tinggului semua utai bukai, tidak tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah Ta'ala sekuajak dia tahu ledatai kepada malam maya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu dia kau datai. Mau buat aku.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, peningah natai bawa nur aku ngenatai ke pesan berat baka ke lemai tu. Jadi tu pesan ngetas ulit alu muai entah balu. Jadi pesan tu datai arita rumah subi anak indi. Mada ke pengawak ngetas ulit enyang bini ya. Hanya enyang jenai anak gaso. Tau ke dikangau kurang indai sami. Jadi mayang wan ulit ianya malam hari 6, 18 bulan 7, 2026. Jadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngata sulit alumuai anta balu. Jadi minta bala kabam belayan datai ngagai rumah sidak yampu ianya ba rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai bala kabam belayan ba miri nia suai mamut Sungai Selulit kabam belayan di Sibu api mega kabam belayan kebukai kanalah di disebut bak dito. Jadi penerang ke sile agi bekawa ngau pengawak ngetas ulit alumuai enta balu niang jenai anak gaso tau ke inai sami tu. Kita tau betlipun bertanya ngagai laki niang ianya subi anak indi bak nombor telefonnya 0138282165. Aku Nando Baru nombor telefon tu subi anak Indi 0138282165. Jadi isi pesan tu tadi peningah kalai madah ke pengawak ngetah sulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke dikangau kurang indai sami. Jadi mayang wan ulit enyak malam hari 6 18 bulan 7 2026. Jadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngetah sulit alumuai entah balu. Jadi kabam belayan ke ngelala kita tahu ngau pengawak tu bak rumah sidak iampu ianya rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi penerang tisiliak tak bertelepon bertanya ngagai subi anak indi nombor ya 013-828-2165. Pelaba aku terang nombor telefon kau dah disebut akunya. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke siti tu peningah ianya pesan rabat dituju ngagai kabam belayan di lipat 3 buah rumah, tembuang 2 buah rumah, tabut 2 buah rumah, tebaruang 3 buah rumah, kejemut memaloi batu 8, skim sekerang, pelasuk entalun, tanjung pais bunu, mujan murat tebat belai tituk nibuang bunu begiang, yang megak kabar belayan di Entalau ngau semua kabar belayan di Sampun Asajaya Julau Sangan Tatau Batunia ngau semua kabar belayan ke Bukai ke Nauliah dirintai ke Adito Magang. Jadi pesan tu peninga madah ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai 11 hari bulan 7 ianya kemari. Lalu dekat di Sengai 13 bulan 7 2026 ianya hari 1. Lalu dekat di Kubur 14 hari bulan 7 2026 ai pendam skim sekarang. Jadi semua kaban belayan ke ditesau dipinta datai ngagai rumah Lucy Kampung Baloi sekarang skim. Jadi aku Nando Baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu ianya pesan rabat ke dituju ke ngagai semua bala kaban belayan kalai madah ke kita ke ngelala Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai ke mari 11 bulan 7. Lalu dekat di Sengai hari 1 13 bulan 7 2026 serta dekat di Kubur ke hari 2 14 bulan 7 2026 bak pendam skim sekarang. Jadi kita ke ngelala tau kabar belayan ku dah ditesau dipinta datai ngesah penusah rabatuk ngagai rumah Lucy Kampung Baloi sekarang scam. Yang tadi ya, pesan kedua kebisi diterima kami lagi macam pesan berat ke nangkan ketuk tu pesan datai ari manggi tau ke apai alan. Jadi madah ke pemati apai ya kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salun. Jadi ya udah nadai tak udah mati 10 bulan 7 2026 lalu deka di Sungai Bebala Mayu hari Minggu 12 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke hari 1, 13 bulan 7, 2026. Jadi ia pesan apa mati tu dituju ke ngagai kaban belayan bak sekayu batang sepak, sekayu batang sekerang, batang layar, batang padiah, suai niah, YB Gera Rentap Jabu, YB Dr. Rapu, Tony Malang serta ngau kaban belayan ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Mambo Gerogok Spa Betuang. Jadi tu tadi aku nampung baru pesan tu neh, nanuk baru pesan tu pesan rabat ke diterima kami hari manggi tau ke apelan madah ke pemati apai ya ianya kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salun kuda nadai 10 bulan 7 2026 lalu dekat di intu tau ke dekat di Sungai Bebala Mayu malam tu hari Minggu tau ke sari tu neh 12 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke hari 1 13 bulan 7 2026. Jadi kawan belayan ke Ngelala kita dipinta datai ngagai rumah Mambu Gerugok Spak Betuang. Ya, tadi tiga itu pesan ke bisi di perhati kaku. Hanya di udah tu lagi dekat berhati ke pesan berat ke bukai Olivia C. Dunia empu aku.

Enggak apa ke kita udah terperindang tadi dengan lagu kedebai Olivia Si Dunia Empu Aku. Jadi lagi nampu dengan sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Apakah kelemai tu tahu ke diterima kami pagi tadi nah. Jadi tu pesan datai Aritina anak budang ke terima kami dia ubat rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi pesan tu peninga mada ke pengawak ngetah sulit serta ngupas sentabalu. Niang indaya siman anak usup. Siman anak usup. Jadi pengawak ngetah sulit ngangupas sentabalu tu ianya 18 bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ngenak jalai semayang pak rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan ke diau di semua rumah panjai ke semakai ngau rumah cuat anak buge di menua kabuang roban ngau seratua. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan di diau di serata menua Sarawak ngebrunai ke bisi ngau ngesah pengawak rabat niang siman anak usup tu tadi. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor telepon Tina 0132773166 tahu ke bertanya bertelepon ngagai nombor endat 0194978507. Aku nyebut baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit serta ngupas entah balu. Niang siman anak usup. Niang siman anak usup. Kena 18 bulan 7 2026 pukul 7 lemai ngena jalai semayang. Baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor Tina 0132773166 ngau nombor endat 0194978507. Jadi pesan enangkan ketu ianya pesan ngetah sulit serta muai engkebalu. Jadi pesan ngetah sulit tu diterima kami Ari Eliana Michela Lemba tak ke ucu Niang Thomas anak Joseph Balia. Jadi pengawak ngetah sulit tu dintu maya pagi hari 6 18 bulan 7 2026 baru malipin ianya ex tuai rumah jampung nanga banyau meruan kapit. Nanga banyau menuan kapit. Jadi kabar belayan ke jauh tau ke atai malam hari 5 ngau nguan ulitnya. Jadi pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai semua bala kabar belayan ke ngelala niang enya Thomas anak Joseph Baliah enya laki Simo anak tukau kelebih agi ke disebut ditu ianya usun anak jalak sida usun sebiliak, sida jenggut, injuak anak jalin, dina anak jalin, belayau anak jalin, sida jambun anak magai, jandun anak magai, terumah nyamuk anak jab, rambu anak jalak, di rumah latau lembang, jantang di Cesehait, bidah anak lipa di Sungai Kapit, inai miluh tau ke bini sigan di Tatai Kenyalang, bala anak jegai di Tatai Kenyalang, injam anak kanyan di Nanga Usun, bini terumah sebuah Nanga Merama, Cigu Intiang anak Sawak, Empawi anak Sawak, terumah Manuk Manca di Sungai Yung, Sira Jayan pengulu Sano anak Magai di Tatau, Kaca Ucuk Gesi di rumah bakar di Batarajang, James Jarang bak jalai terusak, ex Cigu Jaman anak Baliang, terumah Naruak, bini Lebun di Sungai Amang, ngau semua kawan belayan ke Bukai di Menua Bukai ke ngelala niang tu ke nauliah di Selintiang tau ke dirintai ke Dituk Magang. Jadi semua kita ke ngelala dipinta datai Magang. Jadi inti kak nemu ngau silih agi berkawu ngau penusah Rabatu kita tau bertelepon ngagai Jimmy Thomas Ili inya anak niang bak nomoria 0133324084 tau ke Jini Tugung inya menantu 0193294084 tau ke Ella Lembah
0105871608. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan ngetas ulit serta muai engke balu. Jadi pengawak ngetas ulit tu diintuh nyak pagi hari 6/18/7/2026 ba rumah Lipen tau ke rumah X ter rumah Jampuang nang banyau menuan kapit. Jadi kawan belayan ke jauh kita dipinta datai malam hari 5 ngau nguan ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai bala kaban belayan ke ngelala niang Thomas anak Joseph Baleh tau ke laki Simo anak tukau. Jadi penerang ke silia kita tahu bertelepon bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili pak nomor ya 013-332-4084 Jini Tugong 019-329-4084 ngau Ella Lemba 010-587-1608. Ya tadi pesan ke bisi dia perhati kaku, jadi berarti ke sekedar pesan ke bisi dia terima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan Ari Sain anak Ramba. Jadi madah ke muai entah balu binia ianya Mian anak Jantiang. Jadi pengawak muai terbalu tu ianya bak rumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melogu Skim Seri Aman Maya 18/7/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kediau di Lubuk Antu Semunih Baru Serubah Ulu Lubuk Subuang nanga kesiat piamega kawan belayan di Batu Lintang Undup Sungai Labi Temiang Sengkuang Ilik ngau Kampung Ridan Melogo Skim serta dituju ke ngagai semua bala kawan belayan kebukai kena uliah dirintai ke dito. Jadi berita keterang lagi bekawa ngau pengawak ngintu 100 hari ngau muai terbalu tu muai terbalu niang Mian anak Jantiang tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai Sain anak Ramba buat nomor ya 013-388-277 aku nanda baru 013-338-8277 nyak tadi nombor telefon Sain anak Ramba nanti dekat nemu ngau silik agik berkawa ngau pengawak angin tu 100 hari ngau muai entah balu niang binia ianya Mian anak Jantiang jadi pengawak angin tu 100 hari tu dekat diintu ianya 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi barumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melogo Skim Seri Aman.

Okeynya tadi lagu kedepai data darah tampun puji pemantik niap atau ke ngituang pemadas atau kutai kedikingian ke bas siku-siku indok darah ne. Hanya di pukul 7 lemai itu lagi mai kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Tan sebenarnya atau lagu kena kita berperinang lagu hari Joni Aman. Bapadunya wangau Jospin Jalian pergi setak wanajar.

0: Allah nama apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin. Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 15 dalam musim selama. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyadi akadirik ngintu misteri kudus. Nguati kengasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku, uleh penyalah aku tiba lah dudu. Nyak kebuah aku minta Maria titi berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau rasate, lalu kita menyadi aku. Bersemayang aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi, lalu pemayek di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai.
1: Amin.
0: Kumpul semayang. Bersemayang kita, Allah Ta'ala timandang ke penampak pemendar nuan ngagai sidak terlelang ninggalkan nuan. Awak ke sidak tau pulai baru ngagai jalai ti betul. Lalu semua ti ketegal pengarap di aku sidak disengkau menjadi Kristen. Nimit ngambil ulih nulak sebarang ti nyakal nama Kristus. Serta nakal ulih ngerja semuanya ti bebasa ke nimit tu. Dengan jisa Kristus Tuhan kami anak nuan hidup lalu merintah ngonwan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama yang.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca hari Nabi Azaya bagi 55 ayat 10 ngagai 11. Ko Tuhan berjaku, leka jaku aku bakal seleju ngak hujan ti labuh ari langit lalu mereai ngagai dunia. Sidak ngasuh utai ti ditanam tumbuh lalu mansut ka benih ngambil ka bisik ditanam ngau pemakai ngambil ka bisik diempak. Bakanya meh jaku ti pansut ari mulut aku. Ia tetap dekat mujur ngerja utai ti udah diperambu aku ke ia. Ia dekat ngerja utai ti diasuh aku kerja ia. Jaku Tuhan.
4: Terima kasih Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara saud lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik lalu tumbuh lalu berbuah 100 kali lipat.
5: Lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik lalu tumbuh lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Nuan ngayan ke diri sino ati kemenua lebuh nuan ngasuh ari hujan. Nuan ngasuh menua ame. Nuan ngisik sungai ngau ai. Nuan ngasuh utai tumbuh.
5: Lalu sekedar benih labuh batanah ti ame. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Bakau tu ku jalai nuan ngerjanya. Nuan ngasuh ai hujan manjah tanah. ti udah dicangkul. Lalu ngasuh tanah serap diisi air. Nuan ngasuh tanah lembut ngena hujan ti mesik-mesik. Lalu ngasuh utai ti ditanam tumbuh.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Nakak meh pemayung utai ti diasuh nuan ketau kami. Nuan merek kami mayuh utai. Di sebarang dua nuan berjalai. Padang rumput nyau penuh. Laban jelu tupe.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Serimbing bukit nyau penuh laban pengagal. Padang nyau penuh laban jelu bedus. Emperan nyau penuh laban gandum. Semua utai manjung magang. Lalu belagu gaga ati.
2: Lalu sekedap benih labuh bak tanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
4: Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngagai orang di rum. Bagi 8 ayat 18 ngagai 23. Aku ngira pemerintah tidak tat ke kitai dia tu. Nak uliah dibanding ngau mulia tidak kak dipandang ngagai kitai. Laban semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala, nang balat lelengau ganti Allah Ta'ala, mandang kebala anak ia. Laban semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala, nang ditaga, nadai reti agi. Ukai oleh peneka si dampu, tang oleh peneka Allah Ta'ala, kengaga ia bakanya. Ngarap ke semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala, dilepas kari tubuh sida ti nemu buruk. Lalu boleh penglepas ti bemulia, tindangi bala anak Allah Ta'ala. Kita nemu semua utai tidak gagal Allah Ta'ala berdemuh magang nan kediri pedis nyentuk ngagai dia tu. Baka ino keradai dekat beranak lalu ukai seminaknya aja. Tang kita impu ke terubah diberi Roh Kudus megak berdemuh dalam hati kita nganti diri diru nyadi anak retinya tubuh kita ditebus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: baca adanya kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 1 ngagai 9.
2: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus pansuat dari rumah lalu duduk betebiang danau. Mayu hamat orang begelumu ngelingi ya, nyalai yang depan sebuah perahu, lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri betebiang. Ya lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sidak kena jakuk sempama aku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebuh yang nabur ke benih, sekedak leka benihnya labuh bak jalai raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekedak labuh bertanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya matuk tekalanya leban tanah dia mabuk tang lebuh. Mata panas niki sidak kena pancar. Mata panasnya lalu layu laban sidak nadai urat. Leka benih ti bukai labuh bak madang duri. Lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak. Benih ti bukai labuh bertanah ti ami lalu berbuah. Sekedak mansut ke 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Awak kurang kebisi pendiang ningal. Injil Tuhan.
3: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Semelemai bala menyedik dalam Yesus Kristus. Lama itu kena 12 bulan 7 kata ingin itu. Hari Minggu ke-15 dalam musim selama. Sekedak pesan ke berat atau ke berguna kuliah diterima kita atau ke diperhatikan kita berminggu tu, jakulah tala bakal hujan ti mai penghidup. Kedua, ati ti ningau ngau merti mansut ke buah. Ketiga, penusah ke nyadi dalam penghidup kita nak ulih dibanding ngau mulia ti dekat datai lah. Keempat, semua utai ke di tempat begulai dalam pengandal ke semaya Allah Ta'ala. Jadi berjaga satu hari buat saya kita ningau berkena ku jakul Allah Ta'ala nyak bakal hujan. Lalu nyak tadi ngasuh mansut ke buah hari dunia kita tu. Baca kedua hari baca ngayoran di Rom utai ke tempat nganti ngau penuh pengandal kemulia ke dekat datai.

0: Lalu baca Injil, Jesus nyebut pasal sedak ke nabur ke benih. Lalu kita bisa ningal berpengujung tadi, sekedak benih, maksud ke benih atau ke berbuah, mayu hamat, sekedak 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Jadi, nama baca atau ke pesan kuliah diperhati ke kita dalam minggu itu. Kesatu, Jaku Allah Ta'ala merik penghidup. Lalu kita nemu Jaku Allah Ta'ala ianya buku kudus ke dipegai, ke diperhati, dibaca kita nyak. Jadi, gereja semampai merangsang kita ini tiang hari maca buku kudus kai seminar kita datai maya hari minggu. Kedua, muka hati kita awak ke pengarap ulih mansang. Ketiga, sekadar penusah tu ke kadang-kadang penusah tu tadi tahu nyadi ke dinding tu ke nyadi ke penagang pemansang dalam pengarap kita tu. Lalu pengandal dalam semaya Allah Ta'ala ni sikit dekat datai laban Allah Ta'ala nak kalak ngemulak ke kita. Lalu kita nemu mega utai ke degaga Allah Ta'ala ni sikit penuh ngau pemanah kita ke ngasuh utanya jaitan Allah Ta'ala ngagak semua tu ke nampak utainya manah maga. Jadi berminggu tu sama mereka kita marati ke satu bekeni aku uliah semampai ningal jakut Allah Ta'ala dalam penghidup aku bersari-sari. Kedua, bekeni aku uliah muka hati aku lebih lagi ngagai Allah Ta'ala ni tengah hari. Kepenuh dia benar. Bekeni ke pengandal bersurga tu tadi tahu mantu aku dalam pejalai pengarap aku ni tiang hari. Sama kita yang aku pengarap. Aku harap ke Allah Ta'ala.
1: Apa itu mengadu berkuasa. Pengagak surga mengadunya. Lalu harap ke Jesus Kristus anak tungaya Tuhan kita. Tidik kandung hari Roh Kudus. Diada kemeria dara bungas. Merinsa ramo Pontius Pilatus. Diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka. Bari ketiga yang kakaru hari pemarai. Ia niki ke serga. Lalu dulu abas pihak kanan Allah Ta'ala. Apa itu madu berkuasa. Harinya ia dekat datai. Ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus. Gereja keteliti kudus. Saung rang sante. Pengampun dosa. Pengangkat tubuh. Ngau penghidup ti meruang lama. Amin.
0: Semayang peminta. Kristus ngajar kita yang nak jakuk sempama. Kristusnya penabur benih jakuk Allah Ta'ala. Harim kita ngamat ke ajar ya bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke gereja di dunia tu, sari tu. Dekat bakat tanah ti mana ngemansut ke buah ti lebat, ti berlipat-lipat. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai ke megai perintah menua kita. Nangi kala tala serta ngerja pengawak timeri pemanah ngagai orang mayu. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke orang kagi kakang hati dalam pengarap. Ngau ke orang kemerinsak ngenat ke pemedis. Ngambil kesidak nerima jaku ala tala lalu uliah berubah. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak kurang ke sakit raya kena mudiri dekat ambis penghidup di dunia tu. Dekat tertemu ke pengarap ti benar. Tinggal sesidak likun serta lantang hati. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah telapai dari surga. Nimit arinuan seruran ngemansut ke buah. Di mana nitiah ketujuh tidak turnuan. Kami nyerah ke peminta kami tu ngagin wan. Ajar kami ngambil ke kami nemu. Pemesai rega berkat. Terberi nuan ngagin kami dengah Kristus. Tuhan kami.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan. Allah Ta'ala di pengagak semua utai. Laban hari pengeraja nuan. Kami sudah nerima ruti. Tadi suak kami ngagin wan. Buah hari tanah. Ngau pengawak jari mansia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat meh nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengeraja nuan. Kami udah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mansia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: bersemayam bala menjadi dengan mereka piring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Taala pai ti pemadu berkuasa.
1: Awak Tuhan, Tuhan nerima piring bacari nuan kepuji ngau mulia nama ya kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Pada telah piring gereja nuan no Tuhan seraya gereja bersemayam ngagi nuan lalu beri awak ke piring itu diempau oleh sida ti Arab sida tahu mai lebih lagi pemesan.

0: kita
1: lalu ngauruh nuan
0: kati kita
1: kami nyerah ke yang agak Tuhan
0: haram kita beri terima kasih agak Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nya sigi ngena serta patut
0: dan betul alamat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur beri terima kasih agak nuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama leban kami nemu tu dempu mulia nuan tibangan besai nya alai Nuan datai nyelamat ke kami tengembuan tubuh tinemu mati ngena kuasa Nuan ti Allah Ta'ala. Lalu indah Nuan nampak ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambi kepun pengelabuh kami tau nyadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengan ya sedang melekat nyembah Nuan ti Allah Ta'ala lalu gagah bergulai dengan Nuan berlama-lama awak kesadar nyawa kami kami bersemayang senyawa engkau sidak dalam siti panjang puji lebuh kami muji Nuan berlama-lama.

0: Tanda amat kudus Tuhan pun semua pengurus nyalai gagak kudus pemerintah kami bersemayang turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak ayam pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengkar ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu mpok ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih yang nyuaknya ngagai murid dan nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat tibaru serta meruan terika dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti pingrum ngecalis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami aruh betungak muang ngan nuan lalu melawan nuan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai sudah ngelantang ke atinuan sepemanya rebak awak ke kami aruah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyair, Tuhan kami bersemayang ke mana, kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat ngau penatai, pengelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia nangai Tuhan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus anda jemput ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda madak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana kemendar ke pemayak ngau penyerakub nitih ke penekan wanti hidup lalu merintah ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: ada tu anak domba Allah Ta'ala tu mahyati nanggung dosa dunia dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut nurma datai tang sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah komunian bersemayang kita sepengudah ngempa pemberitahu kami bersemayang Tuhan awak ke oleh kami tengah berbagi dalam misteri atau hasil penyelamat pemberitahu bak kami tahu majak mansang nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kelatala ti pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih kala.

Selamat lemai peningap gulai dengan aku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari Minggu 12/7/2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyadi palan keterubah ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Raban nembiak pantai damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayo ngau polisi perintah Sarawak. Nya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat nempak sejarah dalam industri semiconductor nyadi palan keterubah di dunia ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Premier Sarawak Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke teknologinya tingena kaca. Nyadi kerban keterubah dikena nganti silikon ke dikena jam kediato. Sarawak megak benung memansang ke teknologi chip berpelasar ke panca penampak ngenegap kagi penduduk negeri nyadi hub teknologi tinggi. Ia maksud ke Jakuto bahawa pengrami bergempuru ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching. Premier megak berkongsi ke pemujur ngasih ke robot tiulih mandang ke tanda ajat ti ditengkebang engineer menua tu bak Western Digital mandang ke penau negeri tu nyadi ketuai dalam teknologi semiconductor tikas dunia. Yang harap ke pemujur tu ulih meri inspiration ngagai rebak baru terus ngemansang ke ekonomi baru Sarawak. Premier Sarawak Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemberi dana endowments penyampau RM5 juta disedia ke ngagai gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikena ngenegap kagi pengawak raban alumni dalam berjalai ke program pemansang komuniti di Meruan. Premier maksud ke perkaranya lebih berjaku bahawa pengrami bergempuruk ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ya nyemata, madahkah agihnya mesti diatur ngau profesional serta Meruan ngabik ke Asia ari pokok belanja oleh dikena ngatur program pelajar, forum ngau aktiviti pemansang modern Mensia timrik penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya, bala alumni dilalau ngambil keterus merik bantu dengan cara berkongsi ke penemu, penelebak, ngau pemujur sidak ngagai nembiak rebak baru. Raban nembiak Sarawak kelebih agik bak sita dun pantai damai dilalau belajar ke bidang penerbai bilun ngau engineering. Yang ngembuan tuju ngada ke Mayu Agi pakar Ari Menua Tu Umpu dikena merangsang industri strategik negeri. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah dikena nyapainya sidia sida patut nguasa sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM ngambil ke uliah ngerebut peluang kerja jemahila. Sarawak ukai semina berguna ke Mayu Agik Driba Bilun ngau engineer bilun tak megak saintis ngau raban profesional dalam sektor aero angkasa ngau teknologi tinggi. Ambil ke contoh, Eborneo merik peluang kerja dalam industri tu. Ya maksud ke jaku tu bak pengrami anugerah nembiak pelajar ti nyulut renggat dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Berbangunnya, bisik 186 ikut nembiak pelajar Ari Sitakdun Pantai Damai nerima anugerah pelajar Ti Nyulut 2026 Ari Biro Pelajar Pantai Damai. Anugerahnya disuak ke ngagai 22 ikut penerima ujian penilaian Dual Language Program UPDLP 117 ikut penerima sijil pelajaran Malaysia ngau 4 ikut penerima sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah akunya nyadi perangsang ngagai nembiak pelajar
ngambil ke terus nempak penyulut serta nyadi modal mensia ke berkualiti. Perintah Negeri berjalan ke mayu macam inisiatif pelajar yang kaum UPDLP ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak kena nentu ke mayu agik rakyat Sarawak boleh akses pelajar ti berkualiti. Berindih hari perkaranya, dia apaindai raban pengajar ngau sekolah dilalau terus bergempung ngirang nembiak ngena peluang pelajar ke BC disediaka. Kita diatur penuh mendiang ke berita hari YFM. Program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat bagi Menua Sibu 2026 menerima timbal ti cukup manah dipuji nyadi pelasar ke efektif dikena ngenyemak ke mensia mayu ngaba macam polisi inisiatif serta bantu ke bisik disedia ke perintah Sarawak. Dorothy Edward ti sama ngulu ngeranggai perami pengeraminya madah ke program tu meri awak ngagai mensia mayu nguliah ke penerang terus ari agensi perintah serta berarti ke mayu macam perkara ti tau pulai ke pemaya. Yang harap ke program SKS tu dekat terus dipejalai jemaah ilak ngambil ke mayu agik komuniti kelebih agik raban nembiak boleh penerang berkawa enggau polisi perintah serta peluang pelajar ke bisik disediaka. Kelimpah harinya megak, Muhammad Khairuddin Rushdi Ayufan madah ke programnya yang dipelasar ke cukup manah dikena ngerapit ke kawa antara rakyat enggau bala pemesai menua. Kok ya, program ke dipasuk mayu bengka agensi palan pelajar tinggi ngau pengaji ngemuntang ke mensia mayu akses ngagai servis perintah peluang pelajar ngau kerja ti disedia ke pemanjai program tu. Lebih 600 juta ringgit sudah diungkup ke ngagai komuniti Engkari dikenak berjalai ke mayu macam projek pemansang serta ngegap ke ekonomi peranak dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Ai Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh Mada agi belanjanya nyengkau 400 ribu ringgit ungkup pengawak ngagak gereja Anglika serta bantu khas ungkup komuniti pemansang ngau pengelikun genturong tumpuk pendiau JKK ngau Biro Induk Rantau Kemayau Manis. Kelimpah harinya sepenyampau RM100,000 diungkup kari baru program Transformation Menua Pesisir RTP ngagai JKKK Nangas Paya ngau Nangas Tamang. Ya maksud ke jakut tu lebih berjadi ke program Randau Solidarity Community Renggat bagi Menua Seriaman di Ulu Engkari. Kok ya, semua perambu pemansang renggat komuniti mesti disediaka dengan komuniti pemansang kanang menua sebedau dikenatai ke ngagai raban berkuasa ti bekawa serta dikena nentu ke projek dipejalai nitiah ke atur perambu, berurun serta nangkup guna peminta rakyat menua. Pengawak ngelaban pengerekai penyakit nyamuk Ukai Semina tanggung pengawak perintah tau ke raban perintah loka ajak tang belak berguna ke kerjasama ari semua raban. Kaman Kaunsel Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus madah ke pengawak tu berguna ke komitmen tik meruan ari semua renggat raban bangsa laban penyakit tu boleh ditagang anti rampak menua dijaga bersih serta nadai nur nyamuk Aedes tau betelur. Ya, nyemetak madah, mensia mayu hendak patut berasai lantang hati ketika penyampau kes sakit nyamuk di Sarawak udah kurang entik dibanding ke ngau negeri Bukai. Tang, semua patut seruran berjaga-jaga dikena nyeliah penglekai igi penyakitnya. Yang lalau komuniti, ngambil kecakah berjalai ke atur nagang dikena nyeliah penglekai penyakit tu dengan cara meresah serta munas kepalan ndun nyamuk Aedes betelur bak genturuang-genturuang tumpuk pendiau. Yang maksud ke jakut tu lebih nutup program nagang penyakit nyamuk renggat upis kanser pelilih Serian di Serian.
Komuniti di Pelilia Lawas dipinta terus ngenegap ke semangat berserakup ngau kerjasama dikena nentu ke agenda pemansang di kandang menuanya oleh dipejalai ke ngau Amaruan. Kawan Parlimen Lawas Dato' Henry Som Agung madah ke sokong Mensia Mayu ditegap nyadi kunci pemujur berjalai ke projek di Perambu Perintah Sarawak ungkup ke pemayak semua. Kod Dato' Henry, Perintah Negeri tetap komited berjalai ke Mayu bengkah projek strategik di Lawas. Tok Nyengkaum pengawak ngagak palan penyangkai kapal Tasiak Dalam, Kuala Lawas, Padang Bilun Lawas ke Baru serta megak rentayan jalai alun ngau jematan. Projek-projek tu dikarap ke oleh ngangkat ke atur penyambung, nyungka aktiviti ekonomi serta merangsang pemansang ke pelilih menua utara Sarawak. Yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 pagi menua Limbang di Lawas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak nyadi palan ke terubah ngasih ke storis dis berpelasar ke kaca. Raban Nebiak Pantai Damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayuh ngau polisi perintah Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, ari bidak berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday Inn Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai dang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya, besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai, lalu nyedia ke peluang kerja ngagai rakyat menua tu. Hotel kedigaga ngenaung kuas RM14 juta tu bisik 165 IT bilia, lalu dimpu begulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group, lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang, ianya tepat lagi kurang Arimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

Okey, lagu Ari Anderson dengan Lai Ati Tua Sama Sebakah Nyana Berasai ni 54 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, kita lagi mengkam gulai dengan aku Min Bak Sada Lemai. Berkongsi ke sekedar berita atau ke info hanggai bala kita ke alamai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi dan kita ngau lagu-lagu. Hanggai bala peninggal kita ke benar ngenat ke diri ba ujung minggu angkanya pergi lah nyudah berengkah ada ke nurun kerja. Harap kita itu tadi lantang meh bakal ke Sarito api mega udah berasai puas hati laban pengawak udah mujur di kerja ke kita bakal ke Sarito. Yang uju bala peninggal kita ke busy appointment kini dulu aku ngingat ke kita ngambil kita tahu meresa akad klinik kita yang kau appointment online kita kini bakal ke lemai tu atau ke malam tu ni ngambil pergi lah kita udah ngadang udah sedia dekat nurun tumu atau ke lawan kini ni udah temu mayani kita bertemu dengan dutur mayani kita busy bertemu dengan orang bukai atau ke mayani kita busy pengawak ke patut ditembuk atau ke dikerja kita bakal hari satu pagi lah. Ya, jadi aku dekat terus merindang kita ke lemai tu peninggal dengan lagu ku dah dipilih dah ditusun aku baiknya kita ke diau di rumah benung bak rantu jalai jama ke dia tu. Lagu kita ke sekali tu peninggal lagu Ari Veronica Natasha Nuan ngelengka aku melekat.

0: padang ke balo. Tajak aku lutut. Mayuh tak ada temu aku. Kita mesyu tu. Untak kita. Nada uleh kita ngambil ke utai yang temu kita megang. Nada uleh.
1: Ya.
0: Yeah. Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi. Punya tiga universiti belajar. Eh.
1: Nah,
0: ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya. Yeah.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nak. Nanam jaku kasih apa. Nanam lado. Balo kita nanam lado. Tajak aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado. Lah aku kaku. Hanya kita itu. Tak tahu tak. Mulai. Mulai. Anak mendak ke. Rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD. Kunggai mendak bala kita. Anak makanya.
2: Pemujur ke uleh tua. Sigit daripada orang. Nyadi ke buah randau. Tang. Cerita di belakang. Bekeni tua nguleh ke pemujurnya. Seminak tua. Ngasai ke ya.
3: Dani tua tumu. Tinduak tua laun. Labuh. Terap tertingkap. Seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.

studied by Remy Ray Jeremian Amua. Ya, mana pengawal kita ke malam tu opening ya? Ya, ngau-gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu. Habis semoga hujan berberis nak lama ni. Baiknya malam tau ke lemai. Bang hujan ke makanya uliah mai pemedis ngagai tubuh tau ke isi kita ke lebih lagi kita ke enangnya nak entutan enti ngelaban hujan. Ngau gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu ngarap ke bala kita itu tadi na mudah ke nunu utai sebarang tau ke betunu ke sampah hanya di apinya tadi nak dirara tau ke nak diperhati ke kita abang pengawa nunu sampah tau ke barang utai uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke genturong pendiau nyeng kaum ngangus ke kampung mega. Jadi depan maya hari ke angan bakatu peninga seliah ke meha pengawa nunu ras nunu sampah boh maya hari ke kelalu angan. Pelimparinya mega kita anang jampat nempaluang tau ke muai butul air ke agi bisi air ngagai tanah laban air ke tau ke butul air ke agi bisi air bad dalamnya kebenar yang mega uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke kampung laban hari pancar matahari tau ke pancar mata panas jadi utainya tadi uliah ngidup ke api mega laban plestia engau air enti dipancar mata panas uliah ngidup tau ke uliah nyadi api laban udah kelaluangan lebih hagi ba butuh plestia enti bisi air ba dalamnya. Limparinya mega utai ke uliah ngangus ke rumah hananya lah baka kita itu tadi kelalu mayuh berkena ke pelak atau ke sukit ku kita ini yang kaum nyambung pelak kediri berumah tau ke ngelak ku tai ke dikenak kita lebih lagi ba perengka elektrik ke dikenak kita tadi ngelui ari utai ke patut ambil ke contoh atau kami ke banding nanti kita itu tadi benuang bertesah atau ke berbasuk ke garik tang mesin gariknya tadi nyau dilak kita sari semalam atau ke dua hari kini nak ingat dipadam kita swissnya pun ngujung ke swissnya tadi ke lalu angat mega peninga. Sekedar perkara kebuka uliah natai ke tau ke natai ke penusah mega nyeng kaum kita ke ngecas telefon tau ke power bank ku kita ini kelalu lama mega uliah natai ke penusah hangus ngagai soket tau ke ngujuang ke hangus ba rumah kita. Kita berarti ke perkara ke bangsa tu nyengkanya di pedak kita nantu berat ku kita ini laban udah terlebak ku kita ini jadi kita ngelak kaja telefon kita itu tadi dicas hari malam nyentuk ke pagi pia mega karan ke dikenak kita yang tadi nak dipadam pengudah kita ke ngenak. Jadi perkara kebukai ya patut diperhati ke kita yang mega bab pengerai kita yang pu peninga ngau gayari ke kelaluangat seliah ke diri kita itu tadi berjembi tau ke kelalu lama baru mata panas ambil ke banding yang kita itu tadi rindu ngerja pengawak ba sebelah tanah jadi pukul 4 tau ke pukul 5 mata panas mayanya agi benuang angat jadi mayanya mega kita itu tadi patut nyeliah ke diri meh atau kekurang ke agi ngerja pengawak ba sebelah tanah lebih agi kita kenang rindu ba pengawak berjalai ba ndur palan ngelantang kati ba tebiang tasiak nyeng kaum kita ke rindu ba pengawak jogging atau ke exercise nanti kita tu tadi mayuh ngerja pengawak ke bakatu ngarap ke kita mayuh agi ngirup air tau ke kira ke ngambil pemakai ke nang yang uliah nyelap ke tubuh kita.
Jadi kita terus berperindang ke sekali tu peningang. Ngau lagu ku dah dipilih aku merindang kita jam ke dia tu. Baiknya kita di rumah atau ke benung kerja pengawak ke Bukai. Benung kerja kini jam ke dia tu. Terus gulai sejalan dengan kami. Sadalamai lagu hari Afdo segala. Berpadu nyawa ngau Marina Jara keran ke Enuan.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

kadibay danstan piyet anabang tapang ngena longga. Sige nantu liah ne henti tapang ditebang kita ngena longga. Kita nemu ga longga nya mesai ni ga mata ya ne ha pun tapang nya mesai ni ga ne ha kita nemu pemesai tau ke pemerap ne. Nalah dia sukat kita pemesai pun tapang nya begini longga tau tetebang ke pun tapang. Ianya semina cerita dalam lagu agi berkena ke Jaku Silo. Agi berkena ke Jaku dalam dikena orang lama ngenatai atau ke mantai ke cerita dalam lagu. Jadi bak sekedar kandang handu tau ke bak sekedar menua habisi ngatur program nah bakal ke di perhati ke kita atau ke di pedak kita bak media ramah baru tu tadi program SKS tau ke program Sarawak ku sayang renggat bagi menua sibu terima sambut tau ke terima timbal ke cukup mana jadi program ke bakal tu megak kira ke nyadi platform tau ke pelasar ko kitai laban utai tu kira ke ang nyemak kagi mensia mayuh ngau mayuh macam program pian mega Siti Ari Polisi Siti Ari Inisiatif serta bantu ke bisik mega ulih diterima rakyat ke diberi perintah Sarawak ngagai rakyat atau ke penderang mega boleh diterima bala rakyat ke diau ngani ba menua sibu baka program ku dah diatur inya program Sarawak ku sayang ha jadi mayuh pemanah kebenar ya program ke bangsa tu diatur di pelilih menua baiknya di sibu dah toilak dekat diatur dini kita sama ngantik ni baru-baru tadi mega ba bulan ke udah diatur di menua kapit hari pengawak ke bangsa tu megak kita uliah megak ne uliah medak kebenar ya peninga ba siti-siti pilih mua menua tu tadi mayuh macam perkara tau ku tai ke narit ati anti di sibu ya nang ya tebilang ngau mi kampua anti di kapit tebilang ngau ajat batarajang yang kaum ba pengawa asia pengelandi jari jadi pia mega pemanah rampak menua tau ke aba pemakai nya tunggak ke menua ulu. Jadi di sibu tu nak kurang mega tau ke mayuh pengelebih hai mega nanyalah bisik terbilang mega ke dibantai ke di media rama nanti kita meda manuaknya ditungku sengena surat khabar manuak nemu macam surat khabar ku kita ini tang bisik mega di menua bukai tang nanti di sibu cukup terbilang nang yang manuaknya dirintai ditungku sengena surat khabar serta dipandang ke bak TCTC jalai kelebih agi ba market besar di Sibu. Ngarap ke pengawa atau ke program Sarawak ku sayang atau ke SKS tu terus di kerembai kagi ngagai pilih-pilih menua kebukai ngambi bala rakyat di menua kebukai uliah nerima akses atau ke nerima penerang semak agi nermu agi bekawa ngau dunia ke mayari dia tu laban program ke bangsa tu mega tentu ya diguluk mayuh agensi-agensi perintah yang kaum agensi-agensi ke bukai ke uliah natai tau ke meri penerang ngagai mensia mayuh ba pilih menuanya jadi hanya bekawa ngau program ke bisi diatur kelebih lagi program Sarawak ku sayang ke bisi diatur di sibu ungkup ke tahun 2026. Jadi sekedar program ke Bukai, ke bisik di Prati Kaku tu peninga di Kuching ne. Jadi di Kuching Majlis Bandar Raya Kuching Selatan atau ke Suhagi disebut kita MBKS ne. Majak ngerembai ke inisiatif tau ke pengawa
meresah pengerai komuniti dengan cara ngatur mayuh agi sesi meresah pengerai dikena mantuk mesin mayuh berarti ketikas pengerai sidak. Jadi Datuk Bandar MBKS Datuk Wi Hong Seng madah ke ngemerat ke pengerai komuniti jadi sebagai ari agenda pemansang menua halaban mesin mayuh ke pengerai jadi pelasar ndur kita itu tadi kira ke jadi orang kemantuk nyungka ke ekonomi kita ini nanti semua rakyat egerai ekonomi pun berjalai ngau lancar atau ke berjalai ngau mana haraban hari kita ke rakyat sama mega ngereja pengawak ngau mana nanti kita yang ngemeran ke pengawak hidup ke pengerai ini jadi Datuk Bandar MBKS mega berarti ke pengerai ke mana jadi pelasa mensia mayuh ke produktif produktif artinya tadi mayuh lagi ngasih ke bantu ba ekonomi kita. Jadi ba menua kuliah ngeremai ke pemansang atau ke pemujur ba menua kita. Hanya perkara atau ke inisiatif ke BC di gagak di Kuching tu neh nya ri berita ke BC di perhati ke kota ke program ke BC di atur nya tunggak ke menua di Kuching di tu neh keliparannya mega mayuh program-program tak ke aktiviti-aktiviti fun run tak ke pelanda tu neh habis diatur ba ujung minggu tu tadi dikena kita itu tadi merangsang raban tau ke sekedar raban-raban pengerja pengawal yang kaum rakyat kita yang kaum mensia mayuh atau mega ngambil seruran ngembuan pemerhati-hati ngambil seruran merangsang drempu enggau nguluk pengawal ke amanah lebih maya ba ujung minggu. Okey, hanya sekedar program ke BC diperhati atau aktiviti ke BC diatur tunggak ke Bandaraya Kuching. Lucy M sekali itu merindang kita ngau lagu pengrindu mi kampung. Ditujung agai semua rakyat di Sibu.

0: Eh, jangan mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Eh, nak mana? Ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Okey, lagu kedibaik Leila BJ Manis Gula Batu. Ya, kita ngenang mimit berkawal ngau gula atau peningan ni harinya malam. Tentu kita megak udah ngenat ke diri. Bisinya tadi baru temu makai tang agi kak ngiga makai pemakai ke manis atau ke gula batu kini ni kue tusuk ku kita ini. Hanya Siti Ari kebuah kita itu tadi empai nyentuh anti empai tempat ku tai ke manis sebeda pengudah kita ke makai. Bisi makanya kita ini happeninga banyak kita tahu kaku kini. Ya, nama kebuah kita ika amat berkenya ni. Habis kita itu tadi rindu makai buah pinang. Ngambil ke baduk meriu aku kita ini. Habis kita itu tadi udah temu makai lemai atau makai malam. Agi gak ngulai air kopi, ngulai air milo atau ke pemakai ke manis ke bukai. Ya, bagula tu tentu kita mayuh merasa label ke disebut orang sugar atau ke ditulis orang badia gula. Tentu kita teruna-runa jadi nanti nadai tulis sugar. Kita lalu madai, oh nadai gula tu, nadai gula atau ke nadai ngundan gula. Tan kita selalu buta mata kebenaran ya. Tau ke nak merati ngamana, nak merasa ngamana laban gula tu mayuh nama ni. Gula tu bisik namanya sukrosa, glukosa, fruktosa. Yang kaum sirap atau ke ayurin, honey atau ke sweetie, nyak meh. Nanyalah bakal sidak kelalaki ngau kita ngau jakuk manis. Nyak pun jakuk sidaknya tadi pun bisik gula megak ne. Oleh ngasu kita obesity ne. Lebih lagi sidak ke baru-baru jadinya. Pedak kita anti orang dah jadi melaki bini gemuk nak. Ya tadi melaban ari jakuk ke manisnya tadi kalau maya gula ngujung ke bahagia korang tahu ke hidup ngelantang. Hanya gula ke mana? Hanya di gula ke bisik dalam pemakai kita nya kena mana kebenaran ne. Kami kita itu tadi maya malam ari seliah ke lah. Seliah ke meh ente uliah. Nang ngambil kelalu mayuh gula bak pemakai kita ini. Laban bak gula tu ukai nama ya tulis suga aja atau ke gula aja. Ya mayuh nama. Mayuh nama madu, brown sugar, nyak gula megak ne. Bisik sebut berdia gula tebu, ke gula tadi ke nyak tadi ne. Tanya tadi meh kena ya ngasuh kita itu tadi ngabur mata kita ya. Ngambil kita itu nak nemunya tadi bisik gula. Nemu kita kebenaran. Tanya kira kenama bukaya. Dan kita itu tadi oh kena ngenyamai kati kita ya. Nang awak makai mimit ke kita ini. Nyak meh berkawa ngau gula tau ke nama gula ke bukai. Ngambil kita tadi nemu tau ke berat ke gula ke bisik bak dalam pemakai kita. Jadi kira kena kat dulu aku gulai ngau kita bak segmen sadar lemai berkenang mimit berkawa ngau gula. Atau megak lagu gula-gula. Hari penyanyi kita Sweetie Ku Sayau.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 12/7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday Inn Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuh. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk mengangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga guna ungkus RM14 juta tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya terpalagi kurang Arimnoa tumpu. Pengerami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter.

0: kita. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Gautiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gautiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music IB.

0: di Sriaman 89.5.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

pemerintah malam kita ke Malam Dunggau. Lagu keterubah ya, Pastor Steve Balanggau, lagu ya, Ku Bersugang Nyembah Tuhan. Jam kita pukul 9.26 minit malam ya. Nyampung awak sedal mai hinggau DJ Min kita tadi yang 6 ke pukul 9 malam di Bandar Kuching. Nakak ke dia tu mana gari kita, harap ke nyangkung semua pengawak ke di kerja kita ungkup ya sehari tu ya. Bila kita ke agi kawak ninga kami di selampur undua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih wai ninga kami secara online mega ngena RTM klik ya. Ok, bakal selama ninti yang hari minggu berjam ke terubah kita si program Aku Boleh Penampak dikeluarkan Monica Midi. Malam tu kita mending ke tanduk program ya. Ungkap ya, hari tu 12/7/2026 hari Minggu ya. 3 jam bekali engkau DJ MA tau ke tiu bak lubang ribun. Raka program terang didinga ke malam tu di selampur menua kita. Bila kita sigi ya nang ninga kami ninting hari ninting jam. Terima kasih ya. Manya-manya tu lagu ke Disada Juya ya, lagu rancak sekejap ya. Ngapung lalu aku. Kedua lagi nginjau lagu hari kaban kita menua sepiak dan dia nyak ya. And match kemaling. Kau lagu ya, jangan pernah mengalah. Terusnya kami, Pemerintah Malam, YFM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bertemu serta bubulai baru pak program Aku Boleh Penampak. Lalu sedau kita ningat ke program kesaksian pak program tu sarito. Dulu kita merik terima kasih laban apai disrega agi merik kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak serta ninga merti ke sekedari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut program kesaksian ke pengarap Kristen nyadi saksi Tuhan endur berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai. Bala menyadik dalam Kristus semua, kuasa pemetang, kuasa sitan, tentu ya deka Allah. Enti kita muru ngena kuasa penerang Roh Kudus. Kuasa pemetangnya megak, enda uliah nganu. Enti ati kita keriang, enti ati kita keriang dilindung kuasa Roh Kudus. Tang enti ati kita lemik. Pengarap kita lemik, nadai pengarap titegut. Tentu ya kuasa pemetang nyamai dekat tamak ngagai penghidup kita. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat nusi sitik cerita kenyadi bak siku lelaki. Nyadi lelaki tu bangsa kita Iban. Lalu lelaki tu megak endang megai pengarap Kristen. Nyadi hari siti lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai pulai berjalai hari tanah. Lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai berjalai hari tanah. Nyadi kaki ia tu ndak uliah dibaik ia berjalai ke Tegal terlalu berat. Kelalu berat asai kebisik di tepan, asai kebisik di tinggal utai. Kaki yang majak berat, berat tertengut serta pedis. Ngujung ke ia lalu berjalai ke jingkik. Berjalai ke jingkik serta enda uliah nyingkang agi baka kita menyana ke bukai. Jadi lebuh yang merasa penyakit ngagai lutur, lutur meri ia ubat. Tang enda agak gerai. Ubatnya ukai nyuman ke kaki ya. Tang nyau ngasuh kaki ya majak balat pedis. Udahnya manyuh megak. Sidak sebala ngasuh ia berubat cara lama. Berubat Iban. Nyau gak ia nurun ngigak beliau. Tang meh ngasuh kaki ya tok enda gerai. Nyau ngasuh balat agi kaki ya tok. Nyau majak kembai, nyau majak untut. Jadi kepuas ia tu tadi ngetat ke diri sakit. Baru sidak sebilik ninga sekedar hari afada nge program kebisik diatur di Kuching ke diatur gereja. Jadi sidak sebilik nak masau jam lalu nurun ke Kuching. Nurun sedak tu ke Kuching tadi lalu bertemu ngau sikut father tau ke padri kediau di Kuching ditu kenang suah berberita bisik pemerik hari Tuhan Jesus kesuah nulung orang ketesat pulai ngagai jalai Tuhan kesuah nulung kesakit gerai hari penyakit. Jadi lebuh ya bertemu ngau father tu lalu bersampai ke ya father tu bersemiang ke ya lalu ngunsut kaki ya kesakit ya kekembainya tadi ngena minyak urap. Fada tu lalu ngunsut kaki ya ngena minyak urap. Fadanya megak minta lelaki tu sama besmiang arap ke Tuhan serta nyerah ke ati ngagai Tuhan. Entiknya mak ia amai dekat gerai serta lepas ari kuasa sitan kena tiang ya. Puji Tuhan, enggak kuasa Tuhan Yesus, lelaki tu gerai. Ia kedatai ngagai gereja ngau tungkat, pulai ari gereja berjalai kaki,
nyak meh kuasa Tuhan. Tang bala menyadik semua, endak tembok nakak tu ajak meh cerita lelaki tu. Lebuh kuasa Roh Kudus udah gawak bak penghidup mensia. Fada tu boleh medak, utai ke nganuk, utai ke nyadi bak lelaki tu. Jadi kok fada tu berjakuk ngau lelaki tu tadi. Ia madah ke lelaki tu sakit, sepengudah ia pulai ari tanah. Jadi lebuh ninganya, lelaki tu ngamat ke jakuk fada tu. Udahnya fada tu madah kia, lebuh ia ke berjalai bak tanah. Ia bisik ngindik utai ke di tanam urang. Laban tanah dor ia berjalainya, tanah ke diperbut ke sidak sebilik sidak sekaban. Lalu urang tengenan ke tanahnya ngena ubat sitannya tadi megak. Sidak sekaban, sidak sebala. Kempang nanik kuasa jahit bak tanah betuai ke sitan. Ngambik ke lelaki tu ndak ngerebut tanahnya. Ngambik ke lelaki tu sakit lalu parai. Ngambik ke lelaki tu ndak ngempu tanahnya. Nyadi lebuh ninga utai ti dipadah ke fada tu. Lelaki tu endang ngamat ke jakuk fada tu. Laban endang amai, ia benuang belayak berbuat ke tanah ngau kaban, ya, tau ke sidak sekaban, sidak sebilik. Tang ia ndak nyangka kaban tau ke sidak sebilik tu tadi kempang nanik ubat bak tanah ti diperbuat ke sidak kena munuh lelaki tu. Arinya fada tu lalu ngasuh lelaki tu anang jauh ari Tuhan. Enti bisik Tuhan ngau, kuasa Roh Kudus tentu yang ngelindung. Kuasa pemetang, kuasa Tuhan tu nadai oleh ngacau pihak deko fada tu tadi. Jadi fada tu megak mesan lelaki tu anang nyimpan dendam ngagai sidak sebilik ke dekat munuh yang enak cara nanik utainya tadi ke tegal belayak ke tanah. Kok fada biar Tuhan najak malas semua utai kuda digagak kabarnya tu tadi. Nyak meh siti cerita kesaksian kenyadi bak siku lelaki asal ari tengah menua Sarawak. Ketau benar diperhati ke kitai, siku lelaki keudah boleh penampak ari kuasa kerja aja Tuhan ti nyelamat ke ia ari kuasa sitan. Ngarap ke cerita tu tadi nyadi kelalau ngau penampak ngagai kita semua, malah kita kebisik cerita kerja aja. Kedekat dikunci kabar program tu, inbox ngagai page Facebook, aku boleh penampak. Jadi meh, sak.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ya, bila kita ke baru mulai ke diri hari palan-palan dah nur kita makai tau ke ngelantang ke hati tau ke pulai hari palan nur ngatur program Sarawakku Sayang di Sibu ya. Jijiman pancala alun tepat lagi bila kita ke benung berbaik ke peringkat pengangkut ya. Anang ke lalu laju, anang mega ke lalu lubah, anang berculik-culik ke handphone ya. Okey, fokus. Lepas kita ke berbaik ke kereta. Assalamualaikum now. Okey, bersama pukul 10 nur kami nabur ke berita malam hari YFM tang sedonya dua lagu dikena aku merindang bala kita lagu ke sekali tu lagu ke disada May Franklin dan lagu ya kempang kedua lagi lagu rancak Ari Tony Rumpang kau lagu ya Dara Bajia. Okey, bala kita ke benung belelak megak bak rumah jam ke dia tu ya. Okey, berandau kau diri sebilik, berandau kau bala kaban. Okey, terima kasih ya laban ke agi milih kami menjadi ke stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu pemerindang malam kita 12/7/2026 terus segulai sejalan ngau kami.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Kena ke malam hari Minggu, hari itu 12, hari bulan 7 tahun 2026. Penguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan gau matematik STEM berguna benar kena nangkut peminta pengawak puang jemaah ilang. Sapi Menteri Baupis, Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mada Sarawak kes bina berguna ke manyuh pilot ngau engineer bilun, bala saintis serta raban profesional ba bidang aerospace ngau teknologi tinggi megak diguna. Anu biar Sarawak ngau masa bidang penerbai bilun ngau kejuruteraan megak berguna kena nangkut peminta pengawak di landik ba industri strategik menua. Ia maksud ke jakutul buah berjadi ke pengurami anugerah pelajar cemerlang peringkat Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Projek New Township Semunjan tinjurangkum ngaga pasar basah ngau palan dagang ari upis pemansang ngau nyaga tanah nyauka tembu serta diadang beroperasi antara bulan 9 tau ke bulan 10 tahun tu. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sabi'i mana pemansangnya dikenal negap ke peringkat guna rakyat serta nyungka aktiviti ekonomi di Semunjan. Projek ngaga Dewan Sukan tertutup Bizilon Mimit senentang ngempu tabak tang aum bendung cakah di pejalai ngau orang bempu tanah serta agensi ke bekaul ndur nguliah ke pemendar tabak yang maksud ke jakutub bak pengawal alin utub Carnival Community Zone 2 Semunjan di Stadium Mini Semunjan. Pelompadiku rakyat menua luar sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak Ketegal di Pelabak ngerja manyuh macam penyalah immigration. Siti Saman saksi megak dikeluarga kena mantu berjalan ke Pansi Ti Siliak. JIM Sarawak bak sebengkah penerang madah sidanya ditan ke bak ops minyak. Ops Seleran ga Ops Mahir tidak berjalan ke hari pukul 9 pagi nyentuh pukul 3 lemai hari 5 tu tadi bak 7 bengkah palan di Kuching ngau Kota Semarahan. Operasinya tebal lagi di pejalai ke bak bengkel jentera berat semak kampung semebak ngau kampung sudat kelimpari kedai makai ngau premis tidak berlabak ke pejalai ke aktiviti judi online bak kandang ngelingi muara tuang sama di perasaannya sekedap kedai besi buruk ngau kedai recycle di Kota Semarahan. Semua ke ditangkap di pansiat nitia ke Seksyen 6 berikut 1 berikut C ngau Seksyen 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155.

3,000 lebih kurang hari menua tunggal benda luar bisinggau edisi keterubah Half Marathon Jematan Batang Lupar 1 2026 pagi tadi. Pengawal flag off dipenjadi ke Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo begulang ngau Direktur Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris. 596 ikut orang ngau ngambil bagi kategori 21 km ditangkan ke 776 ikut kategori 10 km ngau 1628 ikut kategori 5 km. Upis Kerja Raya Sarawak madaka pelanda tidak aturnya ngayan ke infrastruktur strategik boleh diguna jadi pelansar dikenal dengan kedagang temuai seraya bersukan. Kelimpari nyungkap pemansang ekonomi ngau ngelaku ke Sarawak jadi palan alih ngatur program tikas antarabangsa. Barang Merigata 2026 tidak diatur bak penentang nebiang sungai Marudi kena ke 23 ngagai 26 hari bulan 7 tu mungkur manyuh macam lumbak perahu. Beribu ikut penyerta ngau ngambil bagi serta temuai hari serata Sarawak di Sadang Datai Medak Pekitu. Adun Marudi Datuk Penguang manggil madah begitu diatur kena ngetan ke main asal serta negap ke penyerakup ngau pengelantang rakyat hari manyuh pupu bangsa. Kelimpah hari lumba perahu ngau bot berkuasa tinggi edisi ke sekali tumbuga bisi ngatur pekit kategori perahu fiber. Peminta ngau masuk pekitu agi dibuka nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu. Kami ujung ke berita malam kita ungkup ya malam tu 12 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Nur Akila Arbain disalin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga guna ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke Bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi urang Arimnoa tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jenam Reno Jeraki hingga lagu ya dini kita kaban lama yang pejam kedua pemerintah malam kita bakal selama mega nanti hari minggu kita bisi program pelasar jurai 6.35 nangkan ke tu lagi ya tang sudahnya sama berarti ke gayari di menua kita di tu ya ok ungkup ya malam tu gau tu mu pagi lagi ok bisi hujan bak sekedar dur di bagi menua Kapit, nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Si Bumukah, Bintul Miri, Ngau Limbang, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 2.5 nyentuk ke 3.5 meter peninggi, angin berpupu dari barat daya, Ngau Penglaju yang 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam, kesuh pengangat Ngau Penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okay, hari lagu Jenarina Jeraki dini kita kaban lama meninggal lagu hari ya siku buka semi finalis kita ungkep ya anugerah carta sapa juara kaban kita Rudy Vita ngau lagu ya berdegak berserak lalang udahnya meninggal ke pelasar jurai 6.35 jam ketiga kita berandau baru bak lubang ribut ungkep ya program lagu-lagu ribai kita country and western nangkan kenyal lagi ya di Bandar Kuching Kota Semarahan terus segulai sejalan kau kami 101.3 FM.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: baru ni yang aku lah hau. Kita hidup berdunia tu nyak lah aku nyebut tadi, kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai tak keberguna kutai ianya nitih ke pematut, nitih ke keperluan lah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenyak gaya penjalai penghidup kita.
1: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Shalom bala peringat, kita bertemu baru dengan kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ke kita di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk program di dinga ke kita di tiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi hamunya ke udah daripada aku 2 minggu tika udah minggu tu kita hadakan Ampung Baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental bak tusun ti kedua. Jadi sebeda tu kita mega udah bergulai udah tinggal ke jurai kita bak topik tu bak tu suntik ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tok ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berhati ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tu ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita bak tu suntik ke terubah subak penghidup minimalis tu ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman amat berguna aja serta kita tadi ulih ngurang ke semua utai ke enak patut nya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebuh kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita nampung baru jurai kita ba tu suntik kedua. Shalom Pastor, aku lalu ke nuan datai sekali baru agai studio ke Sarito nama berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku mana lalu aku ngarap ke berita nuan mana mega Puan Penny lalu aku ngarap ke berita bala peninga mega mana bakal ke Sarito.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampi ke semua bala peninga nak ngira dini dua kitab bala peninga kita ke diau di menua kita di Sarawak di luar menua Sarawak di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM semua kita ngembuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama okey. Nyak nang pengharap hati kita ini Pastor.
1: Ya hati ti gaga nya ubat ti pisa mai pengelantang agai penghidup kita lalu hati ti tucum mega nyak nunjuk ke hati kita penuh ngau sukacita ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya nang amat ente sari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini ngasai ke kita nak untuk berpengerai ha, kita percaya Tuhan dekat merik kita pengerai Tuhan dekat merik kita pengelantang mega nah. Amunya aku sari tu tua dekat Nampung Baru topik perkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental 2 minggu ke udah tua udah berjurai ke dua itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi sari tu tua Nampung Baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu Pastor aku dekat mic kita berhati ke Siti berita atau di pasal kebenaran atau Siti berita ke dibaca aku nak gak empai lama tang berita hatunya bisi kalak viral di pasal inya berkawa ngau sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul seduai tu tadi kebenaran ya pelabak aku bala peningah megak nyangka kalak maca berita seduai tu laban munyuk aku tadi berita seduai tu kalak viral ketegal seduai ya ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipejurai ketua Sarito Pastor deh. Sepasang lelaki bini tu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi seduaya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang kebuah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pengerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu koya lebih lantang serta nyamai agi inah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure koya jadi tu tadi penemu ke dipansut kiam tu tadi pasal tajap ya ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren kemaya ari hanya penanggul ke ditapik dia Pastor
1: takut nampir mengya berarti
0: ya tren deh jadi tanya aku Pastor bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tiah ke tren penghidup kemaya hari tu ambil kebanding tren udu nuka talipun nuka kereta, tok ke beli ke barang, tok ke pemakai viral. Ti ulih nguyang ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita. Kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas hati ngau utai ti di kemisik pasta.
1: Ya, mana Ahmad? Ti kita berarti ke utai ke di pedak kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutu atau sedewaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup tak ke sedang-sedang aja. Oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuanya tadi. Oh. Aku percaya mega bala peninga pun dah ninga. Ba ajal, ba pengharap kita orang Kristian, kita anang ngemuan ati ti selalu betapat ke selalu disebut akunya tadi. Tau ke ngemuan ati ti selalu nangi ke dirimpu nak ampir. Tau ke ngemuan ati ti selalu nuna orang. Mm-hmm. Jadi buai tu ari penghidup kita. Laban ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita, ia megak tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nak tulis kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulis kutenya megak, ia megak tau ngacau belanja kita. Laban utai ke dekat kutenya, ukai utai ti di guna. Tanggiannya tadi kak nuna, kak nitih, lalu nangin kita rempu nak ampir. Jadi utai ke patut diperhati ke kita, kita mesti puas hati ngau utai ti di kemisi kita. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang. Lebuh kita hidup ngau cara ti sedang-sedang, dia kita meda nama utai ke patut. Dia kita meda nama utai ti di asai ke kita. Ukai utai ti di pedak kita, ukai utai ti cara kita ini tiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup feel of missing out. Artinya kita nangi ke derempu nyau nak ampit sehingga kita berbeli kutai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi kita patut ngukur baju kita empu. Kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Laban ti kita nak ngukur baju derempu, ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita, nyak ting ujung ke kita nyak tadi terpejuh. Lalu kita nyak nyoka lebih-lebih bempu kutanya, sedangkan kutanya bisik. Tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nyak tadi. Laban penghidup kebahagia, penghidup kelantang tu nak ditentukah besai kini rumah kita, met kini rumah kita. Lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama te ke berguna deh. Utai ti berguna kita mesti bisi pengharap. Lebuh kita bisi pengharap, kita bisi Allah Taala ngiring kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak mega kita patut pepengerai dari segi fizikal ngau mental kita. Aku mayuh dengar orang yang selalu nyebut munyi tu Puan Penny tau. Hati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya, semua utainya ulih dempak kita magang. Amat tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengering ngau tubuh ngau semangat kita. Bekeni ke kita bersampai ke nya nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Kita gerai ukai ke tegal kitanya tadi, makai utanya kita gerai tegal kitanya tadi ngontrol tau ka makai utai ka patut ka pulai ka pengerai tubuh ngau semangat kita. Ambil ke mandiang ti orangnya tadi bisik kencing manis ti makai gula bekeni pun ia bersampi kengirup teh manisnya tetap megula ia tinggi laban ya makai gula mayuah ni ya. Ti orang bisik penyakit gawat dutu amadai hana makai teh bergemuk hana makai daging mirah kurangkan kau dutu tang kita nyu tapat inat kita makainya tadi bekeni penuan bersampi bekeni penuan merekat pemakainya nak mih pulai ke pengerai labannya tadi mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai bekeni cara hidup berpengerai keni ke cara kita hidup panjai ke nombor satu kita berpangai belah tala, kedua kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi, pulai ngagai topik kita tadi ianya kita mesti bisik pengadang, kita mesti bisik pengarap, lebuah kita hidup pada dunia tu ianya ukai berpangai ba utai terkemisi kita tangkani kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup ti sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai.
0: Ya mat pastor tadi nuan mada pengelantang kita itu tadi ukai berpangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisi dalam rumah kita. Laban ti kita mada contoh sepasang lelaki bini tu tadi tu tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenarnya sedua itu tadi diau pemesai ukai rumah do sedua ya diau berbilik bilik ke besai 45 square feet atang sedua ya lantang mega dah jadi amat betul reti ya tadi ukai rumahnya kan tentu ke pengelantang bak ruang bilik tu ada pasal
1: betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke sedua ya tu belak jadi lutua oleh yeah. So yang beli rumah besar yeah. Tang retinya ukai utainya segala-galanya besar per rumah nanti kita nyusalu carut pampai dia ngai menjadi rumahnya di kumai tua lantang bak ruang biliknya aram bala peninga baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu kemesai atau kemit ruang bilik kita atau kemesai atau kemisik kita tentang baik Jesus buat penghidup kita
0: ya rundian kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin.
0: Ok bala peninga perhati ke sekedar perkara kemisik di lansak sekedar perkara kemisik di rimbas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup ini malis ngau pengelantang mentor kita mensia hanya di tu lagi pulai baru mega pastor ngagai contoh penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabak ku tu pastor dah jadi tu pelabak ku ajak tu dia pastor nanti tua bujang tau ke tua empai bisik anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakanya 45 square feet miatnya pastor dah
1: oh.
0: Bisik sebuah kereta aja kini nyangka okey mentik tua aja melaki bini aja ketiba penemuan de pastor
1: pola yang gay tanya nonya baru dia ngaku lah hau kita hidup berdunia tu nyak lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana arti sederhana tu kita meliutai atau keberguna kutai ianya nitiah ke pematut nitiah ke keperluan lah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita laban ti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kalau nyebut te kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai badunya tu utai ti sementara utai ti daripada kita nemu rusak nemu lenyau tang utai ke nemu satu buat penghidup kita pengharap ianya penghidup ti meruan ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus jadi ba ajal tu ke ba topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul ukai ngau pomo ukai ngau stres lalu ukai mega nitih ke penekat hati kita dan kita nitih ke utai ti diperlu utai ti diperguna utainya patut diadu ke kita utainya patut digagak kita lalu nanti kita punya tadi munyi kenuan bisa anak 2-3 ti tua bisa lebih belanja lebih duit nadai dia salah tuan beli rumah kebesai gi awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk kedudi hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya anak tahu tang anang kita pumo anang kita nya tadi nyunitih kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping agak Allah Ta'ala Allah Ta'ala mesti merkat mesti nyedia aku tak kepatut agak anak-anak Tuhan ya
0: yeah. Oh, jadi nanti ko penemuan tu tadi pastor ni teh ke keperluan ko kita ini bukannya ni pastor
1: oh ya yeah, betul ni teh ke keperluan oh. Bukan ni teh kati
0: ya amat berganti kita berarti ke dia tu bak gaya penghidup kita bak sitik ruang bilik nanti kita medak deh melaki bini sama belak gawak bisik anak dia nanti kita bisik sitik kereta perengkap pengangkut metode tadi kereta atau ke sitik motosikal gini anyangka atu seh mega tu atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirembu dekat nurun gawak bini lagi atau lelaki lagi. Jadi Siti tu tadi tu saya tu ada kat bergerak, tu saya tu ada kat minah depan nanti apa konteks kita dia tu mak aku tu tak ada ni. Jadi bisik keperluan mu tanya dia ni.
1: Bisik keperluan tang ana sampai nyo 3, 4, 5 mu tu. Oh ya tau lah tiang tua bak service ya kini tau kabak kita nya tadi maintenance ya semua teka bekerja tadi ya tau nancang tau masa tua berat tadi tanya keperluan. Aku percaya Tuhan sigi nyedia aku tai ka peguna ka kita ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor kesawut nuannya tadinya di bala peninga. Kita dekatnya tu nak lama udah kita ngangkat ke Siti lagu. Kita bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6:30.

0: pagi Pukul Lengoh kami di YFM, bab program Pelasa Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mayer, agi Pukul Lengoh kita, hanampung jurai kita baru. Bab topik gaya penghidup minimalis dengan pengelantan mental, bab tu suntik kedua. Bertemu baru tu Pastor, nampung baru tu jurai kita itu. Jadi, munyi ku aku, bab tu sun ke terubah sobat, indah bab tu sun kedua tu. Mayuh perkara udah dilunjak, atau ke mayuh perkara tu udah di pejurai ke tu Pastor. Jadi, hatok kira tanya aku ke penudi meh ke sekali tu abak topik kita lebu tua tu tadi de pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya erti ya tua hidup tusah tok ke hidup cukup-cukup pia aja kini nak ibu bersimpan ke duit contingency kini
1: ukai bekenya au nadai aja koknya laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke pendapat atau ke duit contingency. Laban kita nak nemu nama teh kenyadi di depan din. Ya laban lepas kita hidup minimalis tu artinya kita berjimat cermat. Ukai ya. Hantam kromo meli utai. Ukai hantam kromo lebuah kita dekat kotanya. Tang kita berunding. Tang kita bersampai kotanya. Awak kotanya nyadi ke keperluan. Nyadi utai ke dipeguna aja. Lalu utai kepatut diperhati ke kita. Lebuah Jesus bisa nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58. Ku Jesus nyawut. Munsang bisi lubang. Lalu burung mega bisi sarang. Tang anak manusia nadai alai ngali kandua belalak. Nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyitu. Utai ke paling penting ianya utai ti ba depan din. Ukai berarti utai ke ba penghidup kita ke dia tu nak penting. Tang mayuh mensia tadi berundiang ke baka kita ke makai utai empat luar, empat ambis. Pergilah. Lusa awak kerja menya ilak berundiang kia nya kesalah ku aku. Jadi kita ke jadi orang Kristian, kita mesti berundiang ke utai di depan din. Contoh yang nanti kita nyudah belaki berbini, nyubisi anak kini kita mesti sekolah sih dah tu ni ya, nyu masuk university, nyu ngambil master degree, ngambil PhD kini. Oh, jadinya nak tahu nak perhati ke kita. Nyak kebuah kita mesti hidup berjaga-jaga lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita awak ke pulai ke pemanah ngagai kita empu kita berarti dunia tu nang penuh ngau pengingin nyak kebuah Jesus lebuah yang ada ke dunia tu ya ada balangkau capi nadai mensia ba dunia tu ada balangkau capi tang Jesus ada balangkau capi ya oleh milih ada ba istana mayanya subak tang nama kebuah ya ada balangkau capi ya nunjuk ke ngebuah nati ti baru ah. Lalu ya mega nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai penuh ngau dosa ti patut diampun utai ke jai utai ke nak manahnya patut dibuai lalu utai ti kamahnya patut dibuai rundi yang kena betul patut dibuai ya kebuah Jesus datai awak ke kita bisik penemu awak kita bisik rundi yang awak ke kita bisa pikir begini kita yang atur ruang bilik aram bala peninggal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita yang atur ruang bilik kita hidup ngau minimalis atau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita yang atur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai tidak berguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih Pastor. Cukup terang habak penemu aku. Utai ka udah di kenang nuan, utai ka udah di pejurai ke nuan. Ya, jadi munyi ku akunya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ke kita. Ambil utai ke manahnya tadi. Ambil ke ulih nyadi ke lalau ngambil ke ulih nyadi ke tengau kita nyadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh baga utai ke udah diulih kita hari program tu jadi Pastor laban awak tuanya serekat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan Pastor.
1: Terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena konyurai, kena konyimpul ke randau topik kita bakal kesarito. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal dan pengaraja aja. Dan kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi. Engau penghidup ti cun, ti betul, ti bisi atur di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke dirimpu nak ampit dalam semua utai ke peda kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat dititiah ke kita. Tang ingat bala peninga, ianya tau ngasuh mental kita teguran, tau maga ngasuh belanja kita teguran. Tang kita patut berhati ke penghidup kita ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ke gaya penghidup ti minalis tu ianya mai pengelantang ngagai mental, lebuah mental kita lantang, lebuah mental kita cun, dia ruang bilik kita mega cun, dia ruang bilik kita terurus, lalu kita lantang, lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuah tuang meran ke penghidup minimalis tu, ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntuk tang tua dekat ngatua ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita ngau betul.
0: Ok, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sekali tu. Lalu sebenarnya kita nanjang tali perahu ungkup ke minggu tu, aku minta nuan nutup kita bak sapi Pastor.
1: Oh, apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, laban nuan udah mai kami bak topik ti cukup balat badas tu, ianya gaya penghidup minimalis ngau ngelantang ke mental, lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Nyale Tuhan Jesus salak kenuan terus merkat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merkat ke bala peninga, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal, awak ke kami Tuhan semampai ingat kenuan, lalu merniang ke genuan, lalu bisik pengadang banuan, lalu bisik penghidup bak nuan maka lu berkat ke kami semua untuk sampai di pintak kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peningat tu. Nak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih, terima kasih Mayu. Ngaji bala kita kodah habgolenggo kami. Hari pun program tu tadi ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerindu kita, tetap ke semaya kita habgolenggo kami di YFM. Ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program tu ulih dipending ke kita ninting yang hari 4 pukul 5.25.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watroh, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibu.

country and western kita ke malam tu ya. Enggak lagu ke terubah ya, Cliff Richard dan Daniel O'Donnell. Enggak lagu ya, Yesterday Once More. Okay, kita ke rindu lagu-lagu lama kita, lagu Ribai. Terima kasih didengar kita bak jam ketiga malam hari Minggu, pemerindang malam kita ya. Sebentar lagu buka, kita ke hari dengan kami di selampur benda kita. Ya, berdatin doa naik. Okey, terima kasih, Wai. Agar kita terus dengan kami ni tuan kaya pengujung program tengah malam tu lagi. Di Kuching, polis ngetan. Sikap lelaki, peranan benda tu berumur 32 tahun. Okey, sudah ia tu ditemu. Nguan dadah bangsa Syambu. Enggak pemberat dia 6.24 gram. Beroperasi berjalan ke unit pemansik penyalah narkotik IP di Kuching. Bak kampung Panglima Masman. Kemari ditiahkan penerangan di kepala polis sepilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk yang ada operasi berjalan ke pukul 3.15 ini lemai. Sidai ngerampas sedadah tu ke berungkut seorang yang RM686 iaitu lebuh ke diperiksa air kemik positif dadah bangsa THC. Habis juga dua itu rekod penyalah lama kala iaitu di Tan Rehman 4 hari nintuk ke ngagai 16 hari bulan 7 tu ngambil ke mantu ya, mansi kes berkawal ngau dadah. Nyingkang lagu kedua Freddy Fender, Before the Next Tears Drop Fall. Kau lagi kita nginjau Scotty McCurry ngau lagu ya, I Love You This Big.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Madrid. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anang muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap.
2: Ya, bila kita ke bisi pengerindu bak pengawak berlagu mega. Okey, hingganya bisi bakat. Nada salah tak datang agai studio YFM di bagi menua Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri atau ke kami di Kuching, Juan, Carta, Kenyalang. Nintiang hari 6, pukul 1 nintiang ke pukul 3 ngali hari. Kak berlagu bak studio di Kuching, tahu inbox ngagai kami ya. Okey. Atau ke inbox ba FB MA nya mari kita Matthew anak abu ya. Okey, menua kita mega dalam industri pemberindang minggu tu tadi ya. Okey, begau laban sikap ke artis terbilang tu artis antarabangsa ya, dikenal ngau nama Bonnie Tyler ngau lagu ya, juga terbilang Total Eclipse of the Heart. Okey, tau ke nama dar ya, Gina Sullivan, iaitu berumur 75 tahun. Ia nadai kena ke 8 dari bulan 7 tu tadi berumur 75 ya. Di menua Portugal tang ia ada dalam tahun 1951 di menua Wales, United Kingdom, tau ke UK. Keterubah ya, ia masuk ke lagu ya dalam tahun 1977 engkau lagu atau ke album The World Start Tonight. Ditangkan ngau single nanggat kenyanya lagu Lost in France, ngau lagu kedua More Than a Lover. Udahnya ia nyingkang atau ke nguji diri mai lagu keberentak rock. Begulai ngau siku muka penengkebang leka lagu ngau producer kebernama Jim Steinman ati ngagak lagu ia kedah cukup ngemegau ke industri musik mayanya. Enya lagu kengangkat ke nama yang gau Total Eclipse of the Heart. Nya lagu ya, gak penyampau ke dijual mainnya 13 juta. Okey, lagu ke udah dijual di serata dunia kita. Tentu ya, bala kita agi ingat ke lagu tu, agi ingat ke penyanyi termega Bonnie Tyler, siku artis induk kita ke ngembuan nyawa husky ke kita. Mari kita ngap lagu country western, ngap lagu hari ni yang tu, lagu ya, Total Eclipse of the Heart. Ditangkan gaul lagu kedua, lagu Ready, Set, Don't Go, hari Billy Ray, gaul Miley Cyrus. No, no.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Okey, jam kita 11.35 minit malam. Terima kasih, Hoi. Okey. Pengganti ngagai tulip menua kita kuatet 4x100 meter lelaki menua kita sudah boleh medal. Engkau Raju Bapakit Olahraga Asia berumur 23 tahun kena buka di benua China sehari itu tadi. Kalai atlet benua kita quartet 4x100 meter di hari ke Muhammad Azim Muhammad Fahmi Rifqua Manhong Pengiran Aidil Auf Hanjam Ngau Muhammad Armin Zahril Abdul Latif. Ok, sedang tunggu rekod ketimpuh masa 39.20 second di belakang token itu di tim tuan rumah ke boleh medal emas enggak menyampau tempoh masa ya 38.38 second. Okey, kebenarnya tim kita boleh medal Perak. Okey, Perak pulang ngagai Hong Kong. Ah, nyaya enggak tempoh masa 38.88 second. Okey, temugati ngagai tim no kita ini. Dolly Parton, I couldn't wait forever. Aku nolah nganti lama kau kia. Elton John nanggakanya, Something About the Way You Look Tonight. Ditangkap oleh rancang Archie, Breaky Heart, Billy Ray Cyrus. Nangkan kenya lagi.

Ya, garuk lagu-lagu ke disedia ke country and western kita ke malam tu merindang hati kita ke semampai dengan kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Di Miri dengan kami 95.7, 1087.6, di Bintulu Hai 97.5, di Seri Aman 89.5, ia menuang Dereba Bajal Jalai Pen Borneo kita, ia Jumat Bajal Alun, ia kali kena tak kepalan ke di 7, ya 3 lagi lagu untuk ya country and western malam tu ya. Sudah ditampung kau timang kerbak tawas 12 pukul 6 pagi-pagi lah. Elvis Presley kau lagu ya Hounds Dog. Kedua lagi Ray Peterson Tell Laura I Love Her. Dan nyat lagu kebeludi ya Sugar Sugar. Lagu kedisada di Orchis ya. Kena nutup program kita ke malam tu. Terima kasih kita ke udah berkaling kau DJ MA Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi ya. Bala kita ke mesti hai-hai bak fanpage kami. Terima kasih menyuh ke bala admin kita mega. Terima kasih wai. Okay. Pagilah bertemu baru kau kami dalam awak kita penyurat pagi pukul 6 pagi-pagi lah ya. Okay. Malam tu kita ke benar dekat belaknya wai. Belak kau hati kecukupan lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana ya. Bersama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke begulai ngetua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa ngetua begulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpa harinya ngemuan mayuh megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayuh cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
1: Oh, mana amat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya. Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayuah hagi orang, mayuah hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau tekerkarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuanya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada, kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik amat
2: Plasa Jurai 6:35 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

dah ke belai indai, anak nutup luang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, masuk sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rujanya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayuh medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwun duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya, kali ke kita tahu ngau orang bumai, kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference manit amat munyi ku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there, in the beach industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama tekok kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri pebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kitai, nambiak kitai di sekolah, ngai ngambil matematik. Susah, ngai ngambil sains, sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
5: Muji kederempu jati.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia kita kai.
0: Hashtag Numbia Aktif.
2: But YFM.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak ada tu. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Ya,
0: aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Apa bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: tak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri music Iban.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Lintas hari radio kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nyak tadi. Or ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang menggang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
2: Au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Yau.
4: Ada kau ngelayan mah?
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nar.
0: Semina Pak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kumai ku off.
1: Kediri jauh depan si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

Kota program Budi Madani RON 95 atau ke Budi 95. Diubah dah lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bak Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

hujan pangan, jalai banyak kenapa. Mungkin recah air, nama kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedang tidak besar. Dapat dalam air tidak ketemu, peneras tidak di pedang, putih angin tidak disangkal. Dia megang, tanah tahu tusur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh, berincah haibah, riba mena atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semangkai tersedia sebanyak

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dien besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku oleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita oleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakau ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakau ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakau kita tu bisi kuasa jakau kita tu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, Music Iban.

berjaga. Anang bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngaprikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belakitan kekuasa ngau pengikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang, tengah hari.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: kita sudah sedia. Bersedia ke menu Sapa Juara Capa kemialan minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa enggak kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
3: Nah, dia start ya.
0: Lagu enggak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit teh suba kumai maranya kemardu bisa ga kupua kami merahnya jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du coba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas iya ga pertas tu penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tenyana ya dia bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: gemuruhnya.
1: Sarinya ingat bisik bunyi gelang. Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukannya bisik duit.
2: Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisik pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisik pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Tengah ke cerita, tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: penganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap api kudek ngok tok tok bekas anggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju kudek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan uang ni kebas anak ngai nadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ura silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil perideng kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: dari buah nang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Yeah, peduli aku. Jangan pakai kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena lima saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar, Pakul.
2: Nak alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubang layang jalai, pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang sudah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman, nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak da bak musim tip baru bak maya tip baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita dari kan. Bak utai tip baru tu kita ngasai ke kita ngasai utai tip baru nama arti jakoknya fresh utai tip baru ya ti, diterima oleh kita. Lalu kenyak megak bak penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tip ke baru buai ya ke lama.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kota Program Budi Medani, Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubah dan lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bah Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau penuja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut manusia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Nak memaagi dekat ditemu kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: Mempunyai korang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sija SPM yang antik nuan ada boleh sija SPM. Nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagal bala nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ni.
1: Baku ngagai semua nebiak. Kami minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegai debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngegak ngomane ya. Pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya nak mane kini nak ngemuas kati anak gue mantul. Laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai. Nanti ukai bak pengelandia rundiang ke bisi bak pengelandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, TKM SK Nangantabai Julau.

proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalau Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka, Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngopal Watu, hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng buat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek ngaga jembatan Tumega nikau ngaga air paip ke baru ngaga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tau menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai Ngau Tanjung Manis terbilang berhasil agriculture ngau penawa berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

peningah semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari Sabtu ke 13 hari bulan 7 2026 aku pada Kibin dari Meridasis ngulu ke Sampai Pagi pesmayang kita dalam nama Apai Ngau Anak Ngau Roh Kudus. Amin. Dalam telapai dengan penau dengan dengah pemadas nuan udah nganjo anak nuan nyadi keseruan nyadi ke penyelamat kami. Buka hati kami ke melih ngelala yang lebih agi dalam penjalai pengharap kami tu. Ke dalam penjalai pengharap kami tu. Taja utai bisik ngacau nguruga dalam pengertian kami nemu Jesus. Siku ajak meh ke penyelamat ke penebus kami. Dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Hari Injil Matthew bagi 10 ayat 34 ngagai bagi 11 ayat 1. Pasal ukai pemayak tang pedang. Ku Jesus anang ngumbai aku datai mai pemayak ngagai dunia. Aku ukai datai mai pemayak tang mai pedang. Aku datai laban aku dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai anak induk ngelaban indai menantu induk ngelaban mentua induk. Munsuh kita ke pemandu jahitnya kita sepilih empu. Orang kerinduk kapai tu kaindai sidak lebih agi ari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kerinduk kanak lelaki tu ka anak induk sidak lebih hari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regang diri empu lalu nitiah kaku na tau nyadi murid aku. Orang kengidup ke nyawa diri dekat ngelenyau ke ya lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat ngidup kaya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ya kengirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bumpu upah dia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dianya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mananya bumpu upah dia. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ke pemadu mitu, laban dia murid aku ngabenar kumadah ngagai kita, sidak dekat nerima upah sidak. Lebu Jesus sudah tembu ngajar murid ya ke 12 ikutnya. Ia angkat arindurnya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menuanya. Injil Tuhan. Jadi baca Injil ketika kita sedetau Jesus ngangau pasal penyadi nyadi murid tau. Lalu nitiah ke Injil tadi Jesus ukai mai pemayak kata yang mai pedang. Aku datai laban dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai, anak induk ngelaban indai, menantu ngelaban menantu mentua ya. Jadi begini kok kita merti kota itu. Nama arti pedang tu tadi. Toka utai kenyadi dalam ruang bilia. Dalam itu bagi 10 ayat 34 hingga 36. Keturbaya kita meda Jesus tu amat nyadi. Orang kemai pemayak. Tang tajap ya. Nama arti jaku pedang tu tadi. Jadi pedang tu nanda ke penyarut ke. Engka nyadi lebuah orang milih Jesus ngau penalua. Nerima pesan Jesus tahu nyabar kita itu ke nyakap kita dalam kawul kita ngau diri sama diri. Ajar ti mana tu ke penalua kita ngagai siapa. Lalu suah kangau Jesus tu nisigi ngelaban utai ngi dunia. Lalu retinya ni dipilih kita dunia tu ke Tuhan Yesus tentu tetu amat nyadi ke pedang. Kedua, kangau kita kenyadi murid tu kangau ke berat amat. Lalu bagi ayat ke 30 ke 39 nekan ke kita madah kita pasal rega kenyadi murid Tuhan Yesus. Jadi ditu Yesus ngangau kita waktu kita ngasuh ya meh dulu dalam kawul kita ngau utai buka artinya kita bersemayang kita nemu Jesus meh dulu hari semua utai. Ketiga, kita mansang kemua dalam mission kita tahu.
Lalu Jesus madah yang pu yang angkat arindornya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menonya di Kitai, di Kangau, taja amat mayor kita ukai ketekis, tuka tuai semayang, tuka pastor tuka tang Kitai maka di Kangau, ngau gaya kita empu berkunsi ke berita manah tuka nusui berita manah tu ngagai orang bukai. Jadi pesan tu tuka jaku injil sari tu cabar kita wa kita uliah mansik darimpu nak dini tua taluak taluak ke dunia tuka taluak ke Tuhan Jesus. Lalu tu merangsang kita kita nerima Jesus dalam penghidup kita lalu kita nemu lebih kita kena nama Tuhan Jesus tajak penyarut kini tu kabisi kita akan ngeruga dalam kaul kita yang diri sama diri kita nemu kaul kita yang Jesusnya ke nyadi nomor satu kita milih Jesus meh nyadi ke nomor satu dalam pejalai pengharap kita tahu minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami parai la. Amin. Wakala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau, ianya munyi tu.
5: Kudeka malagu dinga samua iban nampung singalang burung tuntung manawal buban tu ba bulan dua jaku canuan dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kiba kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayok ngau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh ramadang buluh apa rugan berintai enam. Kawak lekitai daya atar ubah muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas dah udah gaduh lantang ngega ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

lagu hari Remcana ya. Bisik Maya Bapuro semua dikena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM nyari ke pemerindang kita ke pagi tau yang. Terima kasih milih YFM. Kalai begulai kita pagi hari 1 ke sehari tau. 13 hari bulan 7 2026. Pagi tu pergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi berkongsi ke tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama 7 pagi tu lagi maca pesan ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi. Pergulai program 2 pagi Y. Kak nemu topik ke dibaik bawa program 2 pagi Y. Kita tahu meda Facebook YFM. Okey, nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ya. Jadi di Kuching gayari mana nada hujan ke pagi tu. Harap ke nyangkuang pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sarito lagi ya. Okey, nyadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai. Bak jam ke terubah. Ke pagi tu, agi merinah kita ngau lagu-lagu.

lagu kedua hari Shane Evan Engai Beromban. Nah, bangat beromban kita ke udah barantu jalai benong tripa jam ke dia.

0: apa? Kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah di deriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tengah puasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita ke pagi tau ya. Kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Kawak tau kan kau bisi mindah ke pagi tau. Tapi maka kita kena ngudah barantu jalai. Lebih lagi kita ke beranjung kepala nebiak ke bersekolah pagi tau ya. Seraya kita ke berperindang berarti ke dulu mega berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tau. Berita ke bisi ayan tau berkawal dengan program Sarawakku Sayang ke tembok diatur di pagi menua sibu kemari ya. Ke mucur ngerikut ke penyampau temuai ke pemaduk mayuh nakak ke dia tau. Ianya lebih 100,000 kurang bak sepemanjai 3 hari programnya ke diatur. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operasi Datuk Hi Chang Ki madah ke gayari ke mana serta nur ke strategik nyadi palan kelima ti pemadu ricah. Pengawak pemandang bak palan pavilion ngau dapur sibu ianya antara utai ke narit hati bak programnya kelimpah hari mayuh macam servis perintah menua ngau perintah besar ke besi disedia ke. Okey, lalu pihak mega lebuh ke nutup program Sarawakku Sayang tu kemari. Menteri Dagang Temuai Seni Ngamen Asal Datuk Sri Tiong King Sing madah ke program Sarawakku Sayang nyadi cara ti berguna benar kena negap ke kaul antara perintah ngau rakyat. Lalu mereka dikena meramu pemansang menua ti efektif pagi. Jadi yang madah kenengah programnya, rakyat boleh penerang berkawal dengan polisi, inisiatif dengan muka projek pemansang perintah. Okay, jadi program Sarawakku Sayang berengkah diatur kenyawari 5 tu tadi ya. Lalu tembok diatur kemari. Nya muka berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Lalu pak berita buka itu Siko Induk ke umur 49 tahun retung sepengudah kereta ke dibaik ya angus ba sebengkah penusah bebadi jalan alun ba flyover Selangau jalai sibu Bintulu lemai kemari jadi induk ke bebadi nyawa tu. Ianya simbut anak sigai palan operasi PGO bomba Sarawak abak sebengkah penerang madah ke sidak nerima kangau ngenyit pekawal ngau penusahnya urung pukul 7.22 minit lemai ya. Lebuh ke datai sidak tertemu ke kereta bangsa sedan angus lalu Siko Indo mengkang abak penuduk deriba. Jadi induk tu mucur dipansut ke harapan bomba tang ditetap ke bebadi nyawa dari pemesai perubat ke datai pak penusahnya ke nyadi ya. Jadi api mucur dipadam ke pukul 8 malam. Nyak meka pak Siti Ari berita ke besi nyadi ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tau ya. Kelimpah mayuh ke berita bukai. Okey, jadi berita pagi di YFM boleh di dengar kita meka pukul 7.30 pagi tau lagi ya. Jadi lagi terus merindang kita ke pagi tau. Bedau meka berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah penggerak pagi lalu berdau aku macam ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang 7 pagi tu lagi atau hari Ricky Anderson kena merindang kita ke Benung Hero pagi. Selamat pagi, terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nyau sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan dulu ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Kalau pesan ke terubah tu hari Dayang anak Kiai madah ke SI Albert Mian anak Siam. SI Albert Mian anak Siam udah nadai kemari. Lalu niang tu di Sengai Pulau Mayu ba rumah sedampu inya ba lot 6709 lurung 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi maya nganjuang niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke silia bekaul ngap santau kita tahu ba telepon ngagai Jespin Sian ba umur 013569 7371 tau kenuju Jackson Juntai 013-563-2902. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Misun Nanga Salu Sibuti, rumah Lani Banging Mamut, rumah Lingu ngau rumah Hampri Pakun, rumah Apin, rumah Timai ngau rumah Lani Bujang ba Sungai Kuap, rumah Nyuai ngau rumah Belang ba Kelitang Sibuti, rumah Tecui, rumah Naomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genatan ba Pidi, kaban belayan ba Bakas Sibuti, kaban belayan ba Miri Nia Bekenu Bintulu Sibu Kucing ngau ke sama kalau gawa nyadi polis kalai madah ke SI Albert Mian anak Siam udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pulau Mayu ba rumah Yempu inya ba lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Maya nganjuang ni yang tu empai ditetap ke hagi. Hanya pesan ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu inya hari tiga anak mangkat madah kengeta sulit ni yang apa ya. Inya ni yang mangkat anak kandau kedekat diatur 16 hari bulan 7 2026. Inya hari 4 tu ilah ya, pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang kesit, batang lemanek ulu ngau ili, batang kari ba skim ganturuang pendiau pa pengentap pendiau baru batang air Sungai Keruh, Seri Aman, di Sabah, di Lubuk Antu, Miri, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tinggal nak mangkat berlumur 012-508-3769 tahu kenuju celiang anak mangkat 013-540-0585. Nya tadi pesan madah kengetah sulit ni yang mangkat anak kandau ke dekat diatur 16 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi ba rumah sidampu ya, inya ba rumah menua Nanga 3 atas Lubu Antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari raya anak juga madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya, inya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026, inya hari 6 tu lah pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang air lubai, batang air limbang, medamit, penderuan, pasai bun sibu, pasai siung, bawang asan, rumah jemat durin, sungai pui kenawit, diskuau, Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, di Kuching, di Temburung, Brunei, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngakai Paulus sanak ngelambai bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18/7/2026 nyari 6 tila pukul 7 lemai apa rumah sidempu nya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit niang Agnes Bonsai anak lenggi ketika diatur 15/7/2026 hari 3 tu elok ya pukul 8 malam. Jadi pengawak tu diatur pa rumah sidampu ianya pa Batu Kode Balai Ringin. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit niang Agnes Bonsai anak lenggi ke dekat diatur 15/7/2026 pukul 8 malam ba rumah sidempu inya ba Batu Kode Balai Ringin. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Iliana Michelle Lemba madah ke ngetas ulit niang Thomas anak Joseph Bali ya ke dekat diatur hari 6 tu ialah 18/7/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah lipin nanga banyau meruan kapit. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu berlipun ngagai Jimmy Thomas sebal umur 013-332-4084 atau kenuju Jini Tugung 019-329-4084. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya usun anak jalak pihak meka sida jenggut ngau sida sebili ya Injo anak jalin Dina anak jalin Belayau anak jalin Jambun anak magai Jandun anak magai tu rumah nyamu anak jam Rambul anak jalak ba rumah latau Jantang ba Chelsea Hyde Bidah anak lipa ba Sungai Kapit Inai Miluh tau ke bini Sigan ba tatai kenyalang ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang Thomas anak Joseph Bali ya ke dekat diatur nyari 6 tu lah 18/7/2026 ba rumah sidempu nya ba rumah lipin nanga banyau meruan kapit ya. Okey nya tadi meka pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Udah tu ke aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Berindah tadulu ngau setiap lagu hari tu di

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, maca pesan ke buka ari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu ari kidi yang anak deru. Madah ke deru anak sigan. Udah nada ya. Lalu niang deru anak sigan tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pak rumah sedempu. Inyok pak mpili semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkaul dengan pesan tu. Kita tahu bertelipun dengan kaya kidi yang anak deru mpu. Berlumur kusuang 16816-1477 tau kenuju layang anak deru. Kusung 13554-4900. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bayit ulu ngau bayit ili punggu rapak lacau limau dada selepung seriaman tekuyung semawa jauang Sabal Keruin Sungai Pinang Mawang Kampung Baru Tekaluang, Gawang, Giam, Ruan, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke deru anak sigan. Deru anak sigan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pe rumah sidempu. Ianya pilih semuncan ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu Ari Wilson Brauh anak meliang pesan tu madah ke Mida Misa anak Wilson Brauh Mida Misa anak Wilson Brauh udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 14/7/2026 abah rumah sidempu inyo abah rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Ali Lubu Rantau Kecala rumah Misi Sungai Tapang rumah Rosita Lubu Panggil rumah Bilun Bila 2 rumah John Simpang Kabo Kaban Belayan Pak Senulau Uang Limat Uang Besi Bila 2 Praja rumah Haji Jawang Awiak Lubu Kepayang rumah Jigum Uang Alas rumah Ramjuta Belawang rumah Garan Sebubu Kaki Uang rumah Wat Sedin Sebubu Rumah Spencer Mapar, Rumah Henteri Mapar, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Brauh udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah pa rumah Sidempu, inya pa rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu. Lalu dekat kubur ke hari 3 atau ila. Okey, pesan ke Siti itu peninggal. Ianya hari Sain, anak Aramba, madah ke ngetas ulit, ngau muain terbalu. Pesan 100 hari ya, ngau muain terbalu ke niang bini ya, inya, niang mian. Anak janting ke dekat diatur berumah Jimbai Ridan Melugu Skim Seriaman. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur 18/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan tu nuju kaban belayan di Lubuk Antu Batu Lintang Undup Kampung Ridan Belugu Skim ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Sayan Nana Ramba ba lumur 013-338-8277. Kalau pesan tu tadi madah ke ngetas ngintu 100 hari ya ngemuain terbalu keniang Mian anak janting kadeka diatur 18/7/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim ya. Okey, pesan ke buka itu ianya Arya Tina anak budang madah ke ngetah sulit ngau ngupas ntebalu keniang indaya ianya niang siman anak usup ke dekat diatur hari 6 tu ilah 18/7/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ianya ba rumah cuat empayang atas kabung. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Tina Pak Lumur 013-277-3166 atau kenuju Ndat ya 019-497-8507. Ya, tadi pesan madah ke ngetah sulit ngau ngupas terbalu keniang siman dan usup kedekat diatur 18/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak rumah cuat empayang atas kabung. Okey. Pesannya nuju kaban belayan di Seratan Nur ke anda boleh disebut di Tumagang. Okey. Tadi buka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Lagi merindang kita ke pagi tu peninga tu lagu Ari Winnie Albert bisa ganti nuan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu rasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita hari YFM. Suruh batu batang berita. Stok tenaga menua meruan cukup, perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTES TEM atur strategi kenangada ke modal mensia TBC pengelandia tinggi. Sarawak ku sayang sibu, lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau ti pemanduk mayuah nakak ke Dato'. Lalu tu isi berita. Stok minyak ungkup sektor tenaga menua mengkang cukup. Lalu perintah

mereka seruran ngulih ke berita pemanduk baru pasal penyarut bak Selat Hormuz. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof mengadak nakak ke Diatur Malaysia nadai bertapik ngau sebarang penanggul bakal bekal kuasa berindia ari proaktif. Berindia ari atur proaktif diperjalai ke Petronas bergulai ngau Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ari sekadar awam bak mayuh bengkah peringkat dikenan tentu ke stok tenaga menua meruan cukup. Tajak pihak harga minyak ngau gas ke ndak tentu bak market dunia ketegal pemansian geopolitik dipelabak ke dekat majak merik pemar ngagai ekonomi menua. Terbegak dekat merik empas ngagai penodok wang menua. Tajak perintah majak berjalan ke program subsidi ngau bantu ngagai rakyat. Yang maksud ke Jakoto lebuh tik deranau pengarah berita pengudah nutup regata sejijak 2026 di Kuching. Berbangunnya regata sejija 2026 ke diaturnya ngayan ke pangku pengawal bala ketuai komuniti lebuh ngemujur ke program komuniti. Dato' Amar Fadilah ke Megak Kaban Parlimen Petra Jaya madah ke ketuai komuniti di Tegap. Berguna benar dikenal tentu ke rakyat seruran sedia Napi Pemar Dudi Ari Ila. Sindang Megak, megai tanggung pengawal ngelala utai ti diguna rakyat. Kelimpah hari ti disikap ngau penemu serta pengelandik dalam mayuh macam bidang. Yang Megak garap ke regata sejijat terus ditegak ke nyari produk dagang temuai. Ti boleh maksud ke penatai pemisi ngagai peranak menuanya. Programnya diatur berengkah hari 5 tu tadi. Lalu bisi 15 tim ke berpekit bak mayuh bengkah kategori. Berjalan ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES serta ngemerat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM antara atur strategik kena ngada ke mudah mensia TBC pengelandia tinggi serta boleh nangkul peminta industri Jemaah Ila. Sampai Menteri Bak Upis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke mayuh macam inisiatif ditumbuh ke perintah menua. Tuju ya kena tentu ke mayuh agi rakyat Sarawak bisi peluang nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Lalu tu dekat merik pangkak ngagai pemansang ekonomi berpelasar ke teknologi ngau innovation. Apa indai, pengajar ngau komuniti Megak dipindah terus berjalan ke tanggung pengawal negap ke ekosistem pelajar. Hari timri sukung serta merangsang bala anak ngulih ke penyulut bak pelajar. Yang maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah pelajar nyulut peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2026.

Sebuah stun nur nyimpan baja udah ambis angus sebab penusa angus kenyadi belakang rumah panjai tuan rumah Dayong Sabut sama laju lemai kemari. Dua buah motosikal mega angus bak penusa tu. Bila operasi bumbang ngau penyelamat Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusa tu urung pukul 4.2 minit lemai. Lapan ikut bumba, hari bumba ngau penyelamat sama laju ngesah palan penusah tu. Dan japian ada orang bakal bak penusah tu, operasi tembuk urung pukul 6.18 minit lemai, pengudah bumba nentu ke api dipadam ke ambis, lalu kandang duanya likun ngagai semua orang. Kita dia tu penung meningka berita hari YFM. Program Sarawak Ku Sayang bagi menua sibu mujur ngerikut ke penyampau temuai di Pemaduk Mayuh naka ke Diatu. Ianya lebih 100,000 ikut bak semanjai 3 hari programnya ke Diatu. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Operasi, Datuk Hi Chang Ki, madah ke gaya hari di mana serta nur di strategik jadi kepalan kelima tu di Pemaduk Ricah. Pengawal pemandang bak palan pavilion ngau dapur sibu antara aktiviti tinarin arti bak programnya kelimpah hari mayah macam servis perintah menua ngau perintah besai di disediaka. Orang dagang ti bekawal megak terpantup arti serta ngarap ke program tu majak diatur kena mantu nambah ke penatai pemisi. Program Sarawak Ku Sayang nyadi cara ti berguna kena negap ke kawal antara perintah ngau rakyat. Dia kena merambu pemansa yang menua ti efektif agi. Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal, Dato' Sri Tiong King Sing madah ke hari programnya, rakyat boleh penerang pasal polisi inisiatif ngau projek pemansang perintah. Rakyat megak bisi peluang ngenatai ke penemu, langgur penemu ngau timbal terus ngagai agensi kebekawal. Cara tu berguna dikena nentu ke tiap polisi ngau projek ti dipejalai ke dan nangkup guna rakyat berenggan raban bangsa. Ia maksud ke Jakutu Ramau nutup program Sarawak Ku Sayang Sibu. Programnya berengkah diatur hari 5 nyin tadi lalu tembuk kemari. Perbangunnya Dato' Sri Tiong nyemeta madah ke pemansang Sarawak ukai seminak berpanggai bak pengawak berjalai ke projek fizikal ajak dan berguna ke rakyat ti berpenemu landia serta boleh nelebak ke diri ngau ubah teknologi serta ekonomi. Tegalnya rakyat nembiak patut ngerebut peluang pelajar latih pengelandia ngau pemansang modal mensia tidak sedia ke perintah dikena nambah ke daya bersemekia serta nangkup guna pengerja pengawak jemaah ilah. Pengawak ngada ke modal mensia di berguna. Pengawak tinggada ke modal mensia di berkualiti berguna aman kena nentu ke rakyat oleh nyawa ngemansang ke menua. Roti kompia antara pemakai ke nak tahu nak diuji di Sibu serta antara utai ke narin hati bak sepemanjai program Sarawak Ku Sayang ke diatur. Asal hari menua China, roti itu ngembuan sejarah di nyelai dulu keliak. Ia dikena nyadi ke perengka kena natai ke pesan hari sikut tuai perang. Dikena nganjung penerang ngambil kena ditemu munsuah. RTM ke diberi peluang pada cara ngagak roti kompia bak sebuah kilang di Kampung Nangka. Ianya antara orang yang ngagak pemakainya di Sibu. Roti kompia diatur digagak pupu raban bangsa serta mayuh macam pengasai. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Stok tenaga menua meruan cukup. Perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTESTM atur strategik kena ngada ke muda mensiati BC pengelandia tinggi. Sarawak Ku Sayang Sibu, lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau ke Pemaduk Mayuah nakak ke Diatuk. Tunakan kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun Nar Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching.
Lalu di Sahlin, I Linda Suwil.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Jerana jerita lama Sarawak.
1: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung juga Dato' Bandar Abang Haji Mustafa Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggung juga nyemeta amat jago madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penata pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombuah ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka jakup saritu ianya serangan. S-E-R-A-N-G-A-N, serangan. Reti serangan keterubah ianya alai nur nyimpan utai baka pingai mangkuk ngau kebukai. Contoh genteran leka jakup, kini-kini pejalai ini segi nak tau tinggal serangan pinang. Reti serangan kedua ianya palanti degagak jelu alai sidak berteluk beranak tau kebesarang. Contoh genteran leka jakup, nyau berserangan sedak kesak bak pun jambu sematuangnya. Nyak naka seleka jakup saritu ianya serangan.
1: Seleka jakup saritu, tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
6: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteor Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
1: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
6: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi ingat seduai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes seduai ko ya. Sikit ngai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, tucum-tucum. Ya. Yeah. Tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa kan. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggam pengerindau.
2: Tidengai di tanggar. Periwak tanggar deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi tu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita mesti kan juang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Hanya ini nama aja cak.
2: Bisa ya nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama aja cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Apa? Daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah ke janik masa nama. Nama janik tu ya menyo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik dalam puat janik tian nak. Ya.